0: Kenyak me ya.
1: Nanti bakal di empumen nanti di tambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mau tekan beli di salu ya?
0: Sikinya me bakal pingai mangkuanya. Sikinya teh suah ke tapak kaku, teh ke perengka baru me. Lagi teh nya mudah, quality apa maneh mega. Ya standard quality ya.
1: Nanti bakal aku di nanya aku deh, nanti bakal tambah kedai ya. Aku pan muda pingai mangkuan. Pingai mangkuan ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa kaku tau. Nanti bakal mangkuan tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narian hati aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua aku pan ngiga mak ya ke besar itu lihat lebih hari 1 liternya nama aku bahas milihnya lapan aku tuh Siti nanti ke bawah banyak tuh ngisi perut diri aku ngai 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie pinggainya cukup kena sebungkus mie aja adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ngai aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali
0: nah patut ke mana mie lo tak siap ke milo ke pada dia
1: kalah dia muda cuma mie campur milo
0: engkau meh engkau deh ngagak utai kenyelak gara orang bukai tepuk mie berjaluang nyalu tak sehat gemilo sekali aku deh
1: sekali mah kain sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke
2: dia anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Aku Mel pagi tu.
1: Lama tu nak berkolai buat 2 pagi ni Mel.
0: Ya, sekumbang dah gawai tu.
1: Sekumbang udah gawai. Sebenarnya gawai pan yo jarang-jarang ya, 2 pagi.
0: Ya.
1: Okey, same ngau email dah berkolai ngau kita buat awak 2 pagi. Why topik 2 ke pagi tu Mel. Mai bala peninga semina tanya aja tu neh Mel semina Nur kita inya tadi berundi yang tahu ke semina kita santai-santai aja ke pagi tu topik kita inya berkawal ngau nadai ai tahu ke nadai karan ni ke ngasuh kita stres lagi laban suah ke kita nyebut bala tahu ke kita ninga orang nyebut tadi aku kagi aku nadai karan hari nadai ai ko ya nadai ai tu tu saya hama ka bira ka berpandu aku tai ka nyumai ka mandi ngai nyadi ko ya nanti nadai karan tu uliah ke kita nya tadi namanya nanti siang tadi bisa ke namanya terang pancar mata panas nak ada ikun uliah ke kita ngipas rimpu ni mupuk rimpu ni Mel
0: nantuk puah
1: nantuk puah ni tang kak muda TV ke kadang ada line internet ke ni yang kadang asuh kita stres
0: ya betul
1: lama aku dalam bala peninga kita pun bisa penemu sida empu ni Mel antara nadai karan kau nadai air tu tentu sida ya madah ke kadang tadi nadai karan tu pedias lagi lalu nadai air tu pedias lagi ya. Jadi nuan Mel
0: nanti aku nanti mesti dipilih antara duanya segi nadai air tu pedias lagi meh hari kena karan deh
1: betul
0: dan nanti nyawa dia tu zaman dia tu kok tu the same kita nyawa dia apa mengeri tu nara dua-duanya segi pedis kan nama aku nyebut bukannya laban dia tu laban dia tu kita bakal ke contoh ya ay aman dia tu orang mayuh ngena kena orang madanya mesin air tu tadi nanti nara karana dia boleh kena nya
1: betul
0: hanya meli air butuhnya ke kita di luar dia nak nyakir ke au apakah nanti tu berapi tadi lagi boleh ngena api gas ke tu berapi dia lagi nangga boleh dua tu nangga kasih dia nanti kita buka itu tadi bakal bunyi ketua tadi angat tu tadi desem jam ke dia tu angat mai hari sem ya nak kira malam tak ke pagi nanti lagi sejam lagi boleh tu hanya kedua jam ketiga jam angat lah berkum rumah
1: dia kini tibisik bakal anak miatnya deh Mel kini ke anak miatnya kita nyo berpeluh lalu pihak mereka nanti kita berhati ke dia tu mau bunyi ke di Mel dia tu orang kawak di rumah ngena laptop ke ngena telefon kini tadi laban kita kena kadang utai kepunya sikina kadang kita ni tiba-tiba nadai karan laptop alu padam telefon alu padam begini kita kat kawa nyak ke sitik penanggul yang kita nadai karan
0: aku kan ingat ni Sam kan lagi tang sebenarnya kita dekat macam komen peninga dulu Sam
1: okay, boleh macam dulu aku macam komen bala peninga dulu ke pagi tu Nemel sidak ya ke komen nadai air tau ke nadai karan ni ke ngasuh lagi stres bisik kemadah ke dua-dua Memel. Okey. Peninga kita mat apai legut ke mat apai legup ke pagi tu. Selamat pagi yang guys dua iko ya. Nada yai tu cukup merinsa ko ya. Laban rumah jauh hari yai sungai ko ya. Mat ke nyane Memel anti di sai sungai nyamai tikau ke sungai ken gebala sedagari. Sepingai ni.
0: Yang dia tu laban.
1: Basuh.
0: Tak, Sam. Yang dia tu tajak pen rumah tu tu sumek ngau air sungai. Kerana yang gelik meh tu kat nurun. Kan kat nyuruh ke kaki pun tu gelik. Laban kita dia tu jarang nurun kait deh.
1: Nurun kait siti. Ayak kita nya nyumayuah ke dia tu ni. Laban kita nya jarang nak sungai dia tu ni.
0: Ya.
1: Nanti semak penaik bakal keliak nyamai ko ya. Buai aja ke jelatuang ko ya. Nya hari mat apai legup hari tutung Brunei ko ya nanti ya ko ya nadai ai nya merinsa agi stres agi ko ya Mel okey tu murin Jalil ke pagi tu nyamai agi aku nadai karan hari nadai ai ko ya Mel nadai air cukup pedias lah. Laban semua berguna ke air. Kak nyumai ngena air, kak masuk pinggai ngena air, kak mandi ngena air, kak birak pengena air. Semua pengawal ke di rumahnya tadi koya. Sikit berguna ke air koya. Nanti kita nya tadi nadai air timbun. Nyameh laban kena ngadang tadi. Apu kini ke ngiga air. Tengena air mineral water.

0: nyame.
1: Ya,
0: nanti kita bisa beli.
1: Mm-hmm.
0: Nanti nadai bisa hari ini nyumai nak mandi sehari-harinya.
1: Iya. But rumahku deh, Sam. Sekumpulan ku ke dia baru rumahku nya. Bisa sekali kami nada air ke deh, Sam. Banyak nada yang ada. Laban bila mandi ku tu. Bisa tu aku kena tu besar. Sam, tu besar tu tadi. Nanti di timun penuh. Segi cukupnya kena kami menyanak deh. Segi cukup nanti di timun nyadek. Tak banyak nada air. Air tu tadi tinggal setengah hari. Tu tadi setengah hari. Nama tu bisian tu tadi. Anak ku tu. Dia asal ku mandi dulu. Mana ni anak ayah ke air aku kena mimin. Dia nemu belum nembia. Ukanya kalak bisi nada air. Na kalak dia nak nemu tek nya deh. Tembo ke air. Mana mana aku sarana hari.
0: Apo? Dia
1: nada karat gelemainya. Apo amat kat
0: isi. Dua-dua sekali ne. Nyong ko stres akhirnya. Rupo.
1: Mulai tinduk malamnya ke desain.
0: Lama kena de karatnya ne Mel.
1: Nyau tengah malam baru ya bisa.
0: Apa ne?
1: Ya.
0: Baru air baru bisa punya.
1: Air nadai. Tiang nyau tengah malam tu tadi nyau bisa dibuka remian, nanti mimiat. Awalnya pagi si teh baru ya bisa air.
0: Kau
1: pernah tino kerja mata pejam kerja.
0: Ama merinsal gini ne. Udah kena ada air nadai karan kaki.
1: Iya betul.
0: Kau inti nadai air. Bayak kaki nadai bisa ke karan.
1: Iya.
0: Bisa karan nadai air. Bayak. Kira bayak kaki punya. Mandai air kowe. Air kowe. Kena mandai.
1: Di kenyade ke air ke dalam tuangnya deh, Sam. Sanggup di nak mandi. Lapannya tinggal mimit deh, Sam. Lapan kena tua berguna kemanya tu jamban tu tadi deh.
0: Orang keberanak mietnya cukup pedes nanti ada air deh. Lapan ke keninya kamari anak miet mandi. Dia nemu pada anak miet tau kan uci sidak ya semua. Okey. Atau Jessica Hitan ke pagi tu. Selamat pagi yang guys dua aku ya. Nanti ya kedua-dua sekali ngasuh ya stres kena email. Amai. Laban ai amat tu berguna mai ba penghidup kita mensia aku ya. Karan pan sama mega siang malam berguna ke ya aku ya. Nya amat dia tu panas dia tu nak baka subak ne mel subak agi boleh retat panas subak tang dia tu mimian aja setengah jam kena aja nadai karan menyukura udah tanya malam sia udah kini kononya udah kekasaya
1: sekudalam
0: ke bisa air entere mandi menyata dai ngambil kecelak mimi laban nadai kipas nadai kon deh ngarap ke mandi nya tadi kena nyelap ke tubuh
1: iya betul saya okey mari selamat pagi dengan guys Cecilia Kumit ko ya. Nada air pedias lagi DJ yang udah kami dimiri sampai lama tu tadi. Tu si tak kedimiri seringnya Desember sih nan macam berita si tak dimiri nada
0: air. Siap nanggu air ne.
1: Siap nanggu air. Amat merinsah nada air. Menyi ketua tadi mek lebih lagi si tak ya ke beranak min. Okay si tak ke beranak min aja kita itu pun
0: kita
1: itu bakal aku tu Desember nanti berapi. Okay terapa kali masuk jari. Kamu udah mela bawang masuk jari. Udah mela tu masuk jari. Segi nak pungkang masuk jari ya
0: masuk bawa yang masuk ke jari
1: tapi kalau kita masuk ke jari ngai likat ya mecah telo masuk ke jari
0: nama
1: nama kuahku
0: ngai bisi punya tisu tadi kain tadi tak nak nyamain
1: nak nyentuh dia mesti kau masuk ke jari mesti kau basah ke jari itu tadi deh baru ya bersih bersih
0: nyameh kadang nak tahu nak ngandang air setuangnya tahu meh nih lapan kita ini nak nemu deh kadang tadi ukai penanggul nama kadang bisi orangnya tadi kereta ke bebadin tadi ngelantak batang pai menyata dia utai kenyak ke namanya di takut ke kita deh ke dikirau kita jadi harap sama-sama ngandang air metang air tadi anang kalau lama tadi ini mel nanti udah lama tadi kita tukar air kenyu nyamuk anggap teluk dia lagi
1: ya betul
0: okey lanja langkah ke pagi tu Ari Miri berdau tu tadi ni Mel pemandu merinsak nada air ku ya lapan semua berguna ke air ke berpandu ku tak dempak kena mandi kena nuci pinggai jadi bak ya ku ya nada air tu pedias lagi hari kena ada karan ku ya Mel amat mana ada karannya tadi pedias dan nada air tu pemandu merinsak ku ya Mel
1: nanti bak aku punya kaku tadi Mel sama nada air nada karan segi ngasuh stresnya
0: dua-dua ngasuh stres
1: dua-dua ngasuh stres anak gi bakal ti nada karan deh Sam ya kan nadai ya kan nadai karan tu bisi ai ti malam tu kaku tu tadi bisi ai nadai karan automatic wifi rumah tu atau tadi tentu ya padam tentu lain telefon nak mana ya
0: episode Korea gak pernah habis
1: nggak susah stres
0: episode itu Korea gak separuh dia cakap panam tanya dia ni
1: macam
0: anang banyak tanya mainnya ni
1: ya segi nggak susah stres meh si tegi nanti tu atau tadi pergi lah ke gawat pagi tu kan tino tu mau angat deh sem nanti bakal aku kaki aku kali babila besar tanya ada karan lepas nanti bila pangking bekum biar kak semua sebut nanti aku nya
0: lepas ya, sekut dalam ingat deh
1: lepas dia tahu jenila dia tahu kai bakal jenila kita subah nanti tuan terdengar ke jenila takut nyamuk tamo
0: aman kan mayuh tak kenangi ya,
1: kenangi
0: ok Hasrina senai janang ke pagi tu jadi baik ya aku ya men Mel lagi nadai karan lagi uliah ku ya Mel hari ke nadai hai ku ya nadai karan uliah kena kelita lampu kelitanya ku ya nanti malam dan nanti nadai hai tu ku ya semua pengawak ngayak di ku ya mana lebih lagi menyikun wan tadi orang kengintu dapur bakau rindu bersumai berpandu ke utai semua ngayak di makan laban ikan uci nama tu ke masuk utai masuk pinggai masuk lawak ke dekat di panduak nanya guna kai ne atau ke kita kena ngadang tu kaku tarik mel nak ngadang airnya nadai nak ngadang air deh nadai situ airnya nama kena ujung-ujung tadi nanti semak pasarnya mai
1: ya alun pasar nanti pasarnya semak rumah tu sama nada air mah tadi
0: sama kena nada air situ lagi kekadang tadi orang tadi ketamu aja pan mandi meh laban ngai di sio murang bau tadi mel ka nuan urung ke pasar nuan ke bedau mandi ha kai ama tadi au magang penusah ngene
1: deh kalau ke pasar nak mandi sem
0: nanti nak lama ternyata lah basuh muaw mentari jarang lah jarang
1: ne tik
0: pasar punya tu nih selalu
1: tangku ke market
0: ke market aja
1: ke market aja
0: tang ternyata nih bertuci muaw dulu
1: punya tu nih
0: nadai galu angkat ani lu pasar nih
1: jangan
0: nadain ini temu kau ternyata nih temu kau keras ya mayanya karena temu
1: amai betul
0: maya ada ke benua sigarnya nih dai de tempang sang ya ya mua benuang daun mandai benuang musuh-musuh hanya de maya de kepan sang ngoya ne
1: ya
0: okey clearan midan hari pakan ke pagi tu apa ya ko ya nadai karan ga tusah age ko ya hari kena dai hai nak sama ke kita siko-siko tu nak sama de ya laban rumah kami age bising embuan penai bersungai atau ba pakan ko ya nur mandai kak nyawa kai bisi koya besari-sari nanti nanti karan tu sahamai koya mayuh barang kena uleh dikena baka petiai skipas ngebarang kebukai meh kena karan nya bak ya koya laban sidak ya tau bisi penai deh koya mel kira karan nanti karannya ke pedias lagi ko ya tbc penaik nyamai semua tikau kai menyu ketua tadi pala sida priwa sida gari nya tadi tuci ja kai kian mandi pan nama terjun ja ke sungai
1: iya betul atau hari Dominic untuk tu sem semua belak ngembuan pemedis tu DJ ko ya nanti nada ai tu sah ka belak ngintu tai ya nanti nada karan kia petang tegayam meh kita kadang-kadang
0: petang tegayam ne apa sagam ke kita ini
1: aku kenang nanti karan tu Sam nanti kita nanti nanti karan tu Sam bisa hai mandi tu tu tadi kena dilihat mandi nanti bersih ya saya aku mandi nanti karan tu nanti tampak tadi pedak deh pernah bersih ya saya mandi aku pernah nombor nama kebuah semaka kena mandi maka bisa karan tu tadi tapi saya kena bersih
0: labang udah terlebak bisa api tu tadi mel nanti api tadi nanti nyamai deh nanti puas punya kena tadi tajak pan kita nya tadi sama kena tadi mandi kena air tadi ne atang nya meh laban nadai kita kita lebak besi api entar nak terang. Okey tu sikut komen peninggal kita ba live tu mail live Facebook YFM kita mega boleh meda kami dua mail live ke pagi tu encik kumang nanti ba ya kuya nadai hari ke nadai karan ngun nadai ai nadai ai tu saya hagi kuya mail semua berguna ke ai kuya lebih hagi ke bisi anak miat kuya ha munyi ke tua tadi mail kak bira anak kak bira kak nusu kak mandi semua berguna ke ai magai ha nya ke ngasuh stres kadang tadi setengah hari nadai ai pun dah cukup lama nya nanti dia tahu
1: au okay, bisik.
0: Pau.
1: Kita ibu okay. Prenan dulu.
0: Prenan dulu, ne?
1: Kan ingat okay. Komen peninggal kebuka itu
0: okay.
1: Tadi.
0: Okey, mayu komen peninggal ke pagi itu. Terima kasih komen. Terus sanjung komen kita ke pagi itu. Hari Riki ribut tu, Mel. Lelaki kirim petara.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu about 2 pagi Y. Nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subah.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperniang. Perniang ya hari ni an udah merniang aku itu merniang dini aku meda itu subah. Ya udah kelama antara baru nama sano nya ne. Sama sekolah kita subah sama pemberi. Udahnya baru teringat. Nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subah lain dah udah besar nyo gedung.
1: Catherine Charlie. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak college lagi ingat bagian. Mina selalu ke sarut nama aja. Nanti DJ mel ke ingat nama ku ke. Nama ingat gama ingat. Ya to sebilik ngaku ya sebab. Kami tu sebab segi geng udah mengulami mata.
2: Mengulami mata apa budi yang.
1: Kapan ku tu sebab labai ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nya sem. Hari yang aku nemu baca isi salah ikan. Nak aku namanya lumai. Sampai tu nak ikan kau.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
2: Okey, dua pagi Y. Dia tu dah ngelala ikan, Mel.
1: Ikan ke semua dempak yang ngelala.
2: Awak sudah nyu suai ketamu dia tu nih jadi indah nyu ketamu nyu ngelala lagi ikan nyu
1: nanya.
2: Nanya sida bala orang kejual ikan
1: ya, deh, betul.
2: Ikan nama ikan tungkul ikan sadi nyu kelala dia tu nih. Okey, dua pagi Y kita berkenang ke bakaul ngau nadai ai tau ke nadai karan ni ke ngasuh kita stres lagi tau ke kini kita nyantai merisak lagi meh nemel bisik peninggal kita tadi madah ke nadai karan ke pedias lagi lepas tidak ya bisik pendai bisik kemadah nadai ai ke cukup pedih lah bahan ada semua tak nak jadi magang.
1: Nyawa tanya aku ketubah tadi di Sam nada air tau kena ada
2: kanan nanti bakal aku mel lah bunyi kenuan tadi mimit kita nama tau kejamban tadi berguna kai nanti nuanak ngadang dari nadai ngandang ain tadi kak bira ngenyadi lapan kita itu ukai orang kebebansa ke ngena tisu deh belap kena jalaban semua ngena air maka yang kak mandi ngena air jadi bak aku tadi nanti nadai karan nanti nak lama aku tadi mel nanti nyo sarari sama kena tadi sama stres sama lapan kita berguna ke kadang nadai karan, nadai lain ke lagi ni. Nanti nadai, nanti di antara dua nadai pedias lagi ke, merinsak lagi ke nadai air tadi mel.
1: Nadai air ni.
2: Laban, okay seminar bakal kita urin orang lelaki pan, nanti bakal aku diau ke diri pan, bersumai ke lawak semua ada mel. Guna ke air tadi. Uci gari tadi kira tahu dudinya tadi ni.
1: Ya betul.
2: Maya kebisinya ke kita nuci gari tang berpandu kota itu ya nak uli hamat. Laba kita nyuka makai tengah hari ngau lemai. Nanti ada air lama terkena kita nyumai. Nanti semak pasar nyamai meh kita nurun aja ke pasar ni.
1: Ya betul Sam.
2: Okey hanya meh aku nyawut tanya tadi ya, mel. Okey.
1: Ngara ke peninggal nyentuk meh ninggal teke Sam tadi.
2: Sama tersirat antara sama bukan ku Sam ku ya. Apa dia nak kan nyumai ke?
1: Hari Wesley snap tu. Nada karan, nada air, nada ngawak ke. Pedis lagi nada jalai ke. Kami berdua tu sekali ke kak ngalu ke pasar berjalan dengan air ke. Berkunci meli minyak ke. Tu enggak ke uliah mada bungai refleksia ba menua marudik di tu. Tu orang ke sebana nadai nada jalai
2: gitu
1: nada dengan jalan air.
2: Hanya topik bukai ke ni lah ni. Ayo kita main topik nada jalai ke ni. Okey, Rita Jaya ke pagi tau. Jadi inti ya kaya nadai karan nak ngawak kaya mel. Nadai karan nak ngawak kaya mel. Laban suah diau di menua kelia. Daun bisi karan kaya. Okey, tang nadai airnya ke pemadu merinsak kaya. Kak ngirup, berapi, mandi semuanya. Berguna ke air makan kaya. Kak berbasuk kaya. Nak leh utainya. Lagi kuya nyu macam mayu ah kita nyu kan nyumai ke kuya ah nya siko peninga kita ke sebana nadai ai merinsa age
1: okay. Ya betul.
2: Okey mami nini ke pagi tu nanti ba ya kuya ai nya ke madu berguna bagi kita mensia kuya nak uleh nak uleh hidup aku nanti nadai ai kuya mel ai nya ke diruap kita kuya dunia berguna ke semuanya ke gawak badapur berbasuh mandi indah semua atang dia tahu kuya mel karan pun berguna kuya laban kita zaman dia tu nyau canggih aku ya dunia nyau macam berubah hari pan nyau macam panas terik angan amai berguna ke kipas ikon mah kita dia tu aku ya dia tu mayuh rumah panjai sama bakal bak negeri aku ya aman ni tadi berkena ke ikon ngau kipasnya tadi meh kita nyau dah terlebak deh sekelia laban kita ke nadai ikon engkau kita nyau nak perasa aman kena dai karan ya tadi tidur malam atau ke siang tadi agi pan bunyi ku aku tadi panas kelia nak baka dia tu ne mel panas dia tu lain amatnyo nancum nancum tubuh kita
1: stick get the same kan nama kita itu tadi baru panjang itu ada karan pan tu stress ga the same kan nama nanti bakal keliak sebab bunyi kenuan sebab keliak sebab kita lagi kena injan api kita kena injan api kita nak dai peti ais nak dai ngembuan teh bakanya kita dia di rumah panjang sebab lama kita nemu kita kena injan api nak buka 24 jam desem jadi dia tu rumah panjang pelabakku mayuh dah ngena datai karan bakal rumah panjang kami udah datai karan deh bisa peti ais dan bisa lawak kita nanti nak karan tu tadi
2: jai ke lawak
1: antara ni satu stres laban jai kalau sekali sebab sem mayanya udah gawai mayanya kodik sem udah gawai angkat tu tadi ini kota tadi kesibu kodik sem kesibu angkat hujan banget mayanya trip bilik kami kodik sem trip bilik kami terpadam nama tu terpadam karan tu tadi deh terpadam bila banyak trip deh ya lu ngejuang ke petayas tu tadi kena ke lu nari karan nemu deh uta dalamnya apa buat kode okey okey tebuat age kode sem nya bulat teh dia nya kami kami doi bala ku pulai kraf panjai mainnya kode lapa ini ku mainnya age di sibu kami doi bala ku pulai kraf panjai sekali mana teh petes nya kode sem penuh ngulat kode sem apa nanti ku ngelengnya kode sem sampai kesare tau gelek aku apa
2: mayu
1: wah kode sem au kami doi nuci petesnya mata apa bulan lah petayasnya
2: lama ya kati boleh tambah lalat ya Mel
1: laban kaya tambah lalat ya Sam laban tagian tu tadi deh nanti udah lama nyau kenyau nyau
2: nyamu bulat ya, kerimpo
1: bulat ya, kerimpo, ya. Pernah ngau ulat mah sebab kedai Sam kami doai nuci kedai habis kontainer lawak semua nadai nadai tu cuci cuci nya lalu buai buai pagang tanya sebab deh laban tanya nyau udah bulat
2: nyangi ya penanggul ya kita nadai nanti nadai karan nanti nyau kelalu lama kenyau tadi okay ya tu like apa komen bak live kita ke pagi tu Shilawi Lala ke pagi tu selamat pagi Shilawi Lala nanti bayar kuya merinsa agi ganti nadai air kuya mel laban air tu mayuh guna bak kita deh nanti karan tu kuya bak ya tau nak ngawak mimit meh laban ti malam kuya uleh kena nak lampu pelita lampu picit tang ai tau kuya ngai nyadi amat kuya laban enti ba menua sida ya ba semawa dia nadai hujan nadai ai meh kuya apo lebuh terkena kemaya bisik pengerami cukup merinsa kuya mel laban nadai ai kena berbasuh nadai ai kena bira nadai ai kena masuk pinggai mangku ngintu tai urang ka mayu ah kuya ya ge bisik temuai amat aku ngasai ke ya mel atang enti nadai karan kuya kira baya ge meh ulih tengah ugau lampu picit mekitai kuya tanah ada air tu semua pengawak nge nyadi magang kuya
1: nya segi amat nya sem nya men maka rumah panjai kami deh pai datai air perintahnya sem makin kena air
2: sungai
1: deh nanti maka musim pengrami de sem segi nadai datai ma ai nak kuat ai dapat bayar orang guna de tengena ai hujan labankan kita di rumah panjang itu tadi bisi diberi perintah tong ai tongainya de sem ngena tongainya di timbang ngena ai hujan ngena ai
2: nya ngarap kai hujan anja mai
1: ngarap kai hujan anja mai nadai
2: hujan seminggu minggunya nadai mai
1: nadai ente baka di bisi pengawak atau ke penusih rabat semua segi guna ke ai nya mai
2: betul bisi pengawak
1: bisi pengawak semua bisi sekali nya tadi habis ai betuang laban bala kelu mayu ah habis hujan ke nadai ai payep nadai amat terpenuh singki nya ngepingai amat lemah masau nya nya baka kami ngepam ai ari ai sungai ngena ya ke pengepam kene generator nya
2: ngepam ai nya tadi tadi kena masuk ke basuh tadi
1: ya ya pam bumba nya kita nya pam ari ai sungai
2: ya bisi pam ai empu re
1: ya
2: cukup pedes lebih haki anti bisi pengawak
1: ya betul
2: orang mayu laban berbasuk kutai ke mayu ke bala ke mayu pulai
1: ya gari agi sem
2: gari agi
1: kan usi nya lemau sem
2: nanti kita pulai kulo lagi kayaknya semai adobi nya deh dobi di pasar nanti kita di pasar nya mai menya tadi ne anjuang aja ke dobi tadi nanti kita nyupulai kulo dini ngiga dobi kulu dian
1: ya nanti bakal kami bajulau dia de sem lemau medekan nganjung gare de ngage sibu sem
2: jauh diri menyane
1: ya nanti tu santai aja nah ya jauh sem bisi dalam 45 minit kayaknya de nanti nak datang sejam ya nanti datang ba pasar sibu jaya nanti datang sejam
2: hari-hari di nganjung ya pama diri
1: me lemau
2: lemau au nuan pu ke bedau mandai keras ke kawak ba tanya nya badubihnya
1: Engkau sem tu sem pasal engkau keras tempe mana? Ada tadi yang nyebut.
2: Okay, Angela Cemrin ke pagi tu Mel. Nanti ya, aku ya. Nah, dua-dua sama stres kau ya Mel. Nadai karan stres, lalu nadai lain telepon kau ya. News rentak dia tersubah. Nanti nadai karan. Karan aja kena dai dia tu nyung rampit lain telefon ko ya nan si aman kena mana lah ba wifi nya berguna ari karan ke nyata dai lah email ai pedias semeh ko ya ka baso ka melabur pedias ko ya ai timbun kena dai kena nyumai ko ya laban ada ngada yang ko ya nanti sejam dua bayak kage nya nyo setengah hari ya kai para ya ko ya nanti ai tuangnya nak cukupnya nak mel
1: nak cukup
2: kena nuan berbasuk ku tahu leh kelimat menya tadi
1: nya ku mada setuang yang kena nya ku siko aja
2: lalu ya jampu ne
1: ya kelimat anda ngana ngaya ke ai ke dina dai na benda
2: sida yo kan nemu te ke nada ai
1: iya betul
2: nah lepas sida enda ngerja pengawaknya nya mel
1: ya lepas sida ya dia to nyamai menyikuran nak bakal kita subat kene ke buka ja payap alu bisi ai kita subat terima panjang buka payah rendah air.
2: Bisa air.
1: Ya. Masuk pinggai sebab bakal kelima kami itu. Sebab kepala tangga masuk pinggai sebab sem.
2: Nyaman-nyaman.
1: Ya.
2: Okey. Tu join us tulang. Nanti ya stres lagi. Nanti nada air kau ya Mel. Tu saya hamai kabira kau ya. Nada utai kedak berbasau. Nyak meh ke utai ke pemadu merinsa kau ya. Kak bertanjah kejamban nukanya main bira kau yang nak sengkilau kertasnya kau yang lain lah saya kau laban nang kita itu nang segi nak ai baso kau ya tusah kau bilang tena ada ai kau ya karan to kira okey agi kau ya agi pan kita dia tu bisi solar kau ya aman kenyata deh nanti lampunya deh kita dia tu bisi lampu solarnya kira terang agi meh nanti ada ai di ni deh ngiga nampel ada ai nada ai punya
1: ya betul Okay, Sasha mana tu Sam ya. Nanti aku dua-dua ngasuh ke kasih aku ya. Laban, nanti nadai karan semua nak uliah kemayari tu aku ya. Internet, wifi nadai, filter air nadai, kaya pun air sama megak kaya. Semua utai kan jadi magang digagak. Air nadai pun pedis, karan nadai pun pedis.
2: Pedis, dua-dua pedis.
1: Ya, dua-dua pedis.
2: Okey, tu K-O. Oh nama ya tu nombor satu ai nombor dua karan oh nya aja sawat mel
1: tinya sawat ya tu ngau Patrick Francis tu nada ai nada karan nada tahu yang
2: tadi merinsa ke yang mel
1: tadi ada sem engkau makan sem
2: sama merinsap. Nadai ai, nadai tahu yang nadai karan dia magen.
1: Dia magen.
2: Package nama. Ama merinsap. Nah, nadai guna hidup. Okey, Salisha Ganyun ke pagi tahu nanti gendang tadi mel. Bisi nadai ai, nadai karan. Bisi tahu yang baik magi mel. Jangan ada air, ada ikaran, ada ketahui akai. Okay, stres lagi. Lupa aku mel. Masuk hospital mi gila.
1: Ada ke? Bisa kapan kerja? Dunga aku itu deh.
2: Oh.
1: Okay, okay.
2: Okay, kan?
1: Ada tahu yang ada masalah? Ya?
2: Oh, okay, gak borongan deh. Okay, Angelina Candies ke pagi tu, nadai ai pun cukup merinsak lagi kaya hari nadai karan kaya laban mayuh berguna ke ai kaya hari berguna ke karan kaya. Okay, nanti Mel?
1: Budu refresh tu Sam.
2: Okay, tu Cheng Suni Asraya kade refresh telefon nonya ne, telefon baru ne Mel. Okay, Cheng Suni tu jaku Melayu tu aku ngalih ke jaku Iban ne. Mun kami kaya nanti iya kaya nadai karannya ngasuh stres lagi kaya Mel. Laban semua pengawaknya nak nyadi makai angku ya. Apalapa aku nak ada air kau ya tu. Kelebih lagi maya nuci kari. Oh, kaya yang ada mesin ke kau ya ne. Udah berumur tu kau ya. Nyulam bau amat berbasuk kena jari kau ya. Nama tu nangga rasi uliah ke bak dapur kau ya. Kadang line internet pun alu nadai kau nama nadai karan. Nya hari Cheng Suni. Peninggal kita ke pagi tu.
1: Eki bunga cempaka tu Sam kau ya. Nyamai lagi nadai karan ku ya. Nanti kita ikat berapi ngena ada puges kia. Pedis lagi nada air DJ kia. Kita ikat berak pen ngena air magang nanti bisi. Nanti bakal bisi anamit kak meri mandi pen pedis. Nya ngasuh kita stres kia. Bakal betul. Kami kepulai gawak tu tadi kia. Ba menua madi indai ku ba lawas kia. Cukup pedis nadai air kena berak ku ya. Laban air sungai jauh dari rumah panjai ku ya. Aku nangira DJ ngena air beli dalam butul. Kena berbasa so semua kau ya.
2: Kena butul, kena mineralnya. Makanya mana yang kena mineral ni?
1: Pemegang hari Juni band tu saya sudah tadi berdaun ni.
2: Berdaun.
1: Juni band kau ya. Nanti bak ya kau ya. Aku milih nadai karan kau ya. Hari kena ada air DJ kau. Berapa lama kami dimiri nada air kau ya. Berkelimat amat kau kena air kau ya. Nanti bisi hujannya main kau bertimbun ke air kau ya. Hujan. Air hujan kia pedis nada air speko. Tu ya kesida ya ke dimiri serinya tu Sam ne. Tang sida dimiri serinya bapa hari sida nada air serinya bisi. Datai medua hari Sam.
2: Bisi ah.
1: Bisi ne.
2: Lama diri kalau
1: lama diri ne.
2: Hari tenya lebonya ne, batang payepnya ne. Penanggolnya saya ke kenya lebonya. Saya ko terpaksa ke berita Jepang.
1: Ya, tang penanggol ada airnya mayanya, sikit udah dipadah tumu. Saya tak boleh nyedia ke diri. Nanti kita itu tarik ada air, tengenyit ada airnya ke pedih samai.
2: Pedih kita nak nyedia ke diri
1: deh.
2: Okey, Reynald Thomas berapa tua berperindang pagi tu Mel. Bah tahun 2026 tu dua-dua mesti ke bisik berguna mamat nyaku ya. Dua-dua nyaku ya. Nanti bakal orang ke bisiknya ke diri sebilia ya ke sakit. Berguna amat ke karannya. Amat kena tadi Mel. Air berguna, karan guna. Laban dua-dua tu basic facilities ku ya. Okey, hanya peninggal kita Reynald Thomas ke pagi tu. Lagi mayuah kebenaran komen. Lama dah tua berjakut ni Mel. Berperindah dulu ke pagi tu. Hari Ricky L. Laban bisik peninggal kita minta tebah ke lagu hari Ricky L pagi tu. Atau lagu Jual Mahal.

0: mahal Ricky L ke pagi tau. Okey, lagi macam komen peninggal kita. Nadai air tau ke nadai karan. Ni ke stres lagi. Ni ke merinsa lagi. Ni Mel.
1: Lili yang teni, kaya abang aku nadai air. Semua utai nak uliah di kerja. Nanti nadai air.
0: Okey.
1: Pemaga hari... Pulin kio, kuya. Nanti abang aku, kuya nada air. Apa dia sagi, kuya. Hari kena dekaran, kuya. Lepas nanti nada air, semua pengawal ngai nyadi, diadu, kuya.
0: Amat. Semua berguna ke air, maka yang...
1: Ya, betul.
0: Lebih lagi apa dapur, neh, Mel. Okey.
1: Okey, anak Peter tu, Sam. Nanti abang aku,

0: Ya, sama-sama pedis, nadai karan, ngau nadai ai. Nanti nadai karan, pedis lagi, ke laban ngepam ai, ngena ngepam ai, ngena karan, ko ya.
1: Aman
0: kan, ya, menua jauh hari negeri itu. Laban bakal orang ke kenika ngepam ai, hari kenika orang nganganya, periginya. Sehingga ngena generator desem, ngepam ai. Nanti nadai karan, ai dulu pam.
1: Hari peguang tadi ni.
0: Ya, ya, dulu tamak ai.
1: Aku berguna ke aku ngepam air tadi Indian ya tadi pengguna ke karan tadi
0: ya, betul.
1: Ni. Okey, Pauline Kio ke pagi tu sepi ya koya pedias lagi nadai air koya mel hari ke nadai karan koya nadai air semua pengawak ngaji di magang.
0: Iya, udah baca aku tu.
1: Oh, udah hantar email. Okey. tu sada demun udah ni.
0: Abadau.
1: Okey, sada demun ke pagi tu hari maruh baruah kelili ko ya enti baya sigi nadai ai me pedia sagi ko ya mel laban ti nadai ai sigi inda tua ya muat-muat ko ya na ulih ngaga utai ke di dapur ko ya pengawa ba dapur alung rampiat sida ya me ko ya oke na ma de mel stres ba mel ka ba baso ka nuci ka nyumai nya lagi perut ke kamakai lagi ni alung rampiat kami tau me ko ya ukainya ku kenyaga payap ai ni ku kagai aku nadai karan ke laban uliah begemporok diri sebili ya beranau begagai nadai betunga mua nadai betunga ketelipon
0: ya betul
1: kan lucu gitu ni aku nadai karan ya aku jadi mangsa orang ni
0: nadai ai yang jadi mangsa
1: nadai ai aku kagai ke nadai karan hari nadai ai nanti nadai ai enggak usah sidaknya merampiat orang.
0: Oke, Agnes ina rubian tu Sam pada trene. Jadi bak ya kia tu saya lagi nada ai semua utai ngena ai magang masa ai irup ai ko ya. Bak zaman pengguna ai ko ya. Jadi karan banyak mimit ko ya. Nada karan kita bisi bisi solar ko ya.
1: Ya meh bisi solar nanti lampu nya meh. Okey, Eri Miri pelapa aku ke penudi tu Nemel. Bak ya sigi maya nada ai nya meh kengasuh stres lagi ko ya. Semua pengawak ke kerja baru meh terjang tanggal makai angkoi nanti nadek ai nanti nadek karan bayar ke makoi ya bisik sula kena nganti lampunya nanti ai deh koi mel bisik mai mineral dijual orang koi na patun ke tiap hari meli mineral kena nyumai kena bebaso mandi deh koi dia tu pan beno napi penguji nadek ai kami di Semanggang di tu koi tiap hari beruman kerja pengawak nangi kain nadai ya lu gambar stua air mineral ya, Mel. Nata nadai itu ku ya. Amat ngasai ke diri. Laban menyikunuan tadi rumah kami di Mel. Laban rumah panjai baru. Nadai, bedau datai air. Cukup merinsa. Aku laban ke ngasainya, Mel. Lebih lagi maya bisi rabat atau ke bisi pengerami. Bisi gawai. Kena cukup pedias. Laban orang mayuh datai deh. Mayuh datai kita nyempan dua kutai ke semua air nadainya, Mel. Tang kita boleh minta ke hari perintah. Ngasuh sida nganjung air. Sida ya sikit nganjung air. Madah ke kita bisi pengawak, Mel. Sida ya bisi nganjung air. Kita kena lurin.
0: Iya.
1: Okey, jadi kira nakanya meh peninga kita berkenan ke topik ke pagi tu semina kena kita santai-santai aja meh pagi hari tu Nemel ngerecah ke pagi hari hari satu apa nak kita sama nemu hari satu tu kak lemau-lemau ngepun ke minggu deh.
0: Ya betul, mandi blues kurang.
1: Lapan kita ikut dah hujung minggu jadi hari satu kita bisik kak lemau mimin meh nurun kawak. Okey, tajap pihak terima kasih mayuh ke komen kita angka bisik nak sempat baca bisik nyapa kami dua email mari selamat pagi selamat pagi semua
0: ya betul
1: awak kebukai dak mai topik kebukai gak mel
0: terima kasih maga ngagi peninga yuk udah mendak kami dua sem live pagi tu ba Facebook YFM Iban terima kasih ke sokong kita udah lepas tu lagi dia kita akan mendeng ke berita utama 9 pagi yang kita dapat terus hari kota media Angkasa Puri udahnya kita dekat begulai ngau pengelola program kita kebukai bahawa Y19 dan lepas tu lagi jadi ngau tu mumpuk dulu ke benda Sam baru kita bawa kebukai
1: ya harap ke karan harap ke air bisik meh dari penanggul ni Mel
0: ya betul
1: ngambil ke kita sama oleh mandi sama oleh ngerja pengawak ke pagi tu ok bertemu baru bawa awak kebukai bye bye.

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuba selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
1: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi, syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi pengusaha-pengusaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Lelok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Look. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kerajaan negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program budi diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
5: Ya, mudah lah masalah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RON10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
6: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk, ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
2: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya, iaitu selepas kita buat tawaran untuk fasa pertama, kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima dan pada masa yang sama pemeriksaan perubatan ataupun kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
0: Wong Kah Wah. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ia bertindak sebagai hub komunikasi rasmi yang menyelaras maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang PRN tersebut. Pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Tio menggalakkan orang ramai memuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersabar Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stephen Usakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32

0: ditampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myeongbo, mengumumkan peletakan jawatannya sehari selepas pasukan itu tersingkir daripada saingan Piala Dunia. Hong sebelum ini turut gagal membawa tiga Warriors melepasi peringkat kumpulan pada edisi 2014.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh. Ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baharu yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan Budi Diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 kembali lagi. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik ataupun mempunyai suara merdu seakan-akan seniman Piramli? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang Kecil untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Bintang Piramli untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga 60 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Piramli sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang horizontal, pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar Uji Bakat RTM Sarawak, Seksyen TV RTM Kuching. Selain tag FB Seksyen TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di seksyentvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
3: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari. 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
4: Yang amat berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
5: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Frekuensi Cebu FM, Cebu 87.6 MHz. Sarike 94.6 MHz.

Belaga 103 MHz. Muka 98.7 MHz. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Baik,
1: mahu berbelanja dengan
0: Madani selamanya. Okey, sebuah lagu daripada Stacey membawa kita ke 9.24 minit pagi kini. Itu Dana di talian. Baik, kita bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca. Kita bersama dengan Puan Josephine. Halo Puan, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Apa khabar Puan itu?
2: Khabar baik.
0: Baik Puan, untuk tinjauan cuaca untuk Sibu, Sarawak Tengah untuk hari itu Puan. Oh, silakan Puan.
2: Ya, terima kasih.
0: Sama Puan.
2: Salam sejahtera. Disampaikan tinjauan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini cuaca baik. Pada petang ini dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini pula hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 sehingga 20 kilometer sejam. Suhu dalam tempoh tinjauan cuaca hari ini sekitar 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja tinjauan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
0: Terima kasih Puan, selamat bertugas.
2: Selamat bertugas, sama-sama. Ya.
0: Puan Josephine bersama dengan kita menerusi tinjauan cuaca untuk itu. Dan berdasarkan kepada tinjauan cuaca itu tadi, okay, hati-hati di jalan raya. Biarlah pemanduan dengan cara yang berhemat, dengan cara yang selamat ya untuk hari itu. Dan juga esok lusa ya, sampai bila-bila ketahuan. Tidak, asalkan kita berada di jalan raya, pandu cermat, sampai pun tentunya selamat juga. Okey, kita nak teruskan ekspresi Sibu FM segalanya untuk anda untuk pertemuan kita gitu. Isnin 29 Jun 2026 Masihi. Yang mana bersama dengan 13 Muharram 1448 Hijrah. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Sibu FM. Mungkin ada yang menyambut jadinya ataupun birthday-nya gitu. Kita ucapkan selamat hari jadi juga. Oh. Dan DS nak ucapkan juga selamat hari jadi. Okey, selamat hari lahir buat yang tersayang. Jadi sahabat anak Desmond, okay, yang mana menyambutnya pada hari itu lah, okay, 29 Jun, dan diharapkan sehat-sehat, apa nama tu, belajar rajin-rajin, Didi love you so much, okay, baik, bersama RDS untuk pagi itu.
1: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
3: Betul ke ni? Awak yakin ke? Awak dengar semua ni.
4: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
3: Ini baru betul. Tanti Spina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.
5: Dari sepak

0: mama dah faham, Kesi faham. Mau sibuk kerja peti dan nyusah orang.
1: Hei! Apa hal ya? Pagi-pagi dah mudi.
0: Geram aku dengan orang tua-tua, bah. Banyak kena tanyanya. Udah dipadah dalam meeting, masih juga si faham. Tak apalah dah siap. Entah!
1: Oh, kawan. Si boleh mula orang jemnya. Lebih lagi, orang nak dia anak kita ya sebaya dengan mak bapak kita. Nya pun ada perasaan. Ada hati dia boleh cemnya. Cara bekerja seseorang si sama. Coba kita nangga bos kita. Si adanya nerais dengan anak kita. Lembut bilanya nerangan kita. Kami selalu juga mojok dengannya mun si faham. Sebab bagi kami, bagus lagi kita bertanya mun si faham. Dari mula suka hati atau si mula terus. Ingat kawan, tutur kata mencerminkan siapa kita.
0: Budi bahasa.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bicara sirah kita pada hari ini akan membincangkan tentang sahabat yang bernama Abdullah bin Jahshin. Beliau merupakan golongan pertama yang memeluk agama Islam dan merupakan sepupu Rasulullah kerana ibunya Umaymah binti Abdul Muttalib ialah ibu saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan merupakan juga ipar kepada Rasulullah kerana saudara wanitanya Zainab binti Jahshin merupakan isteri Nabi. Dan dialah orang pertama yang membawa bendera Islam serta orang pertama bergelar Amirul Mukminin. Dialah Abdullah bin Jahshin Al-Asadi. Beliau memeluk agama Islam sebelum Rasulullah melaksanakan dakwah secara sulit di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Apabila Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Jahshin merupakan seorang muhajirin kedua yang berhijrah ke Madinah selepas Abu Salamah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW telah memilih 8 orang sahabat untuk baginda tugaskan menjalankan tugas ketenteraan. Bahasa kita kini itu risikan lah, korisik. Tujuannya adalah untuk membuat risikan. Maka baginda SAW menyampaikan panji kepada bendera kepada Abdullah bin Jahshin, menjadikan beliau adalah Amirul Mukminin pertama yang dilantik mengetuai kumpulan angkatan kaum Muslimin. Maka Rasulullah memberi surat kepada Abdullah, dan di dalam surat tersebut Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah untuk membaca surat tersebut di Nakhlah. Maka sesungguhnya Rasulullah memerintahkan aku meneruskan perjalanan ke Nakhlah untuk mengawasi kaum Quraisy agar aku memberitahu berita mereka kepadanya. Maknanya baginda SAW mengarahkan Abdullah bin Jahshin untuk mengintip, untuk membuat risikan terhadap kaum Quraisy. Ia tugas yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun suatu ketika tiba-tiba sesampai di Nakhlah, mereka mula mencari berita tentang kaum Quraisy. Dalam melakukan intipan, tiba-tiba dari kejauhan terlihatlah satu kafilah Quraisy tu, 4 orang lelaki yang dilihat oleh Abdullah bin Jahshin adalah Amr ibni Al-Hadrami, Al-Hakam bin Kaisan, Osman bin Abdullah dan juga Al-Mughirah. Lalu sidak berbincang, apa yang patut kita buat tu? Maka mereka bermusyawarah, maka mereka mengambil keputusan untuk menyerang kafilah Quraisy. Namun dalam keadaan bulan yang haram tu, bulan yang ditegah untuk berperang, tapi menyebabkan mereka sanggup juga untuk memerangi mereka. Maka akhirnya mereka sepakat bersetuju untuk menyerang khalifah dagang Quraisy itu. Maka semua barangan kafilah itu menjadi harta rampasan perang. Dan kemudian serangan tersebut menyebabkan seorang telah terbunuh, 2 orang menjadi tawanan dan seorang telah melarikan diri. Maka menyebabkan Rasulullah SAW marah kepada mereka, demi Allah aku tidak menyuruh kalian memerangi mereka. Rasulullah nyuruh merisik aja, kan, mula risikan aja. Tetapi mereka telah memerangi tentera Quraisy tersebut, menyebabkan kaum Quraisy mengatakan bahawa sesungguhnya Muhammad telah melanggar kehormatan bulan haram. Kerana orang Arab tu, masyarakat jahiliah tu, nyasik dapat melanggar bulan haram. Si boleh bagi sidak, kerana bulan haram adalah bulan haram untuk darah ditumpahkan. Namun akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas daripada peristiwa tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan tindakan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahshin tersebut. Maka Rasulullah SAW kembali tenang. Baginda kembali tenang. Maka baginda mengambil harta rampasan perang tersebut, meminta tebusan tawanan dan redha dengan apa yang telah diperbuat oleh Abdullah bin Jahshin dan pasukan pimpinannya. Maka peperangan itu tadi merupakan detik besar dalam sejarah Islam. Itu adalah ghanimah pertama umat Islam. Musuh yang terbunuh adalah musyrik pertama yang darahnya ditumpahkan oleh kaum Muslimin. Kedua tawanan itu pula merupakan tawanan pertama bagi kaum Muslimin. Panji peperangannya adalah bendera pertama yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Malah amirnya, yakni Abdullah bin Jahshin, merupakan orang pertama yang dipanggil Amirul Mukminin. Maka setelah itulah, barulah berlakunya Perang Badar. Maka Abdullah bin Jahshin diuji dengan ujian yang mulia sesuai dengan keimanannya. Inilah ada kisah Abdullah bin Jahshin, Amirul Mukminin pertama, yang boleh kita katakan sebagai korisik pertama umat Islam yang telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan telah menjalankan amanah yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan baik. Jadi sekadar itu saja, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain rancangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah.

0: orang ramai diingatkan supaya tidak terpedaya dengan gimmick jualan murah yang terdapat di internet. Lelong sebarang lelong. Kebanyakan produk yang dijual adalah daripada laman sesawang atau aplikasi yang tidak berdaftar. Produk yang dijual juga tidak tertakluk pada Akta Dalam Negara. Malah sesetengah daripadanya mempunyai kecenderungan untuk menyerupai produk berjenama. Pengguna akan menghadapi masalah untuk mendapatkan hak mereka daripada platform berkenaan jika kualiti produk yang dibeli melalui gimmick jualan murah gagal memenuhi jangkaan yang dikehendaki pengguna.
1: Dengar ya, ha, jangan sampai kita terpedaya. Jadilah pengguna yang bijak.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan di Asia Barat, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan akan mengakibatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Amerika dalam pada itu mendakwa telah menyerang beberapa sasaran ketenteraan milik Iran. Ia susulan ancaman berterusan dibuat Tehran terhadap kapal dagang di selat berkenaan. Iran pada masa sama telah membalas serangan tersebut dengan menyasarkan pengkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui berlaku gangguan bekalan bahan api di beberapa wilayah negara itu ketika ini. Susulan itu, sebuah pasukan petugas khas ditubuhkan bagi memastikan bekalan bahan api domestik dapat diagihkan secara lebih stabil. Putin berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat bersama pegawai kanan dan syarikat tenaga utama Rusia. Beberapa langkah juga telah diambil termasuk meningkatkan kapasiti operasi kilang penapisan minyak. Seorang bapa dan anak lelakinya ditemukan masih hidup selepas terperangkap di bawah runtuhan bangunan selama 4 hari susulan gempa bumi kuat yang melanda Venezuela. Kedua-dua mangsa dibawa keluar oleh pasukan mencari dan menyelamat sebelum dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan lanjut. Presiden Interim Venezuela, Delcy Rodriguez, memaklumkan angka korban kini meningkat kepada lebih 1,400 orang manakala ribuan lagi masih hilang. Perancis merekodkan lebih 1,000 kematian sejak 24 Jun lalu apabila gelombang haba luar biasa melanda sebahagian besar negara itu. Pejabat Kesihatan Awam Perancis memaklumkan data berkenaan menunjukkan peningkatan ketara dalam kadar kematian dengan majoriti melibatkan individu berusia 65 tahun ke atas. Menteri Kesihatan Stephanie Rees sebelum ini memberi amaran ancaman gelombang haba masih belum berakhir walaupun suhu mula menurun di kebanyakan wilayah. 11 maut selepas sebuah pesawat ringan terhempas sejurus berlepas dari lapangan terbang Nancy-Essay di timur laut Perancis semalam. Pesawat berkenaan dilaporkan digunakan untuk latihan terjun payung. Mangsa terdiri daripada seorang juruterbang serta 10 penerjun payung. Pesawat berkenaan terhempas di kawasan bandar Toblin dan hampir merempuh beberapa kediaman berhampiran. Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun rembatan kencang Stephen Ostekio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda dan Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan walaupun meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Sementara itu, pemain pertahanan Brazil, Marquinhos, yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan berkenaan. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil bakal banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 3-2 Rabu ini. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara 2 kali itu. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan Step Goal setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Frekuensi Sibu FM, Sibu 87.6 MHz. Selangau 102.1 MHz. Mukah 98.7 MHz. Song 99.8 MHz. Kapit 94.3 MHz. Belaga 103 MHz. Sarike 94.6 MHz.
2: Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 kembali lagi. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik ataupun mempunyai suara merdu seakan-akan seniman Piramli? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang Kecil untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Bintang Piramli untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga 60 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Piramli sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang horizontal, pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar Uji Bakat RTM Sarawak, Section TV RTM Kuching. Selain tag FB Section TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
3: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
4: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan

Seribu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran Tasty Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage World, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Ikuti kami dalam Jom Borak setiap Isnin 10.15 minit pagi, sembang santai, kupasan bermakna penuh warna dan banyak lagi info-info menarik hanya di Ekspresi 912 CFM, segalanya untuk anda.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi kepada semua pendengar Situs BFM. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami menerusi segmen Jom Borak Ekspresi 912 bersama dengan saya, Sazia Jia. Dan untuk kali ini, kita akan membincangkan satu topik yang menarik di mana setiap masyarakat memerlukan sokongan dan bantuan, terutama ketika berhadapan dengan cabaran kehidupan seperti masalah kewangan, penjagaan warga emas, orang kurang upaya, kanak-kanak yang memerlukan perlindungan serta keluarga yang memerlukan perhatian dan bantuan segera. Dalam situasi ini, peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM amat penting dalam memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara. Justru untuk segmen Jom Borak pada pagi ini, kita akan membincangkan topik peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat SIBU. Melalui perkongsian ini, kita akan mengetahui dengan lebih lanjut mengenai fungsi JKM, jenis bantuan yang disediakan, syarat kelayakan permohonan serta bagaimana masyarakat boleh memainkan peranan dalam membantu golongan yang memerlukan. Bagi mengupas topik ini dengan lebih mendalam, kita bersama dengan tetamu jemputan khas iaitu Puan Jowis Narok, penyelaras unit OKU Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian SIBU. Selamat datang di Konti, Puan Jowis.
3: Ya, selamat pagi. Terima kasih atas jemputan daripada pihak RTM.
2: Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami pada pagi ini. Dan sebagai pembuka bicara, boleh tak Puan perkenalkan diri dan peranan Puan di Jabatan Kebajikan Masyarakat SIBU? Silakan.
3: Ya, sebagaimana diperkenalkan tadi, nama saya Puan Jowis Narok. Saya merupakan penyelaras OKU Bahagian SIBU. Bermula dari tahun inilah. Jadi maksudnya sebelum ni ada pegawai, jadi kita transfer, so saya balik semula ke SIBU. Dan sekarang saya merupakan penyelaras baru untuk Bahagian SIBU. Dan bahagian penyelaras Bahagian SIBU ni maksudnya saya merangkumi semua perkhidmatan-perkhidmatan OKU. Melibatkan tiga daerah kita di SIBU ni lah, termasuk SIBU, Selangau dan juga Kenawi.
2: Iya. Dan apakah fungsi utama Jabatan Kebajikan Masyarakat khususnya di kawasan SIBU ni, Puan?
3: Okey, kalau melihat kepada fungsi utama, secara umumnya lah, secara umumnya fungsi utama kita Jabatan Kebajikan ni, pertama memang tugas kita adalah untuk merancang, selain melaksanakan dan menyelaraskan program-program pembangunan sosial serta kebajikan negara. Itu secara umumnya. Kalau melihat secara khususnya, memang tujuan jabatan kita ini membantu seperti yang sedia tahulah membantu golongan rentan melalui lima fungsi utama kita, teras utama kita, iaitu perlindungan, pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasian. Lima teras ini.
2: Baik Puan, apakah jenis bantuan yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat ni kepada masyarakat amnya?
3: Okey, ya, secara amnya, sebagaimana yang telah tahu, memang core business kita, fungsi utama kita, yang kebanyakan tahulah, memang kita menyediakan bantuan kewangan. Bantuan kewangan bulanan ataupun secara one-off, kita ada bantuan kewangan begini. And then selain daripada itu, ramai yang tidak tahu juga, kalau di mengikut jabatan kita ni, kita sebenarnya ada banyak perkhidmatan. perkhidmatan yang utamalah ada 7. Kita ada banyak unit. Kita ada unit kanak-kanak, ada perlindungan, yeah. Kita ada unit bantuan yang mana tadi menguruskan bahagian core business kita untuk bantuan kewangan bulanan. And then kita ada unit warga emas yang menguruskan, menyelaraskan untuk semua keperluan dan bantuan untuk pihak warga emas. Dan kita juga ada unit untuk bencana juga. Ini pun saya tahu juga, bang. Dah sedia popular lah juga untuk bantuan bencana. And then macam saya sendiri fokus untuk unit OKU. Okay, itu unit bantuan yang kita sediakan, yang kita fokuskan lah. Jadi untuk hari ini kita memang nak fokuskan kepada perkhidmatan bagi OKU lah, orang kurang upaya.
2: Baik, siapakah golongan yang layak untuk menerima bantuan kebajikan masyarakat ni, Puan?
3: Bagi kelayakan ini untuk menerima bantuan-bantuan di bawah Jabatan Kebajikan ni, yang pertama memang paling wajib lah, mesti warga negara Malaysia lah, begitu, okay? Dan seterusnya mengikut terma dan syarat bagi setiap-setiap bantuan yang kita sediakan. Contohlah macam bantuan OKU yang paling popular sekarang ni di bawah unit kita, yang perkhidmatan teras di bawah unit OKU, pendaftaran OKU, pendaftaran kad OKU. Maksudnya dia mesti warga negara. And then kedua, dia didiagnose oleh pakar mengikut kategori-kategori
2: penyakit.
3: Bukan penyakit, kategori-kategori OKU.
2: Oh, kategori
3: kurang upaya, ketidakupayaan seseorang itu. Okay, dia mesti didiagnose macam tu. Diagnose ni oleh pakar, dia mengikut kategori lah. Macam saya cakap tadi, kita ada mengikut kategori ni pakar untuk kita ada mental, ada masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran ni ada subkategori lagi.
2: Ada subkategori.
3: Ya, dia ada subkategori. Contoh macam yang kita tahu, slow learner ataupun intellectual. Ada autism. Sekarang ni sudah, kalau melihat statistik, agak banyaklah sekarang ni untuk pendaftaran subkategori autism. Ada Down syndrome, macam itulah. Kita ada ADHD, hyperactive, apa semua macam tu. Dan ada berapa lagi lah. Ada penglihatan, subkategori kategori penglihatan, physical dan pendengaran, macam tu. Dan last kali kita ada multiple disability, maksudnya mempunyai ketidakupayaan lebih daripada satu.
2: Untuk mental pun sama begitu.
3: Ya, sama. Sama.
2: Baik, Puan, bagaimana cara untuk memohon bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat ni, dan adakah secara online atau perlu hadir ke pejabat JKM sendiri?
3: Untuk menerima ataupun memohon bantuan daripada jabatan kita ni, kita ada sediakanlah secara manualnya, memang perlu hadir ke pejabat. Ini pun mengikut jenis-jenis perkhidmatan. Sebab tidak semua perkhidmatan boleh dimohon secara online juga. Yang sebab ada, memang perlu hadir ke pejabat lah,
2: secara fizikal lah.
3: Ya, secara fizikal. Ya, betul, bersemuka. Hadir ke pejabat untuk ambil borang daripada kita. Ataupun kedua, kadang-kadang kita ada banyak menerima kes-kes yang macam mana kita cakap, komplain ataupun report daripada komuniti ataupun agensi-agensi luar. Contohlah, mungkin pihak RTM ada buat program ke dekat luar. Jadi ada pergi ke rumah beberapa orang klien ke apa semua untuk membantu. And then dari situ diketahui oleh pihak RTM yang golongan ni tadi ataupun keluarga ni belum menerima apa-apa bantuan dan mereka betul-betul memerlukan. Contoh, so pihak RTM boleh maklumkan kepada mana-mana pegawai ataupun menulis kepada pihak kami, dan kami akan turun ke tempat tu. So maksudnya kami sendiri outreach ke tempat itu,
2: memantau.
3: Ya, memantau dan terus buat macam interview macam tu dah. Lepas tu yang ketiga memang secara online lah.
2: Secara online.
3: Tapi dekat sini saya nak tegaskan, untuk perkhidmatan OKU, macam pendaftaran OKU tadi tu kan, kalau permohonan online kita ni, even though pihak masyarakat ataupun pemohon perlu mengisi secara online, tapi masih perlu untuk pihak mereka print out borang tersebut.
2: Sebab mereka dah mohon online, print out dan maklum ke kepada JKM.
3: Sebabnya ada satu bahagian untuk pendaftaran OKU itu, pengesahan perubatan tu, masih perlu untuk mereka bertemu secara bersemuka dengan pegawai perubatan ataupun pakar. Then baru selesai bahagian tu, baru boleh hantar kepada kita lah. Macam tu.
2: Baik, Puan, berapa lama tempoh kelulusan bantuan yang dipohon biasanya?
3: Yang ini pun mengikut perkhidmatan kita juga, sebab kita ada garis panduan dan juga SOP masing-masing. Tetapi kalau untuk di bawah unit kita OKU, contohnya macam pendaftaran ke OKU ini tadi kan, kalau mereka ambil borang ataupun hantar borang online mereka tadi kepada kita, dalam tempoh 14 hari kita selesaikan proses pendaftaran ini. Maksudnya kita masukkan data-data ni tadi ke dalam sistem kita untuk pendaftaran OKU. Kita panggil sekarang ni sistem SMOKU, SMOKU. Banyak orang dah tahu dah berkenaan dengan sistem kita ni. Kita key in dan lepas itu rasanya tidak sampai 2 minggu kad itu akan sampai, dihantarkan ke setiap bahagian dan kita akan edarkan kepada pemohon kad tersebutlah. Kalau permohonan institusi, kemasukan ke institusi pula, dia memang proses dia pun macam tu juga. Proses kita di pejabat ambil masa dalam 1 minggu ke 14 hari macam tu. Dan sebelum tempoh satu bulan tu memang kita dah selesaikan kelulusan untuk kemasukan ke institusi pelindungan OKU lah macam tu.
2: Dan apa cabaran utama yang dihadapi oleh pihak JKM sendiri pada ketika ini?
3: Kalau berkaitan dengan cabaran lah, kalau ini apa yang saya lihat lah, sebagai penyelaras OKU di bahagian, sebab setiap kali kita membuat program kita ada bertanyakan timbal balik ataupun maklum balas daripada peserta-peserta kita, ataupun kadang-kadang kita menerima secara indirectly komen daripada ibu bapa, dan secara tidak langsungnya menjadi satu cabaran jugalah kepada kita. Contohnya lah kalau berkaitan dengan pendaftaran kat OKU ni kan, untuk OKU ni sebenarnya dia ada satu proses tu, tempoh kita panggil dia proses intervensi. Proses intervensi ni maksudnya kita membantu anak-anak OKU yang baru didiagnos ini, umur dia mesti intervensi ni, proses intervensi dia tak boleh lebih daripada 6 tahun sebenarnya. So jadi satu masalahnya dekat sini yang saya dapat lihat lah, masih terdapat penjaga ataupun ibu bapa yang masih belum menerima dan mempunyai, maksudnya ada, bukan belum menerima, ada juga yang mempunyai harapan anak mereka ni boleh pulih, bukan OKU. Maksudnya bukan OKU, jadi mereka tak nak daftar dulu anak. Masalahnya apabila anda tidak mendaftarkan anak you sebagai OKU, kita tak dapat nak menyediakan perkhidmatan intervensi mengikut keperluan anak you tu. Anak anda tu. Jadi itu satu cabaran. Cabaran kedua pula dari segi proses kan tadi saya ada cakap, teras utama kita adalah satu yang kelima tu, pengintegrasian. Yang ini kita betul-betul mohon sokongan lah daripada pihak komuniti dan luar tu, especially untuk proses intervensi juga lah. Contohnya kalau kita lihat kemasukan ke TASKA ataupun TADIKA, NGO tadi, masih ramai TASKA ataupun TADIKA yang tidak mahu menerima anak OKU kita masuk. Sedangkan sebenarnya dengan kebanyakan alasan lah yang saya dapat tahu, mereka kata mereka tak ada kepakaran dalam menguruskan anak-anak OKU. Tapi sebenarnya kalau dalam proses intervensi ini, tak perlu untuk kita macam asingkan mereka yang anak-anak tipikal dengan anak-anak OKU. You buat saja proses intervensi itu sebagaimana you mengajar anak-anak yang sama umur macam tu. Sebab tujuan utama kemasukan ke TASKA ataupun ke TADIKA ni, paling penting kita nak mereka pandai dalam segi daily living skill tu. Macam tu. Sebab ini keperluan untuk mereka bersedia masuk ke sekolah seterusnya. Jika gagal dalam daily living skill ni, ini yang selalu jadi masalah kepada pihak sekolah dan menolak mereka balik untuk tidak masuk ke sekolah. Macam tu. Jadi kita perlukan kerjasama pihak TASKA ataupun TADIKA. Jika masalah mereka tidak mempunyai kepakaran dalam menjaga ataupun mengajar anak-anak OKU, benda itu sebenarnya sekarang ni bukan satu masalah. Kita ada menyediakan beberapa kursus, bukan hanya daripada pihak Jabatan Kebajikan saja, tapi di luar sekarang ini pun sudah ada banyak kursus-kursus berkaitan untuk pengajaran ataupun penjagaan anak-anak OKU. Boleh ambil inisiatif lah, maksudnya itu adalah inisiatif. Jadi anggap benda ni sebagai satu pembelajaran baru juga kepada pihak cikgu-cikgu tersebut. Macam itulah.
2: Betul. Okey Puan, sebenarnya saya tertarik dengan satu apa yang Puan jelaskan tadi berkenaan dengan masalah penyakit mental. untuk orang yang mempunyai masalah penyakit mental ni, apakah kategori-kategori cara untuk kita nak mohon bantuan tersebut? Adakah perlu pengesahan daripada doktor ke? Mungkin ramai dalam kalangan masyarakat di luar sana, mereka nak tahu yang ada menghadapi masalah penyakit mental ni, mereka tak tahu macam mana aku nak mohon macam tu, Puan. Cuba Puan jelaskan, mungkin pendengar pun nak tahu di luar sana.
3: Okey, boleh. Kita ada satu di bawah pendaftaran kad OKU kita tu, di bawah satu lagi kategori, namanya kategori mental. Okey, kategori mental ni actually, ini memang very strict lah untuk pendaftaran ini, okay? Untuk you mendapatkan apa-apa bantuan di bawah Jabatan Kebajikan, especially bagi bantuan untuk orang kurang upaya, OKU, pertama you kena berdaftar sebagai OKU dululah. So untuk OKU mental, dia sebagaimana kategori yang lain juga, you kena berdaftar sebagai OKU mental. Tetapi untuk kategori OKU mental ni, before you berdaftar untuk mendapatkan kad OKU, pastikan dulu, sebab kita ada terima komen juga, ada certain permohonan pendaftaran kat OK Mental ditolak. Salah satu sebabnya saya bagi tahu sekarang lah, untuk pengetahuan umum lah, okay? Satu, pastikan orang yang menerima perkhidmatan OK Mental ni sudah mendapatkan rawatan ataupun perkhidmatan daripada klinik ataupun hospital.
2: Pakar psikiatri.
3: Ya, ya. Maksudnya di bawah unit psikiatrik lah. Okey, jadi sudah 2 tahun. Pastikan mereka dah dapatkan perkhidmatan tu sebab bagi tempoh 2 tahun. Okey, setelah dia mendapat rawatan tempoh 2 tahun, barulah boleh kita daftar, luluskan untuk pendaftaran kategori mental. Dan kategori mental ni juga, dia ada sub-kategori juga. Sebab di bawah mental ni kita tahu ada kes-kes yang bipolar, ya, skizofrenia, ada mood disorder, ada anxiety dengan trauma,
2: ada major depressive disorder.
3: Yes, yes. Usually-nya untuk anxiety dengan trauma ni pun kita lihat kepada diagnose kepada daripada pakar tu. Sebab sometime daripada diagnose pihak pakar juga ada menyatakan bagi trauma dengan anxiety ni, jika mereka melalui tempoh perubatan yang sesuai, mereka boleh pulih sebenarnya. So ada satu di dalam bahagian borang kat OKU kita tu yang perlu disahkan oleh pakar juga, sekarang ini sudah ada, boleh dipulihkan ataupun tidak boleh dipulihkan. Bagi dua kategori ini tadi, jika pakar cakap boleh dipulihkan, saya sendiri akan tanya ataupun pihak pakar sendiri akan tulis berapa lama tempoh dia perlu melalui perkhidmatan dia tu untuk dia boleh dipulihkan. Macam tu. Okey, dan bantuan jika dia dah dapat kat OKU tu, bantuan kewangan, kita ada bantuan OKU tidak berupaya bekerja. Sebab majoriti kes-kes kita yang berdaftar sebagai OKU mental ni memang tidak dapat bekerja lah. Ada juga yang dapat bekerja jika yang sekarang ni on medication, dia teratur apa semua, so mereka boleh bekerja. Ada juga
2: boleh bekerja tapi mereka pun boleh mendapat bantuan.
3: Ya, boleh. Bagi yang tidak dapat bekerja tadi, OKU tak dapat bekerja, kita bagi dia bantuan OKU tidak berupaya bekerja, BTB lah, sebanyak RM300 setiap bulan. And then satu lagi, untuk OKU yang boleh bekerja, kita tak panggil bantuan, kita panggil dia allowance orang kurang upaya. Maksudnya allowance OKU bekerja, IPOKU, sebanyak RM400.5 setiap bulan. Tujuan dia dipanggil sebagai allowance, maksudnya kita nak menggalakkan semua OKU kita, kalau boleh yang berupaya bekerja tu kekal bekerja. Dan satu lagi perspektif kita, kita tengok masih ramai juga majikan-majikan dekat luar tu, apabila tahu kita punya OKU ni berdaftar sebagai OKU, dia melihat hasil kerja mereka ni macam kurang berbanding dengan orang yang normal ataupun typical. Jadi sebab atas alasan itu, mereka bagi pendapatan dia kurang daripada orang lain. So kita macam menggalakkan mereka, kita bagi insentif daripada kerajaan. Ini usaha kerajaan untuk menggalakkan OKU supaya mereka kekal berdikari. Selain daripada itu, untuk OKU mental, bagi bahagian institusi, jabatan kita memang tidak ada menyediakan apa-apa institusi untuk OKU mental, sebab itu bukan kepakaran kita. That's why lah, kalau bagi kes-kes yang ni, kita akan rujukkan kepada pihak kesihatan. Macam tu. Dan pihak kesihatan sendiri pun ada juga garis panduan mereka untuk menerima kes-kes mental kita. mental kita ni lah, macam tu. Dan selain daripada itu, bagi kes-kes mental yang ringan, kita ada satu unit kaunseling dan sokongan lah, macam tu. Macam di Sibu, jabatan kita ada kaunselor tersendiri. Boleh rujukkan kepada pegawai kaunseling kita lah.
2: Baik, bagaimana masyarakat boleh membantu melaporkan kes-kes kebajikan ni, Puan?
3: Okey, yang ini kalau kita lihat banyak sudah masyarakat kita dah peka dah tentang perkhidmatan Jabatan Kebajikan. Yeah. Memang banyaklah komuniti-komuniti dengan masyarakat luar telah banyak membantu kita. Malah di bawah satu unit kita, di bawah Jabatan Kebajikan, kita ada unit khidmat komuniti sukarela. Di mana di bawah unit khidmat komuniti sukarela ni ada menyediakan sukarelawan kebajikan. Sukarelawan kebajikan kita ni selalu buat program-program dekat luar bersama dengan agensi-agensi luar ataupun bersama dengan komuniti luar. Dan dari situ mereka dapat mengesan kes-kes yang memerlukan bantuan kepada Jabatan Kebajikan. Pihak sukarelawan kebajikan ni memang saya selut lah, banyak membantu kita. Dia macam mata-mata bagi Jabatan Kebajikan. So mereka bagi info kepada kita mana orang yang perlu bantuan. Dan selain pada itu, kita juga berterima kasih kepada mana-mana agensi yang banyak membantu kita, pihak polis, pihak kesihatan, even RTM sendiri yang banyak bergerak ataupun mendapat informasi daripada luar, merujuk kepada kita juga. Selain daripada itu, kita juga berterima kasih kepada NGO-NGO luar yang peka dengan keperluan masyarakat yang memerlukan dan tahu ke mana mereka perlu menyalurkan maklumat itu untuk mendapatkan bantuan. So selain daripada itu, kalau lihat kepada, bukanlah kita nak lihat benda tu negatif, tidak. Tetapi mass media sekarang ni pun banyak berguna juga pada Jabatan Kebajikan. Betul. Di mana kita boleh bergerak segera. Contohnya daripada Facebook, daripada kes-kes viral dekat mana-mana, contohnya macam TikTok ke apa semua macam tu. So bila kita tahu benda ni berlaku dekat kawasan kita, jadi sebab orang sekarang ni dah ramai peka dengan mass media, so benda tu pun banyak membantu juga. Dari situlah sebenarnya masyarakat luas, ada yang sedar, ada yang tidak sedar, secara langsung sebenarnya apa yang mereka buat itu memberi impak lah kepada kita. Dari situ mereka banyak membantu kita lah, masyarakat banyak membantu.
2: Baik, Puan, apakah pesanan Puan kepada masyarakat yang mungkin memerlukan bantuan tapi mereka segan untuk tampil?
3: Oh, segan untuk tampil. Okey. Untuk perkara ini sebenarnya ada banyak usaha dia, macam saya cakap tadi. Jika anda di pihak luar tu rasakan diri anda memerlukan apa-apa jenis bantuan lah, tak kira lah sokongan ke dari segi emosi, kaunseling ke, memerlukan bantuan. Ada anak-anak OKU tapi you tak tahu macam mana nak dapatkan bantuan untuk anak-anak OKU ni, ataupun warga emas ke apa semua. Macam saya cakap tadi, kita ada banyak platform. Okey, kalau you kenal mana-mana sukarelawan kita, boleh info dengan mereka, mereka akan malu dengan kita, kita akan pergi ke tempat mereka, pergi ke rumah. Tak perlu untuk kamu keluar dari rumah, sebab ada yang kita tahu yang berkemampuan dan tidak kemampuan untuk keluar daripada rumah, memerlukan kewangan. Contohlah, contoh sebelum ni, bagi mereka yang berada di kawasan luar bandar, mereka perlukan kos yang tinggi untuk pergi ke pejabat kita. Gunakan cara yang ada ni tadilah, sukarelawan kita. Ada ketua masyarakat juga, ketua masyarakat dan ketua kaum. Maklumkan kepada, kalau yang di rumah panjang, ada ketua masyarakat ataupun ketua kaum kita yang peka. Maklumkan dengan mereka, mereka akan datang ke pejabat kita. Selain daripada itu, boleh menulis surat. Jangan buat surat layang yang tak berguna lah kita cakap kan. Tapi buatlah surat kepada pihak kita. Kita akan layan surat-surat. Jika betul surat itu tujuannya memerlukan bantuan untuk kita turun ke padang membantu, macam tu. Okey, itu salah satu cara. Jangan diamkan dirilah, especially bagi, sebenarnya sekarang ni masih ada lagi minda di mana ibu bapa malu mempunyai anak OKU. Bagi mereka yang di pedalaman especiallynya, malu mempunyai anak OKU apa semua. Jadi jangan berfikiran seperti itu. Sebab bila you mempunyai pemikiran seperti itu, you bukan membantu ahli keluarga ataupun anak yang sebenarnya. Okay, cuba bersikap terbuka untuk kita dapat membantu dengan cara yang betul. Dan mungkin kita dapat memberikan bantuan yang sesuai ataupun pemulihan yang sesuai. Bukan dia akan lebih meringankan dan menyenangkanlah bagi keluarga yang mempunyai masalah seperti itu.
2: Betul Puan. Kalau mereka tak membantu, siapa lagi? Benda itu akan lebih menyusahkan.
3: Betul, Puan.
2: Baik Puan, bagaimana komuniti boleh bekerjasama dengan JKM ni?
3: Bagi komuniti, macam saya cakap tadi lah, pihak kami terbuka dengan mana-mana NGO, agensi ataupun kampung-kampung ke rumah panjang ke. Sebab kita tahu kampung-kampung dengan rumah panjang ni ada tim JKK mereka sendiri, apa semua macam tu kan. Ada klub-klub mereka sendiri juga, macam dari segi dari agensi ada klub-klub masing. Mungkin buat program tak payah besar pun, kecil-kecilan juga ke, panggil kita untuk join in bersama, macam tu. So kita, bagi tahu apa perkhidmatan yang anda perlukan. Pendaftaran untuk kenyalang gold card ke, pendaftaran kad OKU ataupun penukaran kad OKU ke, bantuan kewangan ke, macam tu. Okay, jadi itu salah satu cara untuk galakkan juga lah untuk kami dapat bekerjasama dengan pihak komuniti dan juga masyarakat lah, macam tu.
2: Okey Puan, akhir sekali, di mana orang ramai boleh mendapat maklumat lanjut atau menghubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat di Sibu ni?
3: Okey, untuk di Sibu lah, fokus kepada Sibu. Kalau secara umum, bagi yang nak tahu berkenaan dengan perkhidmatan kita secara menyeluruh, boleh pergi ke website kita sendiri, Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, ataupun kalau di Sarawak, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Dan kalau fokus kepada Sibu, sama juga kita ada especially Facebook kita, Jabatan Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Sibu. Okey, dekat situlah boleh melihat apa perkhidmatan-perkhidmatan yang kita sediakan lah, macam tu. Okey, satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi masyarakat luar untuk mendapatkan perkhidmatan daripada jabatan kita, jika betul-betul memerlukan lah, bagi mendapatkan semua perkhidmatan kita tadi. Pertama yang kita selalu wawarkan lah, berkenaan dengan talian kasih kita, di nombor 15999. Kalau melalui WhatsApp, boleh WhatsAppkan ke nombor 019-26-15-999.
2: Baik, itu dia perkongsian yang sangat bermanfaat daripada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Sibu. Terima kasih Puan Joyce kerana sudi bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak memberikan info-info yang menarik untuk diwar-warkan kepada masyarakat di luar sana. Dan diharapkan masyarakat pun lebih peka dan tidak teragak-agak untuk mendapatkan bantuan yang disediakan. Ingat, kita semua ada peranan dalam membantu mereka yang memerlukan. Kepada anda, terus setia dengarkan kami untuk info dan hiburan yang menarik hanya di Ekspresi 912 FM, segalanya untuk anda.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

Baik, sebabnya pada Sazia Jia kita Sarawak di hati kami. Bawa kita ke 11.06 minit pagi kini tu di Konti Sibu FM. Besok pagi kita ucapkan kepada rakan-rakan kita di jam yang ketiga untuk pertemuan kita gitu ya. 29 Jun 2026 Masihi. Yang mana bersama dengan 13 Muharram 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada Dublin Kebaja. Juga bersama dengan kita kedai enjin Sangkut. Salam Sibu FM katanya. Kita ada Chen Suni, salam mesra semua, selamat pagi, Sabtu Gas DJ. Semoga sukses dan juga ceria buat kita semua. Amin. Juga ada rakan kita dari Kapit, Ladana Kangin Jok. Selamat pagi kepada DJ yang bertugas untuk hari itu katanya. Mendung cuaca di Sungai Amang Selirik di Kapit untuk hari itu. Terima kasih DJ. Juga kita ada Dayang Jegak. Selamat pagi DJ. Selamat bertugas. Salam ceria selalu dan terima kasih katanya. Agnes Inarubin juga bersama dengan kita. Selamat pagi DJ yang bersiaran di Sibu FM. Semoga setiasa sehat ya. Cuaca di Migi pagi itu panas. Panas oh di Migi ni tu oh. Cuacanya panas ya di Miri. Apapun mungkin dalam perjalanan juga lah di kalangan kita tu yang mendengarkan radio, dah masuk jalan mau dekat dengan Bintulu kah oh, dari Sibu situ di mana mungkin frekuensinya dah sama-sama jelas siapa jelas juga oh. Sibu FM maklum sajalah dah mau sampai di menua Bintulu kata orang tu nak. Jadi di kesempatan yang masih ada tu saya gigi dapat dengar suara di S tu eh. Hati-hati dalam pemanduan anda. Okey, hati-hati di jalan raya dan sila patuhi setiap syarat lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Kita ada Sapian Podin sebagai DJ yang bertugas siaran hari itu. Juga Mak Teh sebagai dan salam mesra buat DJ. Semoga ceria-ceria selalu buat semua kita yang apa nama tu mendengarkan Sibu FM lah untuk pagi tu katanya. Kita ada James Pengiran sebagai DJ dan juga Ramli Lee. Selamat bertugas. Semoga sehat ceria-ceria selalu Sibu FM mantap katanya. Terima kasih juga kepada anda yang mengikuti kami menerusi RTM Klik untuk pagi tu dan ya jangan lupa untuk kita tonton setiap perlawanan FIFA 2026 di mana juga kita berada. Tanya mata je. Mata si gantuk boleh lah. Belah-belah pagi ya, nak. Apapun dah diharapkan nyasi mengganggu lah tugasan harian kita ya. Mana yang apa nama tu yang mananya off day je esok hari. Malam tu yang dengar bola puas-puas pun saya dah salah lah oh. Baik, di jam yang ketiga dia nak kongsikan info solat fardu untuk pertemuan kita hari itu. Dan solat fardu untuk zon 4 merangkumi Igan, Oyak Belingian, Mukah, Dalak Sibu, Kenawik, Kapit dan juga Song. Zohor 12.38 minit tengah hari, Asar pukul 4.04 minit petang, Maghrib pukul 6.46 minit petang, Isyak pukul 8.01 minit malam dan Subuh 5.13 minit esok pagi. Manakala pagi

0: Tahniahlah. Encik Samad dapat projek pembangunan luar bandar tu, PLB, untuk kampung kita ni.
1: Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Saya perlukan pekerja untuk projek PLB tu. Maklumlah sekarang ni saya tak gunakan tenaga pekerja asing lagi. Nak gajikan orang kita Pak Haji. Kalau dapat anak kampung ni lagi bagus. Lagipun projek PLB membina tambahan balai raya tu dijalankan di kampung ni juga.
0: Kontraktor seperti Cik Samad ni lah yang kita mahu. Mengutamakan orang tempatan. Sekurang-kurangnya wang kita tidak mengalir ke luar negara.
1: Kalau dulu ambil tenaga pekerja asing ni kita untung sebab gajinya murah. Tapi kadang-kadang kita kena fikir juga, apabila kerajaan nak kurangkan pekerja asing secara berperingkat, tentu ada sebab.
0: Sebab paling penting ialah peluang anak tempatan mendapat pekerjaan akan terhad.
1: Betul.
0: Semuanya dimonopoli pekerja asing. Dan yang paling membimbangkan, lama-kelamaan tak ada lagi anak tempatan yang punya kemahiran macam pekerja asing.
1: Atas kesedaran itulah saya nak ambil anak kampung ni bekerja, Pak Haji.
0: Alhamdulillah. Semangat ini yang kita mahu, Cik Samad.

0: kita tajung poesi. Lepas aku berhenti kerja, aku ikut suami keluar negara. Sekarang ni dah balik semula kat sini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dah balik pun anak ibu.
2: Ada tetamu rupanya. Apa khabar makcik?
3: Khabar baik.
1: Mimi dah besar. Dah besar dari ibu.
0: Anak-anak zaman sekarang si.
2: Dah lama makcik sampai?
3: Baru je Mimi.
2: Makcik duduk dulu ya. Saya buatkan air.
3: Terima kasih. Manis sungguh budi bahasa anak kamu tu Nazi. Sampai rumah bagi salam. Salam aku cium tangan lagi.
0: Alah, dari kecil aku dah didik dia macam tu.
3: Ni, dah berpunya ke?
0: Belum. Berkenan ke ni?
3: Anak dara yang berbudi bahasa dah sopan santun macam tu. Siapa yang tak berkenan kamu ni?

0: betul. Kita tak jumpa Ezi. Lepas aku berhenti kerja, aku ikut suami keluar negara. Sekarang ni dah balik semula kat sini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Eh, dah balik pun anak ibu.
2: Ada tetau mu rupanya. Apa khabar makcik?
0: Khabar baik.
1: Mimi dah besar. Dah besar dari ibu.
0: Anak-anak zaman sekarang Zi.
2: Dah lama makcik sampai?
0: Baru je Mimi.
2: Makcik duduk dulu ya. Saya buatkan air.
0: Terima kasih. Manis sungguh budi bahasa anak kamu tu Nazi. Sampai rumah bagi salam. Salam aku cium tangan lagi.
3: Alah, dari kecil aku dah didik dia macam tu.
0: Ni, dah berpunya ke?
3: Belum. Berkenan ke ni?
0: Anak dara yang berbudi bahasa dan sopan santun macam tu. Siapa yang tak berkenan? Kamu ni.

0: Alah, telefon lah pula. Aku tengah banyak kerja nak buat ni. Hello, nak cakap dengan siapa?
1: Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Suhailah?
0: Dia tak datang hari ni, dia cuti beranak.
1: Oh, ya ke? Kalau begitu, Cik, tak apalah, Cik. Terima kasih, ya.
0: Sama-sama. Budi Bahasa melambangkan budaya kita. Amalkan budi bahasa di mana?

Baik, di jam yang ketiga, 11.49 minit pagi kita kini. Dan tugasan DS akan berakhir seketika, sebentar saja nanti. Dan seketika akan bersama dengan DJ kesayangan, DJ Mar kita, menerusi Ngelah Tengah Hari YFM Sibu untuk pertemuan kita itu 29 Jun 2026 Masihi. Baik, selamat hari jadi kepada yang menyambut hari jadi untuk minggu tu. Dan diharapkan banyak umur, murah rezeki, okay, dan juga berhati-hati di jalan raya. Sebuah lagu terakhir untuk hiburan kita untuk hari itu, sebab daripada ilusi puisi cinta. Malaysia Madani, rakyat disantuni, bye-bye DS mengundurkan diri. Terbaik semuanya.

Selamat tengah hari Bukalang, aku Daniel Stefan, bak berita tengah hari YFM. Inisiatif ngau polisi bak bidang nangkap ngena ngau nyimpan karbon CCUS tu dah ditukar ke perintah menua nak tahu nak dikena rakyat di Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke polisi ti dipejalai ke perintah menuanya. Tuju ya dekat nentu ke tiap ikut rakyat nak ngira bangsa ngau jalai pengarap boleh ngasai ke penguntung ekonominya. Ya madah ke pengawak di nangkap ngena ngau nyimpan karbon CCUS National dan berpanggai benar bak Sabah ngau Sarawak. Laban dua bengkah menua tu tinya di pemansut besar ekonomi Malaysia di kurang karbon. Ya madah ke muninya bak pengerami makan lemai berserimbai ngau pengerami gawai keamatan KCCI di CCI di Kuching. Sama bisi datang golok pengerami itu ianya sahpit Kepala Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Pengawal ke sebagai premier dekat ke Sabah ngau Sarawak patut nerima ambis nadai 70% hari hasil levi cukai karbon penatai pemisi hari polisi CCUS National. Yang pada ke Sarawak ngau Sabah patut negap ke pekerjasama dikenal negi ke hak begulai berkawal ngau polisi karbon menua ngambil ke sebarang pemain ekonomi di diasia hari pemansun asal dua bengkah kandai menuanya boleh dipulai ke sama belak sebedau ngagak formula polisi ekonomi hijau Malaysia. Kelimpah hari berjalan ke tanggung pengawak nyadi palan nangkap karbon kampung di Sabah ngau Sarawak megak ngasil ke oksigen hari proses fotosintesis. Tu megak ngengkah ke Sabah ngau Sarawak diberi tanggung pengawak ti berbida dikena berjalan ke polisinya. Akta CCUS 2025 ngau atur terit serta lisien ti dikeluar kenya sudah diperjalai ke kena 1 hari bulan 10 tahun siti nyin kemari. Parti Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak dekat ngatur gempuruk besar kena 20 hari bulan 9 tuila. Sapir Presiden Kanan PBB Dato' Amar Fadila Yusof bak sebengkah penerayang Facebook madah ke gempuruk besar itu nyadi ke pelasar berguna benar. Dikena negap ke penyerakup ngau penemu bala ketuai bak partinya. Kelimpah hari di ngatur kuen 7 tidi perjalai ke PBB. 7 gempuruk temegak dekat merik kuasa ngagai bala parti ngambil ke mengkang relevan ngasi serta seruran ngemeran ke utai guna rakyat bak menua tu. Dato' Amar Fadila kemariknya di Chairman Awam Komiti Besar Convention PBB Sarawak Zon Selatan berandau ke pengawak nyendia Kediri sebedau gempuruknya diatur. Program Sarawakku Sayang dibagi menua kapit udah tembok kemari. Program ke diatur pengelamak 3 harinya nerima timbal ke cukup mana serta mujur mata lebih 35,000 ikut temuai. Program temugak ngerikut penatai pemisi kapit kitchen lebih RM343,000. Sapit Menteri Bak Opis Premier Sarawak, Dato' Jefferson Jamit Unyat, lebuah ke berjakup bak pengawak nutup programnya, mada ke timbal dicukup manahnya ngayan ke bukti komitmen rakyat nyukung agenda pemansang perintah. Nyalai program tu kai seminatnya di medium, dikenal ngenatai ke penerang ngagai rakyat ajak dan mengganya di platform ti efektif dikenal nyemak ke perintah ngau rakyat. Tuan-tuan kami nabur ke berita RYFM yang berita tu di Dusun Rosita Ampung hari bilik berita RTM Kuching. Lalu di Salin Desmond Ganai. Salam Malaysia Madani. Jadi bukan selama kita dekat bukulan ngau YFM Sibu.

FM Cebu Meris. Selamat tengah hari dengan guys semua bala peninga ke Bisik Bugulai dengan Okitai. Abah awang lah tengah hari. Tentu ya sarito hari satu peninga idal kami hari YFM Cebu. Sarito 29 hari bulan 6 tahun 2026. Apa? Udah hujung tahu. Hujung tahun yang kekal. Okay. Udah hujung bulan tu peninga. Nak perasai kita nyong dekat nyingkang senyingkang nyong kat atas ujung tahun meh lah entah ya udah nyingkang jadi berita gaya hari kita di Cebu tu peninga mana ya cukup ya mana ya panas ukai tak panas lagi angat sepek ko laban 2-3 hari tu udah ngasai ke nak tentu angat di kapit laban kami sebuat tu pan kira ke baru datai baru sangkai di Cebu pukul lebih kurang pukul 11 tadi meh baru sangkai di Cebu lalu terengkah ke konti nyak meh berita gaya hari kami di Cebu sarito peninga jadi ngambil ke nerus ke program kita bahawa ngelah tengah hari program kita atau ketusun program kita ungkup ia sarito udah tau lagi dia aku dekat maca pesan berat ngau mega pesan batang ke bisik diterima di YFM ditangkan ke ngau program randau temuai pukul 12 tengah hari. Sebedau kita nerus ke program Squad Trio dia kita mega dekat ke kapit tangga ngena cara barus randau ba lubang ribut begulai ngau menti sigih hari studio rekaman di kapit sebedau kita inget tu pukul 2 ngale hari kita mendiang ke program pendiau penghidup aku begulai ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau nyentuh agai 2:30 lalu ditampung ngau program secangkir kopi tadi keluar ke Christina James Suntai. Nya tadi munyi tu sem program kita ungkup ya sarito ba awang ngelah tengah hari di

masa apa ambil ke anak pulai sekolah. Tu lagu kena merindang kita ke tengah hari tu. Lagu Ari Eda Esen Gila Bayang.

Nya lagu Gila Bayang pelabak kongka kami sebuat lagi ngasai ke Gila Bayang lagi di nama tu program Sarawak ku sayang di kapit daya satinya lagi tinggal di yang ku aku pulai semangat pulai nanti lagi nanti buku lain kita ga ia nyawat aku tajak pihak nang awak sige saya meh pama kita nemuai tan di pedak aku tentu yang mayu bala sida ke bujang darah berjalai babelah program Sarawak ku sayang di kapit yang ngasai ke engka bisai menyapang kau mimik lagunya tan lengkap kenya laban aku dekat macam pesan berat kau pesan ke babatan ke bisai diterima di YFM. Jadi pesan ya ke Trubato inya setiap pesan bermati hari sulang anak ngidang tau ke apai cendu ngari ke menyadik ya ianya nai anak ngidang tau ke lawi tau ke indai lema deka nesau semua kaban belayan ngambil ke sampah datai ngagai rumah turi sungai Barun Serikai laban apa sida ya ianya ngindang anak kasih tau ke apa galung udah nadai lalu deka dintu bala mayu sarito malam hari 1 29 hari bulan 6 2026 di sungai sarito bala mayu ba rumah turi sungai Barun Serikai lalu dekat dianjung kena 30 hari bulan 6 2026 ianya hari 2 ba pendam batu tugung nyalai pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan di bekakap 5 buah rumah panjai jalai pakan kamup batang air entai batang air entabai batang air kemaliah pakan buku yang megak jalan dan sampakan kaban belayan di lubuk mengilas sayung tabai julau kaban belayan di layar betung tuan rumah kanyan batu nia tuan rumah bayang sungai rusak serikai tuan rumah kabang batu 14 jalan bintu lumiri tuan rumah tambi batu 10 dasu pakan ngau kaban belayan kenalan rintai kedito kita dipinta datai ngagai rumah turi sungai Barun Serikai ngau sama ngintu niang ngidang anak kasih tau ka apai galung sebarang tanya kita tau betelefon ngagai sulang balumur kusung 1077 97 4 02 tau ka ngagai nai tau ka lawi ba 0145802536 ya pesan ya ke terubah lalu pesan ya kedua tu ianya pesan ngetas ulit ari bangkang anak kemarau deka madah ke pengawa ngetas ulit ni yang bulan anak ngilah lalu pengawak tu dekat diatur kena hari 6 4 hari bulan 7 2026 ba rumah anak yampu ianya ba lot 2680 jalai beletik kapit ianya ba belakang klinik kapit jalai 8 jadi pesan dituju ngagai kaban belayan di sungai baliah sungai kapit pian megak sungai sebabai ngemah sungai yung ngau kaban belayan ia ke ngelala niang bulan anak ngilah lalu sebarang tanya kita tau telefon ngagai bangka anak kemarau balumur 0137437107 lalu pesan ngetah sulit ya kedua tu ianya datai dari Douglas Angki anak Siba ngari ke apa ya ianya Siba anak angkuk tau ke apa BJ madah ke pengawa ngetah sulit lalu muai terbalu niang Lina anak pengiran tau ke inai BJ kena ngali hari 5 hari bulan 7 2026 ba food siu trading batu 6 jalai bintulu miri jadi pengawak nguan ulit ianya 4 hari bulan 7 2026 lalu pesan tu dituju ngagai kaban belayan di sangan tak tahu sibu entah bay entah jum muput pakan kakus batu 12 bintulu miri pemegak kaban belayan di penyarai ngau kaban belayan ia kenglala
Niang Linda, anak pengiran tau ke indai biji kena ala derintai ke dito. Sebarang tanya, kita tau telefon ngagai Angki ba lumur 0218915679. Ngau pesan ke buka itu aku nampung baru. Pesan ke sekali itu mega siti pesan. Inya pesan getas ulit. Pesan getas ulit ni yang Gerald Lansam. Jadi pesan menuju Kaban Belayan di Miri Bintulu Sibu. Semanggang Sebu Ulu di Banting ngau di Kuching. Ia kena lah rintai ke Megah, madah ke pengawal ngetas ulit. Ianya 4 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai, bepalan bernombor 101 lorong 1A Taman Boulder Butte, Jalai Stephen Yong di Kuching. Ianya pesan ke Nudi benar ke sempat dibaca aku ba awak kita tau kejam kita ke dia tu. Semua lagi bisa awak udah tu lagi nangkan ketul lagi dia aku dekat nampu baru gak pesan kita ke bukai. Nanti kita ninga bunyi utai kemeredup dia. Angagak pun ninga ke peningan nemu nama utai yang berkenyak. Tan tajak pihak. Lagi aku nampu baru awak pesan ke bukai ngarap ke pesan ke dibaca akunya tadi terang serta boleh datai ngagai kita ke dituju. Ngaunya Siti lagu dari Dominic Christie, Siti Sumpah, Siti Janji.

0: Ya, pendengar, bertemu baru kita ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Idar kami hari sibuk, bahawa awak ngelah tengah hari ungkup kita ke minggu itu, ngepun ke hari keterubah dalam minggu itu. Dia aku dekat mic kita boleh ngau temuai ke bisik udah nak bertunggak ngaku buat studio ke tengah hari itu. Dekat berkongsi ke penerang ke cukup mana. Au ke asal aku patut ditemu bala pendengar kita ke bisik mending ke radio ke tengah hari itu. Lapan temuai ke dikangau itu ianya pegawai tenaga kerja hari pejabat tenaga kerja bagi menua kita di sibuk itu jadi ngau basam kat kita yang lalu ke Tuan Dominic anak empara jadi tok tuan nuan ke bisik udah bertunggak waktu itu merek selamat tengah hari ya, lagi nuan
1: terima kasih lagi ATM oleh merek awak ke kita yang berkongsi penemu lah
0: ya lepas nanti komeda utek ke dekat dikenang atau ke dikunci serta dikenatai ke nuan ngakai bala peningan bak YFM ke tengah hari itu ngenang hak cuti bala pengerja pengawak nitia ke atur ordinan Buruh Sarawak Kepcer 76 atik baru diperjalai ke berengkai hari 1 bulan 5 2025 tok kemarin eh. Jadi tok tuan uliah nuan madeh ke nama kini bangsa cuti tok ke dikumai kita ke Mesir lah eh. Tidungkup pengerja pengawak di menua Sarawak nitia ke pindaan ordinan Buruh Sarawak chapter 76 tahun 2025 tu kemarin ya. Au nyu terus anggaran au tertarik lah tuan. Au ya.
1: Bisa empat bengkas cuti untuk pengajar pengawal di Menua Sarawak te udah dipindah atau ke udah di amaiman lah kalau putih atau ke digagak mana lagi berengkah hari 1 bulan Mei tahun 2025 tu kemarin ianya cuti sakit cuti hospitalisasi, cuti maternity, cuti paternity, enggak cuti hari besar.
0: Oh, kiranya bisa empat itik ke Mesir lah tu tadi ni tuan. Oh, jadi ba, dia tu jamin tak nuan nerang ke siti-siti hari ke Mesir ke disebut nuan tadi oh. Tuan.
1: Nitih atau Ordinan Buruh Sarawak atau kami short form ya, OBS di baru. Cuti sakit tu dikira kedirik. Lalu cuti hospitalisasi dikira kediri leban seberau tu dipegulai kaya bak ordinan kelama sobak lah nyari suki cuti sakit dah tu kediri ianya bisa 8 hari untuk pengerja pengawak tu dah gawa kurang hari 2 tahun lalu 12 hari untuk pengerja pengawak tu dah gawa lebih hari 2 tahun tapi kurang hari 5 tahun lalu 16 hari cuti sakit diberi ngagai pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 5 tahun. Jadi cuti hospitalisasi itu sepakat magang ianya 60 hari setahun. Dua itik cuti sakit tu mega nak ulih di pegulai ke bala company laban bisi lepas ya. Jadi cuti sakit biasa aku kitanya MC semina outpatient atau ke kena ku Melayu nya berehat di rumah nya atau ke nak nurun gawa teh ya nak masuk hospital jadi cuti hospitalisasi itu ya masuk wad bermalam buat masuk hospital nya ya dikumai kami cuti hospitalisasi jadi dua-dua cuti itu mesti bisa sempulang au surat atau ke sijil sakit atau ke surat masuk hospital lah. Jadi nanti pengerja pengawak nak boleh meri surat yang agak majikan agak company sudah erti nak sah lah cuti sakitnya laban sudah mesti meri bukti. Jadi cuti maternity atau kumai kita cuti beranak tu dia tu udah ditikik atau ditambah ngagai 98 hari seberau tu 60 hari aja. Jadi berkeni atau ya tu lagi mungkin sepaka bakal kelamak sobat lah berkeni ke kelayakan ni arti ya berapa lama ya udah kawak lalu berapa ikut anak. Jadi cuti paternity atau cuti baru lah baru di namanya ditrade ke bak ordinan buruh tu cuti paternity tu diungkup sidak ke lelaki ia ke bini sidaya beranak ianya 7 hari Jadi berkeni siraya tak boleh tu lagi lagi kita tanya lah. Jadi cuti hari besar public holiday atau ke cuti umum dia tu bisa 6 hari mesti dalam list cuti public holiday dalam dipilih company. Ianya hari buruh 1 Mei, hari jadi yang di Petuan Agong satu hari satu keterubah dalam bulan 6, hari jadi 20 ianya hari 6 minggu kedua dalam bulan 10, hari Sarawak 22 Julai, hari kebangsaan 31 Ogos ngau hari Malaysia 16 September. Jadi 6 itu hari itu mesti bisa dalam list public holiday company. Pihak mega sidai company itu mesti milih 12 titik lagi hari bukai, hari besar bukai, jadi semua total dia segi 18 hari. Jadi 12 hari itu berpangai dengan company lah, nanti company itu nadai pekerja bangsa bukai, ambil banding semua pekerja itu bangsa Cina atau ke bangsa Iban aja, nanti yang nadai Muslim. Sedaya tahu ni pun milih hari namanya awal Muharram contohnya lah.
0: Jadi nyak senentang hari komisi nyerumak ngari besainya tadi tuan udah diterang ke luar artinya dalam setahunnya company patutnya dia ke 18 hari besai ungkup orang ke ngerejap ngawak bak company sidak ya nah. Jadi nyu pula ngagai nuan tadi bisa nyebut komisi paternity tadi ungkup bini keberanian nya atur baru tadi terit ke bamenua kita di Sarawak itu di pejalai ke ulen nuan neram kena atur tu di pejalai ke hari upis kita tuan.
1: Cuti paternity tu ungkup semua pengejap penguat laki punya koko tarik lah. Nak milih pangkat, nak milih berapa gaji ia, tau ke kumai orang gaji hari kini, gaji bulan kini. Teng ya syarat ya mesti bisa surat kahwin ke sah lah, sija kahwin. Cuti tu mega bisa limit ya, ianya 5 kali bini beranek. Nak milih berapa ikut bini lah. Laban bisa gak bala ke tanya-tanya Muslim tu bisa 2-3 ikut bini. Tapi sikit dikira 5 aja lah. Jadi cuti tu nak namanya nambah kenyak ya mesti gawak ngau company tu habis nadai 12 bulan sebedau ya ulih minta cuti tu lah. Lalu ya mega mesti udah madah tumu tau ke notis dalam sebulan ngai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranek tante bini ya beranek tumu hari ke sepatut ya ya mesti madah nak pengekas lah.
0: Aku ngamik ke company nemu tumu lah nak tuan. Aku artinya sebulan tumu lah notis diberi ngagai sida ke majikan ko kita deh. Udahnya tuan aku bisa ningan dan nerang kari pun tadi kita bisa empat ite komisi na. Jadi ba komisi kempat tadi bisa gaji magan diberi ngagai sida ngamik komisi.
1: Semua cutinya segi cuti bergaji. Nak kira sekali kesira ya bergaji hari, bergaji bulan atau ke bergaji jam atau ke kontrak berkerti pis retat ke orang putih atau berkesedak ke bergagak ke rumah atau ke gawak ladang sawit lah.
0: Dan sikit bergaji makan tak ada sekali ke kontrak sekali ke gaji hari itu tak dia beri nah. Awalah tuan entah nyemak lah bak sesebuah atau kesemengka company itu nadai mereka komisi kenuk kenuan yang tak ada nah. Tapi yang mereka diputuang sedak ya agak gaji orang ke komisi tak ada kata ke tanggung pengawak kita hari upis tenaga kerja atau tak ada nah. Sekali ke orang ke diputuang gaji tak ada tak kena di beri komisi tak boleh dengan report dengan kita kini.
1: Ya, nanti sidak nanti semua kami bisa nemu atau ke bisa nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi kami boleh ngambil tindakan lagi company lah. Lalu company boleh kena tinggal hukum mata duit maksimum 50,000 ungkup sitipnya lah. Reti ya nanti sikup pekerja nanti ya 10 ikut pekerja reti 50,000 kali ngau 10 lah. Nyalai kami nangkan bala pengajar pengawak anda ngai ngereport ngai ofis kami nanti semua nur sidayanya gawak bisa narai merik cuti tau ke udah dikalak diputung gaji company sidaya boleh nuntut utai ke udah diputung company-nya dalam masa 3 tahun lah 3 tahun ke belakang kami lagi boleh muka kes.
0: Awak kira ke kena tinggal hukum bala majikan yang tadi. Nah, tanya bisa tanya tambah tu tadi tu. Ambil ke banding lah bakal aku tu tadi ngeriput. Nah, aku gawak bak company nuan, nuan mutuang gaji aku ketika aku ngambil komisi 4 itik kena sebut nuan tadi. Nah, kata report akunya daripada nuan lagi company tak kena nuan ngelalai ke identiti aku ke? Kena ke kita ada tenaga kerja?
1: Sida tahu ngeliput ngagi office ke semua telefon aja udah ya agak aduan aja lah mereka kami namanya maklumat dini do gawa dini address ya tante sida ya kak menuntut ko kami nyak ngaga tuntutan gaji ku dar putunya tahu mega datang ke office hanya mesti datang ke office lah
0: jadi identiti sida ya dilalai ke kena ke nah
1: nak boleh nak ya. Nak boleh nak tapi.
0: Ya. Aman ke kan jadi.
1: Iya, menggunakan tanda tangan apa ya, semua. Ya,
0: lapan ngambil kota tu terang kadang orang yang dipotong orang gaji, kadang yang tadi nak di break komisi yang takut ngeriput ngai kedai buai company kerja ada mayu apa kena
1: bisa kena bisa kena nangi kena tapi nare ngam anti semak sedaya di buai kerja setega ngeriput utainya kami boleh charge toke mai pekerja ke
0: oh bisa kena bisa bisa atau yang
1: bisa pelindungan kena
0: jadi cukup mana hotel kedai terang kenuan ke tengah hari itu tuan jadi aku merit terima kasih mayu akan penatai warna gaya studio berkenang ke berkawang kau hak cuti bala pengerusi pengawal nitiah ke atur ordinan Boros Sarawak Kepcer 79 ke baru dah berengkah di pejalai ke tahun sitiknya kemarin nah ngarap ke aneh nangi aku dah ngagak report jadi terima kasih ya ngagai okay, tuan
1: sama-sama
0: tuan the meeting anam perah inya pegawai tenaga kerja hari upis buruh aku kita tau ke pejabat tenaga kerja bak bagi berdua kita di sibo kuliah datai ke studio ke tengah hari tu berkunci ke penerang ngau bala peringat kita bekau ngau perkara ke baru aja udah disebut tadi jadi ngarap ke kita bertemu baru maya buka lah tuan.
1: Terima kasih.
0: Ya, okey. Ngatau bupa dulu pelinga. Bye bye.

0: Yang tadi Siti lagu dari Andrew Bonny Jam. Maya permisi bertemu baru koyo. Ngarap ke Maya bisi awak, Maya bisi peluang kita bertemu baru. Ba awak Maya kita kebukai tentu ya di dini-dini ndor meh. Alaban sebenarnya untuk bisi bala komen ba Facebook kita di nama tu di Sibu FM. Madah ke sida di kapitnya sunyi udah habis program Sarawak ku sayang ku ya tang tajap ya nang awak laban kita kami di Sibu RTM Sibu Mega atau ke kami ari RTM Sarawak dekat datai ngagai apalan kebukai ke enangkan ketuk ba minggu baru di Sibu dekat diatur mega program Sarawak ku sayang begulai engkau bala mayuh me di Sibu dito nangiranya nyangka kita bisi datai nemuai ke Sibu uleh agak sampal datai ngai guys studio mini kami di Sibu ke dekat diatur 10 ngagai 12 bulan 7 2026. Tentu ya program ke lebih kurang sebakom yang reti ya bisik pengawak pemandang dari Raban agensi ngau bala kita kekak datai sama medak programnya bisik megak tentu ya bisik Sibu Kitchen pengawak panggau pemerindang ngau mayuh macam lagi program ke bukai lah. Kami berkongsi ke lebih lagi gila peningah laban tentu ya tahu narit hati bala kita ke datai nyak ngenam program Sarawak ku sayang lagi nganti kita bergulai ngau menti hari kapit lagi kita berandau lebih lagi ke ngenang ngenangnya laban tentu ya kita ngasuh nanti pun usih pengasai di kapit laban sidak di kapit deh tentu ya yang ngasai ke sunyi kini bakal bala peningat kita ke bisik komen berdia kau nyak aku mai kita ngetu nak lama berperindah kau sitik lagu hari Rudy Peter ke tengah hari tu sitik lagu ke di kumbai ke lalu dalam. Mana mu nama kebuan ada munyi ke tak nak ngawak lengkap ke dulu ke nanti pada ke munyi ngambil ke kita ngenang ke sekedar hari program kita kebukai ke di atur nama kita peningat bisa mada main buah kita aku kan nanya kita nanti kita bisa mada main buah tau komen kita laban kami sebuat tau nyangkanya nyo dah rindang amat di kapit berapa hari tu deh dan tu mada main buah bisa gaku mada ketua bahagian rancangan kami bisa ya meda member meda hari telepon ya ngah RTM klik deh bisa ya meda aku ya takut tu nak lepas sikit ukai orang member rindu ke meda member kan yang nanti final meda bisa ke aku meda ba page rasmi radio RTM Malaysia dia belaban tu pagi lagi metu pukul 1 pagi lagi 30 hari bulan 6 2026 dia Brazil dekat bertemu dengan Jepun pukul 1 pagi yo nanti bakal aku laban ke dikerinduk ke magian tu rinduk aku dua-dua tim tu dan tahu ke kita komen about live kita dia siapa bagi ke dikerinduk ke hati kita laban pukul 1 pagi tu lagi deh 30 hari bulan 6 2026. Nyo masa semak nyo peningal dore kat datai pak final okay. Jadi jam kita dia tu lebih kurang pukul 12.47 tengah hari tentu ya agak hangat mat kami di luar dia lebah kulit ngasai ke kesu hari dalam konti kita di tu ke sehari tu kemari peningat di nan mu nyangkau amat ga gaya hari kita di kapit hari keterubah kami ke datai dia aku hari keterubah kami ke datai dia aku ngasai ke hari cukup celap nak ga panas nak ga hujan atang ya celap kira kenyangkung kami sebuahnya celap dalam studio mini kita di kapil bermayanya bisa peningat kita komen Denby Zen madah kangat di luar ku ya bisa megak tu ngenatai ke pesan di tu Christopher Jana madah ke
1: kira keminta lagu dari Florian High kau tua kelia kuya kena berendam rempu ngabala kaban kebukai meh ngarap kita berendam kuya. Lalu Sri Harry maga bisa minta lagu dari Florian High mayu atau pesan kita tahu anjuan kita ba Facebook Sibu FM nak aku nyengala macam ya tang aku ante bisa awak uliak aku meda-meda komen hari bala kita sebuat out. Okey, lagi bisa komen ke bukai di to laban ni tadi ayah kemadah kesidak di kapit tu le ngau sai ko ya. Ini pika madah panas sidak di kapit sari to. Api mega nda ayah-ayah tu bisa mega kira ke mansa ruai kita ke tengah hari itu. Rita Philip tu atau Rita Philip madah yang meda live hari kapit panas hari itu mak ya sunyi kami di kapit udah habis program Sarawakku sayang ya. Au ngau hanya peninga udah tu lagi kita nampung baru program kita tentu ya lagi kita dikamendian ke squad trio sebenarnya kita begulai ngau menti sik ya hari studio rakaman di kapit asai ke bula atau peninga laban pagi tu begulai ngau menti di kapit dia tu nyo telepon aja tu ya. Atau ke ba arus ba randau angin lalunya sembama randau angin lalu tu ya ke tengah hari tu lagi tanah ngawak sige bakal bekenyak me kita bisa maya kita berserara nanti bisa maya kita bertemu bisa maya bertemu baru jadi tau peninga lagi nampung program tau ke perkara kedekat dikongsi ke tengah hari tu di YFM Sibu nanti kita meda gaya ubah pemansang jalai di kapit laban di kapit boleh tembus nyo boleh datai mensia mayuah ke datai deh mayuah cukup mayuah kereta ngasai ke dia asai tajak pan menuanya dia asai ke bawa sitik tumpuk pendiau pasar ya aku tak lagi ke mayuah dua ya, ke bukai bandunya. Atang ya asai tau disebut lantang ati yo oh, dengan kita orang kapit. Au nya ngenan di kapit tan lagi mentimbo madah ke kita. Au hari satu sarito aku nemu kita ngasai ke jempo. Akai hari satu tukang ngempun ke sarito baru hari satu agi bisa hari dua hari tiga hari empat hari lima nyo. Dini ngigang menang-menangnya lama main ngantai. Okey ngau nya Siti lagu hari Rudy Peter tu kena merindang kita ke tengah hari tu lagu hari Rudy Peter kelalu dalam

0: Ay, arita deh, iga na dai ketemu dini. Gatau apa mana liati ku tau jikin ku mansang ini bilai kan. Mai nanya ini ku ngai ku kedere iga ini ku tau. Oh, ini bilai. Ini bilai.
1: Apo ini tu ai tu. Sige ane ang ku aku. Ya nama, maka ngasu ada kesan ah. Nama nak dengar itu udah gawai. Aki kesan.
0: Kian tuan, ngai ini ku ngai ku kedere anau elegai an.
1: Aw, kenyok betik. Aku nak ada mau tahu lu ile. Baik dia minta anu ku aku.
2: Ya nama nyari tadi aku keringa nyawanya. Nak le pampur wap dia ku mana kedai ni ura ku dah parai besebayan de tanamnya tadi meninga beterkuang de nya ura je mesai nama na ura kuangnya kaku. Ni mesai beli data ya.
0: Ah ngam de
2: Ya aku kuat. Kena kati dengan aku berkati aja aku. Nanti orang salah ya. Dan aku pakai dayanya udah limbang kebukai tersebut. Ano nanti betul ini kan ano. Nah, ya nama aku teh penting amat ke kerana aku tau.
0: Ngam di to ini gue. Uci buka TV-nya ini belai. Buka dek. Buka dek nyempat ini belai.
1: Ni remote deh. Tok ya. Nih, nama deh. TV banyak. Ya rumah deh ada TV ya.
0: Ah, kali ya. Kali ya, uji kali ya gede nya ini belai kali ya.
1: Eh, iya kak kali ya kini tok go kibo kali kanan.
2: Iya, to data lu ngi kari muam. Iya, nyerawah ku to laban setua to lagi ku te ku dian. Amat te kayak ku de lagi wai ne sumpeng. To si ko ka ko ne cine ne bagi ya to rito. Nama tibi nya kalian te tibi kali tungkup sekali nya nama te kali ya dia. Remote tekan tibi kali ya kate ke?
0: Tekan remote. Tekan remote nya.
1: Ya ni ngoi ne sumpeng nya. Mangat te kesa. Nyuk sal kang nyak ke TV. Ci, lapa di ne sumbang. Ya nama utai ke mangat. Ka pada de nungi lo de rempu de la banyak.
0: Nai, nama dua de ne ningo. Mayu rita. Ura made ya mayu laki sikat dio badunya tau ayan di tau nyipe bua beti bayi. Nemu de nyak ke baik pada dua de. Tanama beti bayi aku tanah dai oi. Beti bayi aku nah dai ne gua.
2: Nara tak bisa ngodeh laba dengan mu berita. Kuma deh sada ada orang mantai ku tebat tibi. Mayuh lo ya kuma deh kedai. Nya orang ke kuma deh nyipet buah mantai ku lelaki sigat. Kuma deh kedai orang berbuat kemangkuat dunia nya. Namu deh munyi kebala ucok ku nyebut World Cup FIFA 2026. Nya alayah deh laba ku. Bak kita dengar radio kita.
0: Pipa? Pipa why? Namu nyemunyi nama aneh inai pipa nyin Wanya, nama aku wa dunia, dunia aku dahnya berbuat mangko dunia.
1: Ya nama aku dah ini gua. Kini aku dah tadi. Dunia me, ngai pipa aku dah. Ukai pipa anak ini pipa FIFA F ya, nama dek F ah FIFA.
0: Oh tau, ayah giga bat lepun. FIFA nya jako pandai ari au nemu aku tau ya Federation International de Football Association eh grempo orang main bua nya ne ini gua
2: ne nemu gede meda de kumai de orang yang mantai kura laki sigat nyepet bua bedunya nya me ada ya de jako putih pepanya nemu de FIFA kura kumai de pipa gal ganek sano ian ko de ga
0: ya ga pandai anau munyi nya
2: iya me ten spear di ne bisa sama nyen ucok sano ke ucok sapan tare ko de stek nyen pipa PIPA pipa to FIFA, FIFA, alah lah aku ke sekolah nyanyi-nyanyi. Nama guna himpun dek kemar kebeli dek bulannya kemarinnya ketukar dek nyanyi. Jenama buah hangwa nyanyi berbelakang. Nama nak kena dek nyanyi. Kena dek mada guna kita melihat kecanggihnya. Semua tua nyanyi. Uliannya kadang nak dek nyanyi. Mada ke dek uliah. Dia dah lo dek tadi. Nama o tenya.
0: Nai, nama o tenya.
2: Ngena himpun nya, de ulia meda orang main buah FIFA nya. Pui dai. Nai,
0: betepun pia, nadai beti bayi pia. Ba arti iam bel? Ah, nya ya. Nama ku ega bisa ba berita made ade. Menteri Komunikasinya Dato' Fahmi Fazia ya made ke sekali tau ku ya RTM nya di penyiar resmi wai.
2: Hei, pada kena bilai, pada pala aku nanti aku tak pedih sama sebut ke ya.
1: Eh, kini ke dek ngomai je nak dai ini sumpah. Tok ya, pernah deh. Tok cina sukan nya. Tok ya, ya, dia ya. Bak cina TV okey nya. Tok tak klik dia nemu deh. Ya, nya ya ke orang dia to nya klik klik klik aja nya ah alu lihat ya mode jam to bedau ke ya ya ke pelaban jam menua luar dia pagi lagi mode ku mah sama kita jamnya
0: eh nama ngungku nare gambar bekong mode nya ini bilai kenenya deh.
2: Iya deh, udah download RTM kliknya deh. Udah. Nyak-nyak betepun, nyak pedaknya. Bas kerennya. Udah nyak kumadah ke deh. Nanti udah download. Sambung deh, ngakai TV deh. Kia, tucuk deh kia nya. Amat mereka bisa internet. Kumadah canggih TV, kumadah ke deh. Ngedeh, nyadi pengias jah TV berbilik deh. Memesainya, nyubaka wayang deh. Kia, dia madah ngicak ke deh. Namakai telepon.
0: Amat nyamai ke TV deh tau. Ya kini intinya nada deh, kini kena ada yang bisa ya. Ni gambar apa dah ya? Kadang nak bayarnya nada baku di tau deh.
2: Hei, nak bilai deh jauh beranau yang ayah kau. Padah kaya, ura mada pria mada bayar.
1: Nada bayar kami tu oh, pria aja nya janji dia bisa internet nemu deh. RTM klik ya, ah, tu spear ya. RTM. Nya tulis dek klik K L I K klik nya berada nya ah curah hijau pisang nya ya maka tanda play ke TV nya deh ah ke sekaliah nya deh ah ke kibak ah makanya ya
0: oh ini kena ke deh ini gua
2: ini je pada handphone pada nya nya kaku nya uleh nya download bade dia kami tu deh dah jaga kami empai pekit dah suba empai data ba dunya nu main bua orang deh download ngo kami ATM klik nama le sikin ada ATM klik deh lama tau
0: ada yo
2: pe yo main sa deh nya deh apa ya dare berapa nya main deh numpil mada orang main bua ngena handphone deh nya si teh ha lebuh deh gale dan tengah malam pegai deh kio lebuh deh siaran teh kenumpeng ke TV ngade TV nya pila kamat la kamat ada nya mada betul pun ya
0: ah udah tu bisa
2: ke kuning tahu ATM klik tu nah na bisa ko deh
0: nai jau bisa yang tahu engko bale ucok ku si ba nyimpan tu ai
2: nah gila ngode dempo je subana ingat de nya la ban dena mada nya
0: kan ingat dia ngena nya kan ni ketol klik dia aja tu nai tekan dia tekan nye ah nye ah yo
2: kenya me ya
1: ya pada de ke ya ya bakal de lama na muka aja deh kak dikemas kini dia dulu nya update ah kada kalau buka nya ah ngam udah update nya berada deh berada deh baru sekali nya sepiak gama rumahnya utama ku ya dia nya sepiaknya gama TV ah nya klik deh ah tit nya ah pansut cinenya ah cinenya dia ah dia ya pilih deh ba sukan tau ke TV okay ah.
2: Ya, ante ngena handphonenya. Berapa nya mai de meda semua 104 perlawanan ku mada kada bisa dia mage yang. Ante de na ulih mada sida lemai to bisa ulang ya. Ya, engkal ka mata cuak de nya na ulih kehabe kada laba urat to ru mai dini hari pagi. Pukul 3, pukul 2 laban una jam hadunya luar dien, dunya ho putih dien.
0: Oh.
2: Ulih pada de dia ulang ya. Ya, nanti ya ubah orang yang bakal dek madah ya madah main pukul 2 tenangnya dek ngagak 5:30 oleh Inzo padah orang dia aja 2 bapak nanya main dek semua apa ujung nyari pengrajin aja nyileknya dek menggak merah tintu ada guna hidup dia tau tekamatnya pada dek dia
0: alu kiyo alu
2: ya katai dek nanti itu temu si teh baik beranau
0: nanti yang mayu hanya perlawanan mayu wah metiamnya nek ini gua 48 ni teh nek
2: mayu wah mayu katai kena mayu ada bapa ite kumpulan A sampai bapa J K L kian bapa mayu ke mana kere suba cabu nei uranya nape awa ina bilai nya aku mai de pemilih oh tim aku kat belabar nganu ngai ya cabu nei dulu de tim ni kenya ya
1: udah ina ko mada semua 104 perlawanan nya terberengkeh menya 11/6 tu tadi deh nyentuh ke final 19/7 ialah tang kita di Malaysia tu mendak final 20/7 lah ah 8 jam kita bisik dudi mimit dia wai pihak ya
0: nah ya mana ada jam dunia kita tahu sudah 8 dia ni nama jam kita dudi dulu berkenyak ya apa dia berengkehnya pihak nah aku mai aku bedaunya ini bilai nah semuanya apa RTM klik channel sukan tambahnya aja deh nada bayarnya deh. Amat nada bayarnya deh.
2: Jaga orang udah nyebut perintah udah nyebutnya Dato Fami harinya. Nih, jaga udah pada pri gue pri. Tibi buka tibi swasta nada uli ngeluarnya kita itu aja uli. Nih dunia luar dia tahu. Nau uli SS ATM kliknya ya diskat perintah ya deh. Laban tahu diungkap 34 juta rakyat Malaysia aja uli ngena ATM klik tahu. Lagi nyubame uli. Gua rai dunia buka mada pri dia deh. Nyama deh, udah harus begal baru deh nemu utai. Orang itu ada deh nyamat perih, nyamat perih, perih. Nada bayar. Internet aja isi deh. Tapi isi deh 50 sebulan. Nya jangan bayar deh, nih. Dia tahu apa nyamai, dia tahu deh. Aku nyulelek madah kedai. Padahal kan ini bila ini orang kebelapan membuah. Cungai aku madah kau tahu utai. Nada tetemu, ya kan? Nau ya aku dulu nyebut hal membuah entah deh.
1: Dek tu ini sumpah yang dia nurah melaban bah tiga bengkah menua namun dek Amerika Serikat ah Kanada ngau Meksiko ah namun dek nya ah kati kenyak kak sama jam sama menua kita dek ya na sama me menua sedak ya dien dek di lek dien
0: ni dua dek medak dek
2: ya medak lama kami dek ni buah ke pipa je nak pipa je nya main school ramai sekolah je namun kami
0: Nih, eh, nyampe dah aku ay kapok, aku nyok. Ngambil dia nama, ngambil aku nama.
2: Nya, dengar dek, kita gaya pendiang dek nya.
0: Nadi ngok.
2: Tahun ke perlu di pipa digagak tu dek nama. Sebentar tu, 32 tim tu, nama hangga 48 tim artinya mayung game, nama menua kengau, menua kengau kais mereka tu bakat tua ka. Oh, kami tiga kengau Malaysia kengau. Nah ya. Ya, kemana kedai mayu rengat, mayu peringkat belaban rengat to layak ke nanti na layak di ni boleh datang ngau dunia.
0: Oh. Ah,
2: bakal peringkat sko, peringkat daerah, peringkat bahagian negeri, kebangsaan Asia, te kemunyinya nyu datai bari tau.
0: Oh, patut nyu nyu mayu nyu mangai 104 te ini sida belabannya.
2: Kati kena mayu de.
0: 64 kali sudah belaban support tu nya 100 lebih. Oh mayu wah nyo.
2: Kena mayu ha de beda 32 tim sobat dia tahu dah 48 tim bagi ke kumpulan. Laban nyage baliga. Nya. Udah.
0: Eh nemu te keliga de ini.
2: Kami meda membu. Kada ku te peri. Eh ku mai de sampai bangku mata aku te buntau kisah aku bayar tanya sebulan jo.
0: Kening kada ngau mata de nya ah. Awek kening ku de.
1: Nang sigi amat menyak. Nyak ke buah pekit main buah Piala Dunia FIFA 2026 ke sekali itu ke ngau dibagi ngagai 12 grup bisik grup A sampai L pihak ya 4 itik tim dalam sitik grup eh panah nak aku ni
0: apa nemu ke dia nabi lai ku mai kini grup nemu dia nemu ke ya siapa pilih dia dah ha aku kan ingat kesikat je aku tahu ni ku ngira dua dia
2: ada guna dek, mana kesihka je, ada utai uliah dek, kemana kere? Nyam dek, kumai dek penyakit, kat penyakit dengan jadi penyakok kelapan dek nyam. Kumai dek pekik penyikat tu, bakal kita serumah pekik gawai empat lama, tu pekik main buah tu, ngari ke dunia. Ukainya bisa belama, kemana kere? 4 tahun sekali, nyam nemu dek, nyam pantai bisa, nyam tek nyangkung kong tahun kubik sebab ini ke bisa. Nyam, dek kelawang ke tahun ke bisa penanggulnya.
0: Yo.
1: 4 tahun sebenarnya ha dia ni bak tahun 2022 dia sudah berlaban bakal tal dia no jadi ramau nya suba Argentina menang wai eh menang Piala Dunia FIFA deh kalai Argentina tok bertemu dengan Francis
0: ya no do menang Argentina aja geng kau
2: ya nama ke buah dari Argentina deh
0: nai udo menang meh
2: ni siapa u mai udo menang aman menang ku tai deh aman
0: madenya mai ini gua madenya ini bi lai madenya ne
2: orang begau ke buah begau ke deten ada ke salah ame udah ranau tu nemu ke deh utai ke main buahnya muka runde muka ati muka mata adenya ya nanti daripada nitiah ke rekod hari FIFA aku dah digagak deh udah berengkai hari tahun 1930 sobat ke pemaduk mayuah menang kemana ke menua Brazil 5 kali udah ya kemana ke deh
0: Brazil kan kau
2: aku nyok mana ada tap sekali hati dia tapi tak ambil kerama hati yang palung kapita haji yang kian baru deh nyebut Argentina

0: Nhờ chai giao pasak api to enti ini denti.
1: Ya, tak ku bisa saya di Jayau kini dah pulai di Pasar Kapit mah.
0: Oh, Jayau ya Pasar Kapit. Ayo, kita kapit nanti.
1: Walak mah Jayau ku dah.
0: Abalan mah Jayau nya ge ngene ada teh di tau.
1: Iya, ge boleh bai. Bai ya mah nya ne, nu bisa ingap ke Jayau ke delut balak balak kedon ku dah. Balak mah.
0: Empat pemayu hamansa nya nanti. Anyo bisa lekat Jayau nya dia.
1: Amat au nama berita.
0: Ama, maka kepada di pagi tau mentai.
1: Aku kan amon ni pergi ngah mayu. Kita demo kemari tim tidak sebuat. Kau kemari pagi tu tadi baru mulai train punya. Terus apa jago hari si budi ni dengi roh.
0: Nau,
1: udah hebat mat. Terima kasih ane kerana kita sebuat ke udah ngah aku berkapi udah nyasar itu aku nu. Sunyi puang kita, kan aku jauh jangka aku nih, balau pupis bukai bisa kena luang apa ya?
0: Bisa.
1: Sunyi masih dah ya deh.
0: Aku silu ilau masih dah ya deh.
1: Aku kan nama nih, kita nemu ke balau peringat mayu, bapak hari itu aku udah, 3 hari aku udah, baru temu nampi ya ma, Sarawak ku sayang. Rindu hati aku kak berkongsi ke tu nih ma, aku kan nama nih, kak berkongsi ke penyampau, masih mayu ke bisa datai, lebih maya Sarawak ku sayang bahwa bagi menua kita di kapir dalam kanan 3 hari sepenyampau 38,607 iko.
0: Cukup maya nanti hari ukai kita mandi yang kena nanti lapan menua kapir atau siti menua ya ke tau kumai kita min nanti di mandi yang ke ngau palan SKS tau ke Sarawak ku sayang ke sebedau tau deh apalan ni keempat ya. Diatur datang terima penyampau tau kesambut ia ke cukup mana aruh ya agak kapit nyo jam tang tajak pihak nak dia lama nak jam ya tang enak lama tapi maka dalam berapa hari tau kita tau kira ke ngasuh orang sesaya suntai nyo berdarat jauh. Mina laban kak datai ngakai sepi ada seorang
1: nanti nya me pemayunya baku ni cukup mayu ah tau ke mereka terima kasih hanggai bala ke sama ngau ketik kita support program Sarawak ku sayang ma bagi menua kita di kapit munyi ku diterima menua kapit tu nyepalan keempat nu ngatu program Sarawak ku sayang nang sebetau tu sikit paget residen bagi menua kita di kapit dekat lebih ya hari tiga itik palan kebukai tajak pan kapit tu kira ya mid hari no bukai amek ke bandiang maka mentulu no nyuk da bana nama kami sebuah tu kira ge daerah ko kita pi anta de uliah data yang au mayuhnya jadi terima kasih hangkai bala kita di bagi menua kita di kapit kita kebukai keluar kapit mengatakan terima kasih abang udah datai support programnya reti ya nanti bisa support ketuknya ke utai ke dikekak ke balas sudah ke ngatur program ngamik ke nak lebu pihak antara ni ya ngatur program buat sitik-sitik tu kita yang medak ni maa ngeberingan mayu buat namanya buat jualan kapit kitchen ya. Pun udah mayu no kita ke makai sudah megak buat gerainya deh ama bisa udah nerima penyampau yang bisa 354,090 ringgit. Nah, kaya orang kapit wai.
0: kaya.
1: Nama aku baku mai kaya. Lepas sari pari ketrubah 26 hari bulan 6 2026. Orang ke membeli ke pemakai keras tangan utai ke bukai utai ke bisa dijual bak namanya gerai jualannya ni bisa 50 itik ke campur no makai no teiro bisa 36 itik 14 nya gerai jualan sari mangai 100,000 lebih ni menari ke terubah 136,862 ringgit nangkan kenyak hari kedua hari 6 majak nikik ma 151,419.75 ringgit. Ni nama ayu bergulai-gulainya 354,009 ringgit.
0: Ayu apa ayu? Nanti.
1: 3 hari je.
0: 3 hari.
1: Jadi nak nana ke sidak kejualnya mega sidak kejual deh baik ke pemakai ai utai demba ngam mega kerap ngau terbukai. Nyame ngatai ke untung pemisah yang saya dah ya bukan yang main ni dia mendak lah saya dah ke bergerai pupnya masa ke saya dah yang maya setiap pupnya dalam kanan 3 hari nanti nak salah aku 100 dah sudah bayar ni tak banyak ke dibantu atau ke ditolong namanya program Sarawak aku sayang tapi entah deh 3 hari kadang aku pernah mesti nanya sedak ke bukai berbuat ke bukai ngarawam tapi ke ngau ku bertemu pagi tadi deh ku kita bisa nyam ada berapa uliah deh betul-betul gerai deh sikut aja aku nanya ya deh semaknya 10 ribu ku ya nyah
0: nyapu 3 hari
1: buat gerai buat palan kraft udahnya bisa setiap gerai setiapnya ke nyual nama ni kena salah ku wangi sehari ya boleh nyewa 10K nerima 10K ya ukai kira untung semua toto tanya deh ya.
0: Ukai bedau bersih menyenen tadi
1: bedau bersih nyak dek mendak kita mendak tak kebekannya deh kita ya namanya nama ke penatas mesej ngakai kita ke berbuka atau ke bisik gerai bekannya deh anak ni ingat mah yang kaku tentu ya dek rino ke pemakai apa namanya palan no tapak so aku sayang ingat ke empasak deh
0: empasak
1: malam banyak
0: oh empasak goreng gulai tanya
1: tadi bungai kantan
0: bungai kecalok
1: tu banyak bungai kecalok nak palek ke mana mana goreng
0: kecalok kusu kecalok kusu empasak kusu tiga hari dia tiga hari napat kenya
1: tiga hari napat kenya di ni de ngira nya medak nah nya pemakai kita daya tetap lumus pastu
0: nama aku kata empasak je nya ko
1: tang pasak je pun
0: entah ya aleh ga saya mano goreangnya dia
1: ya tajapan kita nanti kita berundiang napa ya mangga ngabuka pedinga mayo pasak je pun aku nemu mandu entah ya
0: entah
1: itu kan nemu mandu pemakai tang ya baku bisa no utai beliau cara orang manusia ke mereka nyamai lain no, ya?
0: Cara jari kita sikau-sikau nah sebabkan te ambil kebandian te aku minta respi buat orangnya lagi aku mandua ya nak gak sebabkan saya ngoyo bukannya
1: betul sama ada utai panua ngau mengau utai kira-kira ambil kebandian semua kita itu kita kena tentu nguji namun magam agak ke skateboard ambil kebandian aku nak dan utai keraga orangnya lebih mana lebih silia lebih halus ya kesegi bisik pemandai bas tentangnya itu bisik pun ngambil pengawaknya pihak aku sama agak orang keraga baju hujan utai kebukanya tapi aku nanya buat utai itu lama utai itu kan antara yang kemayu pansut ni kode yang mendak malam kebudayaan kita yang mendak balas sida kemenarinya kena mana apa tak ada mau
0: mana cukup mana ya Siti aku ke nyebut nanti lapan aku tu kira tahu disebut kita dah tai rimno luar gak aku dah tai kapit nanti dia aku meda malam kebudayaan malam adat main asal kita nya deh sidak ke bertanda mayu pupu raban bangsa amat ngelama tu kita meda mayu pupu raban bangsa bertanda tang malamnya ya penyelai ya pada aku cukup ramai cukup kena aku kita warna-warni ya
1: warna-warni
0: ya curah nyentuh ke tanda bala menyadik kita kepunan ni kita kena kalak pada kita tanda bala menyadik kita bangsa Tanjung
1: ya bisa
0: ya cukup amat. Mana ngayan ke pupu reban bangsa kita lebih lagi menua sitak kita di pilih menua kita di kapit nanti
1: ya lah banyak kaum belaga bukan mabung deh
0: ya nyak ke jarang-jarang ditemu kita ya
1: ya au munyi ku tadi mah sida punan udahnya sida Tanjung tarian Tanjung deh sida kayan kenyah utai ke bekenya aku pun jarang medaknya jadi tapi puji yang guys sudah upir sedin upir yo ke bisi ngatu mari dia utai nya bekenya mai nya ngagai semua kita ukai mina orang ke dikapit aja tang nya meh semua bala ke bisi datai ba malam keterubah malam kebudayaan amarindo nama
0: amarindo
1: nya orang bisi datu Oh. Bedaun ngira pengerinok sudah ayah bu sedai bawanya bukai nao.
0: Bedaun ngira ia ke bisa entap eh duduk bermua nama tu panggau inti entap eh duduk dia nak minah ke bukai duduk dia aja ia gaya hari cukup nyangkung ke dalam berapa hari tu. Ya, ya tak angat ke tak nak ternyengala tak angot mat.
1: Ya. Ya meh. Uliah ne agi erti ngade agi uliah namanya pengelansi yang ti kita meda utainya kita ke gawak bekenya sama agak ne ukai mina bala kita ke datai orang ke gawak bekenya semuanya kita rangsi hati makan apa ya.
0: Aku meda hari pun maka aku bu tak tama pintu penamanya dia meda bala sida ke gawak dia orang ke datai pan kira ke pulai bisik utai de baik enti nak ngiranya nama tu penemu kini tau ke sida ek bertanya ke macam-macam perkara sida ya udah nemu menya udah terang udah nemu kelimpah kerindu hati gulai yang pangan di raya enti bertemu sida ya ke lama nak bertemu ni nemu nyo
1: baru nemu dalam po bakat sudah aku nak lebih kedatai kita buat kedua do makainya deh. Aku sipe tay mega diperhati aku. Nah kalau aku mendau hanya nemu dah saya kau kai bak kapit aku mana? Saya kau bak menua luar. Pada aku sudah kini no darah bapaji aku deh.
0: Aman bapaji ya.
1: Nih. Pada aku sudah ya mah. Kau mana bola no kapit. Baji.
0: Aman baji ya. Aman baji no kape wai. Pama kami no muji. Untuk
1: pura wate di kape no wai. Nyarti dalam ya ne.
0: Apa tu nyarti dalam ya nanti. Kami ngai kunsing kita nanti kami singgi kau. Dia kami ngai video kunsing kita.
1: Ya.
0: Tuci kena tu ampun nuci mata nanti.
1: Ya.
0: Empat pemaji no kapit. Nak pedak penyikat laki kapit nanti. Nak dai. Nak pedak. Tenggelam terus. Minta ampun maku kita laki kapit. Indok kita kapit. Apa ji ya?
1: Amal. Au sampai sesuai yang kami au pun jadi pemadah bukanya. Banyak apa ji ya?
0: Au banyak apa ji ya sedang main.
1: Kapit terus dua yo.
0: Aku lalu ngasai ke dempo. Au engkau amat udah beromo ke maku. Ukai madah dempo baji atau ni. Nah ngasai ke dempo. Medak main. Bala sedang main biya. Nah nyawa ge rumpas. Nyak ke kumpai orang. Au darah gantung sengai nyawa hantai.
1: Ya, benung
0: ya, Mat. Benung ya, Mat. Saya tak, ya.
1: Mungkin aku mandah ke dema. No, saya ke... Nama tu, aku tu dia buat menung kapit. Saya berkeni, ne. Bukan namanya, me, antara pemana, ya. Nanti dah ketika aku tak berkata tua tu. Lu nak dari ke duduk berkedai. Nak dari ngelok aku. Tak banyak kita ulang mendak sudah sampai dua-dua maka utanya
0: dalam aman uci mata. Aman uci mata, ya aku makan nanti. Sempat nangkap bala sida ke bala meyang ke landia belago semua.
1: Dia kita mendak merati ke nama. Anu nemu sida ya. Orang tu pandai berlagu minat yang dia malu mungkin anu terbantai makan utai kenyak impak kemayu aktiviti tau ke program ke bisa diatur. Ni kurang beke bertarik tali suka nikah main macam
0: mana? Main bowl menyedia main bowl. Main sukan rakyat. Labannya ada pedak kita magang ya. Laban kami sebuat tondur mini studio mini kita nya nanti.
1: Kondi mana udah ugenya?
0: Ulih nimpai hari panggau pentas utama kita ulih nimpai dalam sedak ke main bawa sukan rakyat kau main nama futsal nanti. Nya kebuah.
1: Futsal sepiak. Sepiaknya pentah utama kami sebuat. Jadi nanti kita bila lansik ini nombor saya DJ Mang ambil gambar kita benung ngisi yang menarik talinya. Udah sama kita. Contohnya nya utai ke benung nyadi bawa bagi benua kita di kapit. Lalu kemari maka bari ke penudi utai ke namanya sige setiap memang kita berkunci nak kuda lama tu baru man tapi bakal guna pisang baru mato nabi ya
0: baru kita tua tu berkunci ke pengasai hati tua ya kebenar ya tu kira tua amai orang ama dalam pengasai hati tua tente
1: betul ya au labang kan jadi bala nak datai tu ke bala kita di kapit kena oleh pulai laban kita ada muna nanti lama tu kapit tu sekut semua lumayan mesti gawai je. Nai nak gawai lagi mayu wah berkapi wah.
0: Agai mayu wah. Ya, tempo nak kalau bedak sekedarnya. Aku ni ibu. Orang datai.
1: Udahnya namanya muak ke lemai dari milis penangguhan. Kalau milis penangguhan tadi udah ada jadi ke yang berhormat Dato' Depesen Jami Anak Unyat. Nyakaban Adun 63 Bukit Kuram. Menteri Adat Mayanasa kita Ibane ma kalai mayanya mega sida pengatur program sawak ku sayang kita nemu paraya saya mai pulai mutus ikau kun sih dek ma mana mau menceritanya kini kenyot nah kami itu benar no bukai dengan aku mai kereta kerem paraya sana pia boleh kereta bagi nuah kita di kapit empat buah mutus ikau jadi ente ya empat buah tu pati-pati kurga empat buahnya uli yang kereta setek mah
0: kereta setek menya ya lepas ke grand prize ke pemadu besar ke
1: pemadu besar besarnya berapa ya mahalnya berbelas ribunya saya ku
0: ya besarnya au ya ke terubah nerimanya hanya ayah bunga nanti ayah bunga
1: anak
0: kabang. Ya, bisa terima. Mm-hmm. Nanti kita mendap TikTok kita, Sibu FM. Bisa ke nanti ngerandau ya. Bisa mimpi ya, nanti nyak ke penyelai. Nyak ke penyelai cerita ya. Ya, nanti
1: kenarit hati. Ya, kenarit hati. Ya, laban kita berarti kan ya. Sebelum kita ke ngau ipraduan, ngau berukai yang bina kita tengah register nama anak pihak ya. Tentu ke kita yang tadi benda bukai nemu jangka ku sebakar ya. Ini aku tu. Kak berkongsi ke berkeni. Lama udah tau mayu lagi palan-palan ke bukai Sarawak ku sayang.
0: Oh, nangkan ketua di Sibu kita deh. Bertemu kita di Sibu. Minggu baru.
1: Mana kita standby download Sarawak Pass.
0: Oh, Sarawak Pass.
1: Lama nyak ke dulu dia kena. Isik kita, baru kita boleh scan tentang iperaduan isik kita. Udahnya sawut kita soalan ke diberi yang terasa lah kulimai soalan. Laban ma, nanti ya nak betul semua soalan. Dia nak boleh ngau masuk iperaduannya. Masuk sama dia pihak. Mina dia nak boleh ngau sedang yang ni nama peraisnya.
0: Ya, nak boleh. Nanti ya nama dia. Tinggi ke?
1: Ya. Jadi, ayo tu kira ya lulus makanya.
0: Ya.
1: Pas makanya lima.
0: Laban udah bisa Sarawak pasnya data dien kita berpalan Sarawak pavilion tau kan dua counter iperaduannya baru kita boleh ngambil tanya yang tadi nyawa tanyanya badia tajapan ba luar tau kita bisa Sarawak pas nak ge boleh nanti kita nak data dien scan tanyanya tadi nak sebab
1: laban bisa orang nanya nak mah bisa ku Sarawak pas nama boleh ku ngau no leh ngaya bakanya nama ke buah agi sete lebih maya pumumannya kita empu mesti iya. Nada yang boleh dianyong ke wakil datang mesti ke maya si. Laban maya mah terlepas tidak ya ke kena perayasnya ne.
0: Iki ingat aku mana? Bisa dua ikau. Ia ke penudi benarnya nanti. Nomor satu grand prize. Tapi yang empu tu buat nadai.
1: Nadai. Bisa ke ke boleh TV besainya. Nadai mia.
0: TV yang 62 inci. Nadai.
1: Nadai. Jadi, kan kita ke Benono Bukai jemaah Tela. Nanti kalau ada maya, maya jam, anu orang nentu ke siapa bolehnya. Kita mesti bisa dia.
0: Semua duanya. Saya tahu. Au saya
1: nanya pun
0: aku tak gagal kau orang bukai aku kan bola aku peningah nanti daripada aku sebaka me tua tak kejuak dia orang boleh nama nanti tua boleh raya luput kini tu nanti
1: kada luput nak boleh mansang ke mono lagi guys
0: si laban tua ke meda bala sidak ke bolehnya tua lu nan mungkasa ya dia
1: nya me au nampung aya punga ke boleh motosikal tadi nama sebab ke ditanya tua asalnya yang ada bisik mimpi. Mana mimpi aku ya. Nyak kami dua mangsa kita muka TikTok Sibu FM ngambil ke kita ninga bu bekeni ke mimpi ya sedau ya. Boleh nya.
0: Ni buat nyebut mentai awak ke sini.
1: Ana nyebut awak sudah yang ikak. TikTok Sibu FM. Iga ke dire dia kata oleh medau.
0: Lawan ti udah depan muto. Baik ayak pulai. Udah dia ente ne.
1: Udah ya.
0: Nak juga sekali.
1: Nak juga. Laban sebenarnya di kesuai dia siakan nemu ente ke boleh mesti ka maja kemarin ada nempukan nyawa. Semaka sekali kami udah ayo. Ayo nak ada lisin. Nak nemu mai untuk sikal tang bolehnya asite utai ke ya madah. Sebenarnya jual ke ente mana dai ente ke Mali ko ya udahnya
0: ente ke baru ke
1: au disebut baru nanya tak nak namanya kena ucok kena nak aku ke kuyanya.
0: Tak bisa ke motor kuya kena.
1: Bisa ke motor aku kuya aman ayah. Kau bagi kami dua ya rengkanya. Ayah ayah masa aku dah tahu saya kau.
0: Au.
1: Nek kena tarik.
0: Empat itik motor nyanti dua laki dua indo.
1: Dua indo. Au. Pakau tai ke dia tua. Au. Man.
0: Puan Sherry Sheni ngau mega che Sherry kini na nemu kita Sherry Sheni ngau che Alice na lidam. Seruai tu.
1: Ni boleh ya.
0: Grand prize pula ingai Rafizi binti Hasan tu tadi.
1: Ya ke boleh ke untuk sika ke besai. Apa si bu nama nak ini lah ni mah.
0: Aw kita ninga ber radio mak kita tahu ila kami berkunci kia ngambil ke kita pan sampai nguji mak kita ini nemu orang ada tuah atau tadi nak temu kita nanti bakal ranau tua ngau encik Rafizi nya nanti nyo kira ke nyo kat tutup dah ke i peraduan yang luar yang ngau.
1: No yang ngau aman. Pihak kuih nadai rung dia kat ngau nguji ni sejak ya bisa ngau sebenarnya. Ma tanya salah kuih ya.
0: Au.
1: Au nak betul deh. Jadi nadai nikik mana ma ya. Ba hari ke terubah. Ba hari kedua. Laban ya nak
0: boleh nyawa.
1: Nak boleh nyawa penuhnya di nadai mana ma nikik. Reti ya bari keterubah kita ngau ibraduan bisik perai sebenarnya ni mah aku benda macam macam nang mai priwakaran mai go kiu mutai punya
0: ala ala ni ke mana ya
1: mana kalau mana ya nai ente kita sibuk buat limpah mah kita madah mat ko ente kita
0: bersibuk tau bersibuk tau meh nak lama dah ke 10 hari bulan
1: ambil peluangnya ngau labang tu itu cara-cara datai limpah kita ke uliah namanya info hari ulai utai buat ke bukai ke dibuka upu-upis perintah dengan mereka NGO ke bukai ni apa ya
0: uliah ke bertemu dengan kami sebuat nanti kita medak pintunya ditutup nanti salah kita tahu ngetuh tamo.
1: Iya,
0: nanti salah. Tajak pan pintu yang tutup kan nama laban kita benuang berjakau berketau dalamnya dente. Jadi pintu ingat jadi dibuka kita. Kita tahu tambah nanti kita akan meda. Lepas kami sebuat nasi gigi bisa dia, bisa gak peda kita sesina luar dia nanti.
1: Ya. Udah jak kami hari Sibu FM bisa yang gak siaran langsung hari kunti nyempu buat Sibu FM pukul apa nama pukul 9. Angkat pukul 12, hari nang hari minggu nampak ya. Udahnya kita bantu pukul
0: 12.
1: 12,
0: angkat pukul 3.
1: Udahnya sudah hari Sarawak FM, pan bisa angkat report terus hari konti kita. Kita mulai terima kasih, tapi puji angkat ya bala upis perintah. Bala yang berhormat ke bisa datai ke ditemu buah kita nampak ya. Pak Ranau temuai. Pian mengak terima kasih angkat tim ukas ke udah ngatur. Utai tahu berapa iko semua kedai interview kita mana?
0: Lebih ya hari.
1: Mayuah ne?
0: Mayuah.
1: Dia muda hari iko terubah. Sudah berbelas iko. Mayuah. Terima kasih mengga ngagai sidak ke berjual pemisi dekat ngau. Terima kasih mengga ngagai sidak ke belagu ngari ke kita sibu. Cata
0: kenyalang.
1: Kenyalang. Mayuah mah sidak yang kenal belagu ni kade me enggaknya malu. Muni ku dengkanya nak mood no kita. Main ada idea kini kau dah mau.
0: Awak lah benda.
1: Enggak kita itu kan angkerah pun.
0: Enggak antai. Si teh ada gay. Aku kan nyebut sahaja nyata. You nak ingat pintu konti kita nya deh studio mini kita nya. Ia hari dalam terang. Mai kita medak teh di luar. Ia sudah di luar. Nak medak kita petang.
1: Ada langsung sekali. Langsung ada.
0: Nya antai sudah dau mayang mansa dia. Sudah jam mansa dia. Nemu ngadu ke buat sudah ngadu ke buang ngadu ke muka. Kami medak Kami medak kami.
1: Bisa sudah tangga. Walau dah ikan ini nyau dengan bu dia ada salah badas deh
0: badas
1: dengan ngerian dengan bu mayanya deh
0: ni nemu kita ke bujan dara kita aku tahu kita ke bujan dara ada salah ya menyak
1: betul au nyak meh utai ke baru dah nyadi bagi menua kita di kapis setiap yang menggama utai ke di parti kita lebih tua ke berjalan ya gaya palan pabliannya deh bisa orang mendak sedap main bu ingat deh.
0: Aau, medak main buah, ber screen besar dia.
1: Besar, mana kami dua anak sempat ngerekodnya.
0: Rindu mat ke sida, medak main buah dia, nanti.
1: Kalau kami dua ya baru kangau, saya utai undang ya. Nyamai, utai ke apa nak kau dia asai laban perawat tu dia tu nanti ya hari baris keterobang aku kedua hanya tu akan pukul 10 lah kalau hari kemudi pukul 5 lebih lah nombi lah ya ni aku marah setelah itu bahasa puang puang mati aku nombor nenu sili lu ku naik kemarin sana rami kami pihak wah kau
0: nyo mende. Aku rasa ke bola yeah. Aku dah tadi si benar udah si bawa aku. Okey nama laba aku tu pejam mata aku tu tak ada hari kapit ni pejam. Tino aku.
1: Iya, dan dengan awak terima kasih yang kita sebuat laban udah datai dengan kami bagi menolak kapit. Ngerami ke mayu pengingat ke namanya dikingat bawa memori kau kita ini mah
0: mah
1: daya nanamu semuanya mereka semuanya kebisik baru Sarawak aku sayang ngau nak kini ni aku deh
0: ngau wow. Laban kita udah tahu kita, laban kita di Sibu, kita RTM Sibu. Okay, seminar data di Kapit, kita dekat muka studio mini di Sibu, bah dataran Tuntung ke Bujang. Udahnya kita nampung pejalai kita sebuat ngagai serikai. Program Sarawak Ku Sayang tanpa baru kita ingatkan muka program Sarawak Ku Sayang mini studio tak ke studio mini kita ya bertemu
1: empat isik kuasaan namanya ke di pegawai Sibu
0: zon tengah Sarawak ngetul dulu tu nanti itu asal kau awas kau ya genarai nu melihat air maya tau
1: Dia nyamai aku dah belanak tu je pasal kejauhan dengan awak nak belanak
0: Nggak berasa ya. Siti lagu matau kena tuan merindang pemajik pemadas segama sidak memang kebisa daripada tuan di darah gantung sengayu.
1: Okey. Okay. Sengayu atau biasa sang kepawan ngobrol apa kita nangan ketau.
0: Ya.
1: Oh, okey.

0: 아니요.
1: 이녀 나라가 안동 성아요 거야 던데인데. 아니야 매 안테 게 타이바리야 아니야 바로 가봐 삼부왕 못할 또아야 됐다 나만 또아야 뜨겁방 맨날 나라 간다 생각이와 난데
2: 야 맞도 아우
1: 아우 아 tomorrow 나라 간다 생각이와 아우 tomorrow 뭐가 또 그랑한 이래요
2: 아우 아마
1: 뭐가
2: 또 그랑한
1: 아우
2: 야 받았나
1: Balih
2: Kapit Raf Safari 2026.
1: Ya, ramai baru.
2: Ini aku mandi lagi long sengayu ada ada tau. Au kalai pengawal tu dekat dia tu kena 17, 18 dengan 19 dari bulan 6 ke dekat datai. Bulan 7 ke dekat datai kini kena rumah, rumah kan nyakit ke selawat ku sayang ne. Kalai pengawal kita tu dia tu udahnya utai ke dekat dikunci aku muka peringat mayu hantai kita berarti tau ke meda hari tahun-tahun ke udah nanti ya ma ya bagi menua kita dikapit bisa dua itu palan no orang melekat ke sidak tengau merakit tau biar aku ne dan ke tahun tu tu nak ya di pelekat ke hari sitik palan nyari rumah Jonas ngagai pasal kapit sepenyawah 42 kilometer.
1: Hey.
2: Lo jauh hanya aku sedak bala pemesai dah dai nya betanya. Oh ya.
1: Uli ya aku sedak ya ante.
2: Uli ya.
1: Berapa konten ku terperingkah reng ku reng ku terperingkah.
2: Kenapa reng kenapa kayu ah.
1: Kayaknya benar banyak.
2: Baik,
1: benar manjuang kan? Baik, 42 kilometer. Okey, berdaun nanti kami ke Bekayu ya? Di Selangau, 21 kilometer.
2: Nah, kalik dia nya.
1: Benar ke, berjakau. Kalik dua nya. Nya.
2: Ini nak pulai nya di bakal ketam ku deh.
1: Terperingkat reang dia. Lepas benar berjakau deh. Terperingkat.
2: Ya, terperingkat berreang dia.
1: Berreang.
2: Kalau ya safari balai rakyat kita edisi ke-29 tu dari rumah Jonas menyegak kota ada 42 km sidaya di pelekat hari ini nyentuh angkai pasar kapit udahnya terbuka angkai kategori lelaki terbuka kategori terbuka ino price ke cukup mana nak ke selama cukup mana ungkup sidak ke ngau no le nama mana yang nyawa pelabak kaku ni bahas mana? Okay, pak pengawalnya pemainnya bisa safari atau ke rakit tu tentu ya sitik utai mereka kena red kati. No kita kengantik, saya kita kengantik. Tidak ke rakitnya, ianya powerboat. Lalu mak speedboat perapap kita. Ya, sitik mereka utai ke narik hati. Kalai bisa beberapa itik kategori ke dekat dibuka. Ianya kategori 18 kuasa kuda turnabout. 30 kuasa kuda 2 piston turnabout 33 piston turnabout pihak mega 40 kuasa kuda 2 piston turnabout dengan mega 50 kuasa kuda turnabout nyak ya bas tentang tentang luma powerboat atau ke perahu laju ya ke kuasa kuda nemu kaku ya ke 2 3 piston ya nemu kaku. Ila aku nanya ni no piston ni nae.
1: Bisa ya saya ku kalau kuningan tengai gak ku nyebut gak keleginya salah ya lagi sebutnya salah tampung lagi. Bisa kalau nanya supaya utai ke utai ke kena ya ngasuh ya kuatnya menyantai.
2: Hanya
1: ngah jago balas sih dia sumpah ya saya nya.
2: Ya nya kau nanti apa?
1: Ngah keleginya nak datai ngah ku peninga. Ila kami ngemai ke kita berita kita tahu muda.
2: Ya, aku nanti kita menda bagi menua kita di kapit tu. Aku pari nau aku menda sedak ke berpikir tu adanya ukai seminar kita bagi menua kapit suang belaga mungkin mabung. Tang tua ke berdua bukan nanti bakal tahun saya yang sebab nyentuh ke sedata hari menua Brunei pembisik ngau berpikir powerboat.
1: Oh, cukup ramai.
2: Sama yang bisa utai berketau, pengalaman berketau tentu yang bisa orang berjual. Nyok deh, natai ke baru.
1: hasil
2: tunya bagi menua kapi.
1: Amat nyantai segi amat. Ya aku lomba speedboat tu aku cukup rindu aku meda ante tajak aku berpanas dia. Tu dia tu nyentuk ke dia tu bedau me bekau angat panas kami meda powerboat di Pulau Lihua tu subo. Alo bedau ante bedau pulai kapa ne celum dia me. Dia
2: me. Amat aku dari neang.
1: Ah amat dari neang.
2: Iya, nyak mereka siti program kadang-kadang tu bahkan dalam bulan tujuh menyukaku tinggal nama tu tiga minggu lagi dua minggu lagi kami sibuk SKS nangkan kenyak nama tu kita
1: bawa kapir ke
2: safari udah nyak nus Selangau apa nih?
1: Ya, betul. Bulan tujuh tu kita iba zone tengah Sarawak tu mayuah program ke dia tu mayuah mereka.
2: Ya.
1: Ba zone tengah banyak kita udah di Sibu.
2: Betul.
1: Kita ke Selangau pun ujung bulan Selangau nanti.
2: Gua udah ke Sibu kapir lo, berakit
1: dulu. Berakit, udahnya ke Selangau.
2: Udahnya. Selangau udahnya kita hacking kurang pajak kok kemarin hari deh.
1: Oh, tanah ni ingat nanti kita di Sibu mega kita nyambut hari Sarawak mega.
2: No.
1: Hari Sarawak dikas menua Sarawak di tok meh di Sibu.
2: Nyo, kasih ngelaban amat.
1: Ngelaban amat.
2: Nyo, meh, utai kulit dikunci kaku bahwa kita ikat sekali itu berita-berita wajar. Dia mayuh utai kedekat dikunci, dekat dibaik. Ila kita baik dengan mata lagi orang ke patut yang mesti kita berkawal dengan safari, berkawal dengan pengawal nikit mungkin mabung. Nampi ayah mah. Ini dengar berbelah tengah jalan sudah berbala pemesainya. Ngemai rawang agak awam aku deh. Baik magianya kerdio lah.
1: Baik.
2: Ya,
1: ngemai ke datai berita bak kita baluari zon tengah tu nanti.
2: Ya betul. Awnya meh ila kita bertemu baru gak peringat mayuh ngam gak mau bak berita kebukai info kebukai. Okey.
1: Okey nanti kapan dah nak ke de dian meh hau. Okey cuma kasih nanti.
2: Okey
1: bak. Nanti bak belum mau ngai ke lubeh bak kayu hato tan jam tu.
2: Ana kalau lubeh.
1: Au okey terima kasih nanti.
2: Bye.
1: Au ngaunya siti lagu hari hetsia hekskia. Kapan sampai mati.

Maya aku duduk kerirek, ngingat kesika orang tidak kangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya indai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan indai, agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesin nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, tayang aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dia tahu indai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku indai. Puang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengah hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nak nyamai aku indai. Sampai ajak me aku menuju nuan indai. Ngejak ke perjalai nuan nyamai. Bukulah sejalai ngu Tuhan. Di menua serka mulai kita buat program Peniap Hidup Aku. Nanti hari 1 jam 2 ngelari. Seminar di YFM Sibu.

Okey, peningan bertemu baru kita dalam program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Jadi ke Minggu tu bakal selama megak dalam program tu. Di aku dekat ngelatai ke Sarah Kenang ke Bisik Dianjung Bala Peningan dengan kami ba YFM ya. Bakal selama terima kasih ya dengan kita ke nak mula jok tau ke Meruan mulai dengan aku dalam program PPA api megak dengan Bala Peningan ke Bisik tau ke Mayuh dah berkongsi ke Kenang Jalai Cerita Penghidup di Rempo ngambil ke dikenatai ke dalam program Peniau Penghidup Aku. Sebenarnya aku nyawup sikap peningan kita tu ngenatai ke sadati ya dalam program kita ke minggu tu. Dulu aku menggau program Peniau Penghidup Aku ngau sitik lagu.

berubah, mari terima kasih agai pengeluar program Pendiau Penghidup Aku. Labang dah milih kenang penghidup aku di Bacanuan ke Minggu to hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nadengah suhati semua orang keninga berasain siban tau ke berasain nak nyamai. Naka alah aku nulis retanya liah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke ati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah badalam penghidup aku. Kebuah aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke si keiko aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pia megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suai aku bersebana bab ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudah nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga utainya kudah nyadi tang agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku laban

kau baru ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Mai aku umur 6 bulan berdalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apa aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayang si ke orang ke begala apai. Aku nadai ngasai ke bakal demiak bukai ngangau ke apai. Aku seminak ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama. Agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau ke aku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketuk ke sarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Pia megak nadai inai ngau bala menyadik. Ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku. Hidup numpang pengasih bala ibu aku. Dia aku bergulai ngau ibu aku menyadik inai aku. Laban maya inai aku nadai maya nyak subak kedekingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar by UITM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik direk manik. Maya aku udah nemu merik direk makai serta nemu ngibun direk empu baka penia orang bukai. Kebenar ya lama inai aku dah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya, laban ku dah rusak buah punggung. Mai inai bangat nak beretan ngetat ke pemedis ya. Aku pun nada daya. Meda inai aku berkenyak. Mina aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam mati. Ngamik ke inai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peringat, sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Nyangka ia nak sanggup menda inai aku kelalu lama sakit. Nyak ma'alaya ngambil nyawa inai pulai ari dunia inyau tu. Ningau kaku siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebu aku ke belajar. Cukup tu seh hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kak ningau ke belajar. Tiang peransang ari jako inai sebedaya ke sulai. Bekenai kati pun penusia tua kudu diari. Bekenai kati pun pejalai penghidup tua. Nyemak pergilak lusa udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah. Ku jako ni yang inai. Biar megak peransang hari balake ngu ini. Ngabala ibu aku. Mai hati aku tuk kering. Serta terperansang. Dekat nerus ke pejalai penghidup aku. Ninga jako semangat hari bala petunga aku. Nasib menyadik inai aku ketuai. Ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua. Lebu aku ke bersekolah. Sekumang inai aku kesakit, ibu ngoyak menghintu ngadu ke kebun lada kami. Lebu maya, lada kelebat berbuah. Bisik gak dijual ibu, sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudah inai. Kunang kandik ke hospital, betuci ke buah pinggang. Lalu sin dikena, nyakme dikirum ke ibu aku, ngau ayah aku, ngagai aku. Dikena meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai ke mungamit, kerimpek sinnya. Dikena meli belanja, dapur tu dah inai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi. Lebu maya inai aku ke masuk hospital. Ibu menyaga, niang inai tu siang ngau malam bakwet. Kadang bertukar ke yang ngawini aku. Ini aku nak ke entuh puah. Laban tu dia ini kena tan puntau. Serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu ke. Lebuah ke ngibun inai buat hospital. Nak nemu nama utai ke daripada kebala lutur ngawini misi. Sekuman sebulan inai buat hospital. Duit taruh ya. Meh ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena ya. Bakal pampers ngau tusu ke diasuh sidak hospital. Empat inai aku. Nyak meh cukup besar gak. Budi ibu kena alih dikenang serta dirintai kaku berdalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh uleh malas semua pemaneh ya ngau ayah aku. Kebenar ya seminak ibu ngau inai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dai tangkai mayuah maka induk bukai. Entik nadai ibu nadai meh tudeh ni yang inai aku. Kadang nak parai

0: Malay kami, malay tay, laban ka na day orang into. Mayari, inay ako, madam kasput, seninji amay, ako kamisi, may niya peninga, bisik pulay kmenua, lalu ako, mengo ibo ako into inay ako, nyape niyang inay makai, seratang into, pemresi inay, nyentuk ke inay, nadayage, uliah di ibon, tau ke dewan hospital. Kita gaya, ti, udah dipasuk ke bawud ICU. Aku semina nimpa inai ke gegari yang batas katil. Ari cermin mata ke sepul inai ke dekat padam sebarang maya. Kami dua ibu meh bergulai bat spital. Bermalam bat luar spital. Pia mega berkedugau bat kaki lima. Lebuh maya siang. Ngibun niang inai. Nyentuk kini aku parai seminggu. Pengudah ia ke masuk ward ICU. Asai ke dipandam dada aku hingga lutur madah kinai aku udah nadai nyawa. Seput mega udah nadai lelungi ada pedak bat dada. Tajak pun aku ngadeng inai dekat leleng ningau kaku. Laban ku dah lama sakit. Teng aku nak nyangka ia lengkas meleka makanya aja. Puas aku bersampi kenuan inai. Air mata aku suih naya. Teng maku nadai daya. Nuan tetap meleka ningau kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal kenuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ninggal ke jako ajau ngajako lalau. Bangat nasinu nuan inai ninggal kaku gegeliak kedire badunya inyau. Pada aku tu dah ibu maka nama nyabek kenuan inai. Kami belak merinsak dilengkak kenuhan bakanya. Bakani udah tau inai. Puang membilik tua berumah panjai ditinggau kenuhan sulai. Bakani asai hati aku inai. Medak bekal jari ditinggau kenuhan berbilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tau inai. Nyak meh nak baka anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau kenuhan pulai datah inai. Nasib meibo ngangau kenuhan. Ini ngobala ayah. Pia megak bala bukai ngangau kenuan inai. Cukup lelengau, cukup berasa nak nyamai. Lelengau kan ingat nyawa nuan inai, ngangau kanai andai nuan makai. Lelengau dikangau kenuan, dibaik bertungak bercerita, maya ketinduak lemai. Nadai agak meh, inai orang dua ku bersebana, mantai kutai kebesrangan berdalam hati, anai andai nuan tok. Nada age orang ngau aku bermalam berkebun lada tua inai. Saya umi inai, nuan pergi ngelekak ke utai kedai anyam bak sebelah bilik tua. Mayu bekau jari ditinggau ke nuan, dilekak ke nuan pi aja. Kempeng nuan inai, ningau ke bilik tua berkenyak. Nuan ningau ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ningau ke semua utai sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai. Nama penyadi aku inai, nada daya maku apai, seduai belak nada agik daripada mata, belak berumban seduai, danyan ningau kaku kediri, seleka-leka anek seduai. Nada nak murang bercerita, nada nak murang bertusi ke pemana seduai ni yang apai, sekumang kehidup gulai ngorang diau badunya injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai, pihak megak, jadi ke cerita orang nuan inai, teng nama daya seduai ga bangat ngai sejalai begulai ngok kami seduai ga lengkas dekang ingkas kedire ari tanggai penghidup begulai ngok kami udah nuan kenada inai dia aku ngasai ke sunyi bilik tua ibu ngaya mengawa aku maya tinduak kelemai kadang tu dah ini ga nanda yang datai entai aku galek kedire pada aku segenam utai berdalam bilik tua. Naya, air mata aku inai. Bahkan nama nuan ngantak ke bilik tua subak. Bahkan nama nuan bersimpan ke duit ngadu ke bilik tua. Ngelagu bilik tua ngemacam cara. Mayu tai kede beli benda tikai. Nadai kenadai tua inai. Kujakut nuan. Ngai ketua ilak kedudi hari. Lebih agak nuan anak kujakut nuan madah kaku. Ngai kanak bujang aku nginiang. Bilik orang bukai ke bisik kerasa. Macam jakut nuan inai. Ngau aku ngamik kedudi hari entik nuan babini nangi no bukai dekat narit nuan ngawai laba medak pengraja bat tua tajak tua ukai kaya duit temu puak meku jako inai bebeli ku temu ngamik dikenak ngisik bilik tua ngamik kebisik daripada ucau aku kedudi hari anik nuan ilak jang ko jako nuan inai. Cukup mentas nuan ngawaku inai, nade ngile harinya pemaneh nuan. Nade kala kingan aku, skume aku kada kedunya inyau to nuan nganu aku. Jauh nuan kenyipat, jauh nuan kemalau aku, jauh nuan kejako jai. Nade sekali jako nuan naya ngagai aku. Aku cukup diasi kenuan inai, baka kengasi ketekang gemala. Nade nak nemu morang pementas nuan ngaku. Nyak meh nak nyadeang nuan kempeng ningau kanek bujang nuan to inai tak jauh. Naka mantik nuan nemu dire ningau kaku ke dire dito inai. Naka mempenuhi hati nuan betati kaku inai. Dan nama berdaya nuan pun nade nemu dire dihamik Tuhan pulai ari menua kitai. Ente baka nuan nemu inai pulai menuan inai datai menuan ngagai aku. Cukup nak nyamai maku ditinggau ke nuan di inai tak jauh. Sobat inai sampai nuan ngai belaki baru nangi kediri ngai ningau kaku. Nangi korang kerudi datai nak mentas ngaku ku cakuk nuan di inai aku. Sanggup nuan inai hidup meragai merinsak nupai aku kediri-diri. Hari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah. Teng inai dia tu nama menuan milih jalai ningau kaku. Nemu kenyamai nuan inai badunya bukai. Nemu kati nuan inai betati kaku. Kadang nuan beteh aku di inai, baka aku kena beteh nuan. Nyampe belama aku inai, ente aku ngenang baru jako nuan. Serta ente aku ngingat ke semua kenang lebuh maya tua ke begolai. Ente baka aku pulai ke misi sekolah, dengar rita aku kak pulai. Udah baka nama nuan nyedia aku utai, baka pemakai kerikrino di empak aku. Begigak ke lawak, ngigak daun sabu ngot kuyung, serta mansap kaku anak jagung di tanam nuan sebelah umai, ngau pemakai kampung kebukai. Di kasam kenuan daun sabi, kasam tubuk ngau dibeli kenuan jelu ke dekat rimpak aku sebelah orang. Laban nuan gagal ning aku ke dekat datai pulai kemisi sekolah. Dia tu semuanya tinggal cerita ngau kenang antara tua. Dikenang cukup manis. Dan lebuh aku betati ke nuan udah nadai betisi. Jadi utai ke cukup pahit berdalam penghidup aku. Ngujung aku ngasai ke penghidup aku tu. Cukup puang serta petang. Tak baka dia tu inai. Baka aku kak pulai ke menua. Nak nyamai aku inai tak jauh. Nadai orang ngamat aku pulai datai ke misi ke menua. Ngemua ke nuan belama aku inai. Nanti baka aku pulai ke rumah Pak Nyai. Nyak media tu aku nadai hati kak ke misi. Kekak aku bertahun aku gawak di tasik biru di tu. Pulai aku pun nadai gorang ngantik datai. Semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh. Endur aku ngayin kati aku. Semadi kengundang bilik tua minai. Mai hati aku tu. Kak pulai. Mai kaki berasai lempung. Nyingkang mulai kita rempu ke menua. Teng tajak pihak aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sikit kak didiri didegi kaku membilik tua inai. Tempai dia tu ngante hati aku berasa nyamain kuduk di hari. Nanti baka anak orang nurun kerja ditengkira ke inai, ditipan ke gare, disemayang ke lemai kak pulai nurun. Teng aku dedugau ke diri baruai. Betati ke bekeni tujuh kuyang pejalai penghidup aku tu udah tu ilah. Tama aku kebilik diamai aku biak ke diri kaku ngelipat gare nengkira ngoi mata. Nyabai aku inai. Kadang ibu keduduk petisi aku, nengkilak kaku bertusun keresak. Pengujung nyabek ke ibu, ngangau kenuan inai tak jauh. Meda aku kesikuk-sikuk betipan ke gare, kan urun kerja nyabek ngemua serta betati kenuan. Cukup nyamai enti nuan bisik petisi. Tengah dia tau inai, semuanya minat mimpi aku bersiang hari. Dini nuan dia tau inai, banget nak betah hudum aku ngagai nuan. Ngarap kenuan inai boleh bertemu ngon yang apai berunya sebayan. Kasih kaku betati kenuan inai berjalai ke diri. Ukai nuan dapat baka orang bukai. Henti baka nuan hidup berunya atau. Betati kenuan kaku inai belangkau ke diri. Kasih kaku ngeneng nuan makai ke diri. Merauk ke diri di menua orang. Betati kenadai orang ngintu nuan inai. Nyapai nuan makai ngomrek nuan ubat. Henti baka bak menua dito. Ente aku nadai ibu ke bisik. Ngau aku bersawup ngintu serta mata kenuan inai. Belak ibu diri metua inai. Laban tua udah nak sama menua. Laban tua belak nadai sapa-sapa ngau bergulai. Aku ditok nuan din. belak kediri de tuai nai. Ya maku ngarap kesduai apai bertemu bat dunia baru. Kasih kesduai subak belak asak ngasai ke penyayau pangan diri kelalu nak lama. Aku aneng nuan irawi nai. Aku anek lelaki laka leh maku ngibun diri bat menua dito. Aneng tegak aku nuan tu sehati serta nuan berai. Nyak meh bak peluang tu, bak dalam kenang ke ditulis aku, bak dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kinai aku bisik ninga ke sada kenang lekas bana anak lelaki ke cukup di asi. Madah kedari empu puang makoto inai bak ngin lalu. Madah kedari empu nak nyamai makoto inai timpeng berdalam penghidup nak bakal orang bukai. Madah kedari empu lo lengau makoto inai asi bak angin antik nuan bisik ninga datai genuan ngundang aku inai. Madah kedere empu merinsak makus kumah nuan ku dah nadai. Madah kedere empu sunyi makutuk dah inasi. Lalu mega aku ngarap ke nuan ibu bisik ninga kesada kenang anak menyadik nuan tu. Baka ke sekali tu aku merik cuma kasih ngagai nuan nguayak. Labah udah cukup mana yang ngintu mparu inai serta udah ngibun aku baka anak sedua empu. Nuan ibu nadai kala ngira diri rugi belanja. Nadai kala bersebana kemasa nuan ketebuai. Lebo maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital suba. Pihak mega ayah aku nurun ike nintia minggu nganjang inai aku bertemu ngolo tua serta berubat. Aku nak ulih malas pemanis seduai. Tiang aku tetap bersampi ke seduai belak gerai di menua. Jaga diri seduai mpuh ngamane pengerai seduai. Anang kelalu benau gawak. Duit ulih giga tiang pengerai nada nemu dini minta ngemeli ya. Terima kasih ngagai ini mega ngarap kenuan ini kada saya wati meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Mari terima kasih ngagai ini laban seruran nadai sekali ngasai ke diri empu pedis lebuh ke ngibun aku hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir keliak nyentuk kesarito ditinggal kena yang inai aku. Terima kasih ini seruran mari pengasih ngau penyayau ngagai aku. Nuan ada kalak bercipi yang pengasih ngau semua bala ucok nuan. Dikenang aku belama meh lebuh maya tua ibu beribun kini di hospital. Makai tua suwe nak laban nyawa bela nak masuk betati kini yang inai. Nak betih adik ku ibu lebuh aku kenulis kenang tau. Ngenang tua tinu bela belala. Ngenang tua kesengapak ngalik ke derempung lelap kelekah mata. Lebuh berkaki lima maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali aga ibu laban nuan meruan bisik batisi lebuh maya tu seh ngusenang aku lalu ngagai bala betungah aku. Terima kasih wai madik semua laban kita mai pengeriang aku jakut semangat kita ngagai aku seruran aku kenang semua penghidup aku nyamai ngagai semua orang kenglala aku megak. Terima kasih ngagai kita aku dah nerima aku bat segenam ruang penghidup kita nanti nadai kita bat siapa aku nyangkai ke penghidup diri bat siapa aku bercerita lalu siapa ke ngau aku ketawa gagal serta siapa ke bisenu aku mangai kepala lebuh maya aku kena yang aib mata nanti lebuh maya aku bergulai ngau kita nanti aku bisa silap aku minta kita ngelalau aku ngau jakok acau aneng ngenak jakok mucau nanti aku silap ajau aku ngau penelap aneng ngau jakok biadab tajak aku kediri dan aku tetap ngeriang kati mali aku keluan hagi panyai mempejala itu nada semaya kesangkai datai buat pengkalan cukup nak nyamai meh nada apai cukup meh nak nyamai nada inai hagi mayuah mutai ngantai di mua dan berasa puang laban nada apai ngu inai ngantai lebu aku mejam ke mata lalu bersampi ngagai petara ia ke dekat nguji aku ngarap kati aku seluruhan bertan. Laban aku lebih mayu hage penguji kedudi hari kedatain untung bak muai lah. Berasa lelek kaku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngau penguji. Teng belubah kaku nyabut durek tinebek kaki ke disagi. Benau maku nagang air mata kari neritiak nayang. Nyadi ngagai bala kita ke ngau aku bergulai. Nyemak aku bisa nak mana singgang pejalai. Ajau aku wai madik laban ada orang enggak. Menyadik nadai kaku, apai nadai kaku, inai nadai kaku, penuh ngau penimpang. Nyemak aku jako ngelambung di dinga kita wai madik. Ane nangi kita negul lalu madih kaku. Nyemak aku bisa silap,
1: Ane nangin kita uai made ngampun kaku. Lalu pia ajau aku ane ngena jakob biadab ngoto mupu aku berdalam program peniau penghidup aku.

Okey, peningan yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Jadi bertemu baru kita buat minggu baru. Tiap hari satu buat jam ke sebaka. Buku lain aku pengeluar program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Ngotok kunjurut ke direk. Mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: memenuhi. Tapi bisa sudah mendak case nya dia bermula sebrayan ka. Case bunuhnya deh.
1: Tu.
0: Tu dak suai. Dak suai tu ya. Ya. Ayan bau ruai itu apa tu.
1: Ya kemaya nyapa sunai ya siapa kena bunuh lalu siapa kemunuhan.
2: Nai nai bahan yang mereka info kamu makan nuan pasunai. Ni nak nyomunyi letup senapa yang puyo tanya nuannya. No kau nak nemu ya nama dekat nanya utai sigi sili ya sekali. Baru utai ya puasnya.
1: Tapi pada kape sunai nanti nyetua dekat tay kade. Sigi pio menawi. Ni ada info nya lagi munyi kok kota dai nya saleh tampuang nya pulai ke kita baru pada kure bola nu dua dai. Ya, tajak kita itu tadi semina dan pun cita rim lu ora bukai. Bah, pada ke dia apa pe sunai.
2: Sada nya penyamaan,
1: nya apa puyau. Ya, ya.
0: Ya, kias bunuh, jadi bunuh seberai nya ke dulu. Tadi nya puyau nu dai. Indo nya kena bunuh pangan yang pu kena tangkap berita puli berita IB di tiga tu lah. Baru sari di kelaloi balaman tituanya titua baru
1: titua baru.
0: Nau, nemu aja nemu sebut dia titua si macam-macam. Tapi kita bisa kuliah pedok bawa dia.
1: Nama apa sunai?
0: Mulai ceritanya tadi dia amai tak 61 kali ya.
1: Apa?
0: Induknya kena acuak pengan yang menua kena lunggo. Nah, dini tu buah kita mesti oi.
1: Nya yang itu.
0: Dini punya tubuh kita punya tangan
2: banyak. Oh, jadi perlu 10 lah.
0: Acuak lu enggak ngemai wahnya buat tubuh 61 kali.
1: Mau bahir lah.
2: Kadang nak bekam anu pepatnya ya deh. Apa? Kadang nak gila lakainya apa sunai?
0: Tidak nemu.
2: Entahnya mensia ke nak gila. Kini maya tahu sekempiannya atau yang acuak pangan induknya sampai nyu 61 kali bekanya.
1: Empat memberi hati ya.
2: Bekata mepat menua pepat.
1: Tadi puyo mengacuk-acuk-acuk-acuknya.
2: Pak mediah tai ya. Nama mentara kakak inauknya ngasuh mediah nyatai.
1: Ya, ni nak mati induknya kena bunuh dia pesunai. Kerenya aku kegesek dalam ni ngau tai munyanya. Eh, dia
2: naik. Kau ni pedih sisek kota.
1: Laban tu jarang berat teleponnya. Mata ni nantu nemu tainya di badunya kebayar itu. Kayak bahasa yang kita dah cuai 61 kali. Dia nak weh.
0: Rundiang ni. Dia ngingat medak berundiang kena dalam rundiang tempo 61 itik. Abis itu cuak lu enggak
1: betul. Yang kalau tertacak dia enggak.
2: Namu kok
0: bakal. Lagi biak main.
2: Muka bobo pansur air dah. Ya, macik apa
1: kena. Pedak, pedak dia nama. Pedak dia
2: nama. Apa, mana 61 kali. Bayangkan lagi.
0: Lagi biak induknya, Piu. Tak baru berangkat darah. Baru 19 tahun. Tentu lagi belajar berkulis. Kena kau cerita. Laki ti menuanya pan. Benar belajar buat kolej ke sana.
1: Oh, sama. Tak buat rundi yang
0: ni. Sama ke biar. Bapa ada kes ni yang ni. Mesti kes bukai.
1: Ya.
2: Sikit bahaya amai. Nama kita kelalu rindu yang hidup di dunia tau. Au. Amai tengah tentunya di sekali. Di pain teh ni mak bakar daun. Kak pai ulung meh nama rindu yang ni. Udah jadi raja dalam kerubung pala. Kasih amai minuknya teh apa mati memiaknya. Tanah kok me apa inai ne ni garita pemidah ne akan dekarap sekolah kena kok sekali nyo parai kena bunuh apa nak kena mu agai udah agaknya 61 kali ngacua ngena lu nga agaknya nyanyi lo tubuh aku tu dinyau tanya saya kau kena cuk akibat kanan tu ayo nantu aku eh dapai
1: dia
2: ya. Ninga titan nya sa ko da cu he priah ma tau lintan ku lempuang ku eh
0: luluh megang kena tu cuak lunggonya
2: ku kan luluh gai na lemu pancu
1: bekebicai magan arehnya kai nya mutai kelalu balat mayuhnya dik maya reto de nawi pesunai ya takut ninga utai ke munyinya nangina dekat menda ke balane sekolah jauh de utai kan nanti kita tadi ngai jauh sida ya tengnya me utai ke bakat tok ngasurawana ku kai bakat nyawanya tadi bisi supaya hospital bisa dijual sebelah kedai.
0: Oh, bahasa upainya main ke juga.
2: Aku main bakal mati tua. Korek tekan beku ni yang. Oh, sebut kita paman bunyinya. Nyamai man, man. Ayuh, mau ya.
0: Ya, bos kulo.
1: Lakau
2: sebut. Lakau sebut. Mawai. Nah, itu naik.
0: Waran mati mulai sebut. Kena ngiduk ke baru.
1: Ya, pada lakau.
0: Kronologi kiasnya bakal tu puyuh nawi. Ada baca aku lah ngambil kesuai lenak gig ni ngah deh.
1: Lalu tanya ke dia apa sunai?
0: Dirau ke nawi salah tampuang lagi.
2: Ma kamu mula kalau kamu jah kau nak deh.
0: Induknya kau papangan kau dua ikut laki
2: ya.
0: Laban maya siang hari ya keluar kau laki siku sarinya ngena kereta Honda.
1: Ya.
0: Nyaw lemai anjo laki nya pulai ke yang kain dua ke nyewa laban ya sekolah. Alu nyewa deh na dia buat tanya. Malah marinya ya keluar ngelaki ke kedua ke ngena kereta bezanya. Lalu laki keduanya mereka menuhai dalam kereta. Ya. Udah timunuh induknya setemuai. Ya betisi jalai dia laki lu pulai datai di rumah dia ya lalu nuci darah induk tiuta cuak yang nak lunggok bok dalam kereta ya.
1: Okay.
0: Apa yang suai indai laki nemiaknya nemiak laki beli ke saja apa suai nemu pekerja tang seruai mereka dekat nguji ngawa nak seruai belalai ke kes bunuhnya itu juga seruai pasal mana tang kapu
1: ya kata ya kada suai nemu suai
0: subahan
1: kaya ke kena kenyapannya subahan
0: tau subahan
1: nyak ni ya
2: nih kena kau dekat saya kan ya nyak ke buaya ngau belalai ke kesnya ujung-ujung nyok seruai empau kada palit penuh saya penyadai
0: tengah malam anak laki-lakinya ke, masuk kereta bisa
2: alih masuk ya
0: main-main dalam
2: kereta kayaknya bau leng tenang aku tau
1: hukum gantuan kemenuannya tadi apa sunai
0: saya kenal saya kenal hukum gantuan puyung
2: alih tau kita menuh yang hati-hati ya
0: mina penjara 40 tahun serta 12 kali sebatan aja engkau tegal umur baru 19 tahun kini sebuah hakim nak meri hukum bunuh lagi biak deh kira-kira cuman no,
2: buka kira cuman nama ya, baru umur nih retianya ilah umur ya 59 tahun umur ya pansuat nih
1: udah tua
2: entah badas uleh bak penjara kadang nak tumuh agak ya pansut ilah deh uji tak nyawa bayar nyawanya baru yang ngamak kayak udah ada parai lagi hidup nama penyadai
1: uji ya kenyidup
0: ngeri semai 61 kali nya
2: soalnya 61 kali dengar deh tikam 61 kali pansut eh penyara 59 nak datainya dua agak nak datai
1: didi
0: agak benar tahu nah itu lelaki bujang bujang baru ya 59 tahun
2: ngarainya kok jadi ngapembunuh wae takut aku.
1: Baya na wei, nada mai merga pemati dibunuh bakanya deh. Nya baka kegila ke munyi kenuan tadi. 61 kali ngaco ngena lunggaknya. Takut nih ngaba menua kita kemayari tau. Macam-macam tanya deh.
0: Oh ya, de puyo no. Makin maju menua, makin macam-macam pula manusianya deh. Ni ke kena bunuh tu ni kena bunuhnya. Liman aja kita ingat orang tinggalingi kita.
1: Ya mai.
0: Lapan. Utai kita tahu nganu. Kau orang kenal lalok kita.
1: Oh mai yang kita kenal lalok kita.
2: Ya takut aku wah. Ya bau meh balam ilia aja aku dah tahu. Ni kan takut nak lel gay.
0: Oh bahu pada lo aku kan bayar bil pasar.
2: Liman kita pas sunai takut kau yang kena cuak dan stok
1: lain. Karena yang cerita ke tu adanya ya nyau ke pasar.
2: Bayar.
1: Yang lain benda ya.
0: Kau mai dulu pasar pagi tadi nak sembah.
2: Kau mai yang lain. Tengok asal tu tengoknya.

mega di kelala engkau nama sibu eng anting tua pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri sibu. Pengelamat tepikong tak udah digagak lebih hari 100 tahun. Yangnya tepikong ke pemaduk lama bak menua sibu. Dolok subak tepikong tak mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tepikong tak yangnya yang ngenak structure architecture hari menua China. Patung tau ke engkerambak ke digagak ngau diukir diimport hari menua Xiamen China. Pintih kejerita lama tepikong tak digagak bak tisi Sungai Rajang. Kena ke cerita, lebuh maya menua agak sigak keliak. Penatai raban bangsa Cina, ari menua China, sangkai, ngau diau bat nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga, kebisi ati nemuai, ngagai negeri sibu, serta dekat ngemata ke pemanah mata panas, padam, tau dipedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai, ianya festival Tepikong tik tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke sibu. Festival tau kak pengerami tu yang kau lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah Tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tu. Bak pengerami tu megak bisi concert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak ke megai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri sibu.

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujab Episode Alo Ukai Kak Nulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia berkanya selibuah. Jari dia nyok kita misalnya. Kalau lengah berkanya lagi. Makai dia. Udah dia makai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Nak dia pengawal bukai dia.
3: Dik, semut ngirit . Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyak, aku madah, dek, tuh. Bakal nyumbuh, kalah berkah, jap. Udah, alah, lalu ngay nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku madah, dek, tau. Kekumai orang pisin, tanda, kemayari, tau, nemu di, jap. Nyak. Udah, dek, pedah, dinduk dalam video, jap. Nyak, ke dikumai orang guyang dua jari, nemu, dek.
2: Ya, nama aku peduli. Kak, dua jari, kak, empat jari. Nangguang jemari, makan jari. Pak, peduli. Tuh, udah dua bulan, tuh. Nadai pengawas kumbang pulih hari istriah, dia nemu, dia nyau. Nadai si kok kita serumah tu ndak berjakuk ketua nyentuh ke anak akam ya ke baru masuk terika kempai nemu masuk tanjuatnya nemu berjakuk ketua dan ada kerja bukai makai tinduak sesindau makai tinduak sesindau tambah engkau goyang dua jemari dia tau ini dengkah mua malu dia nyau sayau kucik aku tumit nanti ndak segi badia aku nepuk mua malu aku tau
3: gagau dikurang terjakuk nyap ini aku sudah yam bukannya bisa boleh lawin sudah kerjakuk ketuanya dah nanti bisa tau lagi ketua pediah tina bukannya kalah minta duit sidak tua ke meliberau cashnya cash lagi meliberau bukannya bisa kalah ngutang tua tu aja ya duit bayi pulai risterlia serinya nyin pedah di atas sadau nyin nyombeh dempak induk kecai duit tua empak pemayu hejap
2: kode nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakat tau anang madah mendingin munggu duit bukit kita balu gak tau tusur nanti dia sungkur lipan anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah bagah bagah makai mudi tadi aku ngecek saham kedua lumur aja tinggal sebelum titik puang ayan mudi nyau
3: ujap bam desiko anak mai urang jap kediri ngih aku tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap nanti bekenyawa adinya jap asik tenyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja nanti bekenyak di makai jap
2: nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedanmu dek. Aku tu susah tinggal. Duit simpan tua nyau majam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
3: Nih pejap. Nadai Sultan Singapura pejap. Tangan mai gemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka senias jap.
2: Ah senias? Aku nyau. Nanti muka senias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benanang besar sekali. Anang bemimit.
3: Bah nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak tuan senias kapal. Tasik. Nadai ke kita yang menua tu dito. Nyon ada dua ketua pakai yang kapal ni lah nah. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Saya juga ke tanah kudah ngau orang masuk skim najab.
2: Amai kau dinyok. Saya sawit udah tanam company di tebang. Bahkan nih, tua kan nggak perumahan. Tua tuh, kayak bisi piko. Nggak nyungkur, nggak rumah.
3: Nih, nanto. Nama gede nyong kuam nih. Namun tadi paju harinya. Nih, namanya pama. Tidak beli ku tadi nih. Anto, nih ya tuh.
2: Dap, mai pama. Beli di kali nyong. Nyau belemak, asalnya menyinyak mulut kemakan. Dini dimeli pamah aku nyau.
3: Dini dimeli. Dibeli ku bayi naik sindang yang maya aku nurun ke makit pagi tadi. Kalah kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai naik sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the change koko.
2: Keep the change? Pui! Kini nyau temu pahit isi pamak tu sepe aku ya mende beli udah gak duit tu majak tu sur deh gak sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat ya mende meri aku Rp20 ni piampau pamak kedeka deh padah aja tu lagi aku nangkap ya bak peguang tuai rumah peti yang kian aja pamak putu guang dia maya lepa ya mende bandat kedak ya pak penari pengawak sedap tu guang dia
3: Nih, jap kasih ya, Giam. Hukainya selalu, kemudian ku sigat. Nah, sit gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya, jadi karena ya, 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Sek, gaya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, Rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lho, aku kira-kira lho. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, kau. Cam, kau. Cap, liu. Abu! Aku bisa akal, nyong.
3: Nama, ya?
2: Aku bisa akal.
3: Gini, kira?
2: Nama dagang yang kepatuh gagak, tua. Nemu ku dia, tuh. Mana, tua, dia, tuh. Kesaiku, gagak, peguang, pamak. Pedandang besar. Sari, 300. Sebulan, 4-5 juta.
3: Apu, dia apa? Pamak berdendang besar. Ni nak pemesai jap. Nas payat pamak nyilante udah kalau mayuah lah jap.
2: Ya, mesti te ada penanggol bangsa kita. Anak berani ngambil resiko. Satu, yang ke satu ya antara. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tu ketiga tu. Kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti mendak nyen jauh ke muamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau. Utai tadi, tau digagak ketua. Jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyan mu dek. Tua tau ekspor sadian pamak tuanya. Ngerem no luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu?
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai. Dia ya, jap.
2: Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Tak ada keduit tua cukup jap. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin ke jap. Kena agak sadirnya. Kay. Kayaknya mudahnya jap. Malnya mal muni jap. Kak pendanginya ubah biang tua jap. Nah, tang penanggul biang tu. Sikit kalam lama nganti jap.
2: Nyau. Dek, anang nyirau sesekali ini nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayatku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Deh nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kalang ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo Bandung. Ndak maku bae di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu engke baru ngagain duar kia kasalnya bapala nempau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat di. Tadi bat yang api ya. Aku bisa beda advertisement mude. Advertisement siap ngelumur telepon yang ditampal orang dia. Medah ke uli meri duit jalek tekadanya mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau deh.
3: Nama te gerintau nanti apa?
2: Ya kak bakal geringkatnya. Hentang gerintau tu mesti ya. Geringkat kertas.
3: Tau. Ya, nejap. Bah, ni nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik lagi, jap. Di telepon ketua.
2: Ini, mesti aku nomornya. Udah aku madah bat tiang sembastian. Bat dian, ya. Nak patut ke aku nyoma bat tiang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
3: Eh, baik. Menurut musah, jaku ngurangkan umai diri pandai tambago tu. Bah, kini dia tu dah.
2: Ya, bahkan ni lagi, bah. Kian, mi tuan ngamain nomor telepon bat tiang karannya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kau ngos hidup nyawa?
3: Ya. Kau pia, elah padin dah ada.
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
0: Hari Siti, Pak Pasar Besai.
2: Nyong, amai tu, 2 rupiah nyong.
3: Asai ku ya, amai tu jap. Nih ya, tu saya di jap.
2: Nih, mi aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngos hidup ya. Ya, nama pada sida ngagai dia telepon kemarin nyau.
3: Nih, sida madah keluan ke kak pinjau tua 2 juta. Udah peruap, tang. Nike dulu, kupis ku sida aja. Sain gerimian. Ya, mentua saya ku jawab. Yuji pedak deh, nyentak deh nama kumpeninya. Syarikat pinjaman wang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak mana maka disebut kemarin, jawab.
2: Nanti ya, Pak. Dulu dia nike ketuanya. Lagi, aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ke dulu. Udah kemarin aku kekul. Tu nike upah aku baru ke. Nada yang guna, beli tu ada kedunya, jawab.
2: Nah, dek me dulu. Ya gadiknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya ja ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
0: Datai ba UPS Serikat.
4: Wuih, hello. Anybody home?
5: Wuih, jadi rumah kita.
3: Bisi orang ja.
2: Entah nyau. Tak aku bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Haa. masang rip FM sudah. Dengar dia bakal nyawa Xiao Yan-nya.
3: Kemaya di mangga ningar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yan jap?
2: Nai, DJ ya, DJ gawa bar Red FM dia, Xiao Yan. Aku kala minta lagu bayamu deh, ba program antara station sida ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Pas Uyen nyamu ku minta.
3: Ini ke lagu Puyang jap.
2: Nai, lagu Puyang dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nanya lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tuh jap. Nadai utai kena temu deh hantu.
2: Ini koting kaya. Udah makanya kami dua. Tapi kita kemenyau duit. Soli ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya siapa lu alih-alih memunyang?
3: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab? Nama kita berjaku antara pintu tujuh pihak. Dada sorry tamak kami dua itu pihak oke?
2: Soli memunyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemale bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyambu memunyang ya punyang.
3: Nah, kami dua menyat oke. Nya kebjako nyaku menya ik boleh lumur nya. Ya kemari lumur tiang karan di sembas kami dento kaban foto mujab.
2: Oh, mansanya memunyang. Anang ngilau seduai empulun udah apelut. Dia tau minta dua tentu dua memunyang. Seluai deh kasih sayang tau agreement ngambil utai tau boleh jadi official. Anang takut memunyang. Kami memang katulung ulang memunyang. Kami mana tu company. Dia pedah tau company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company itu bujang, tolong orang tu company.
6: Abunyau, tebal main gremian tu kanyau.
3: Main jap, tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
2: Ayah, anang ilau mana bujang? Anang mayu lunem bujang. Deh seduai sayen tu aja, luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash, aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek, aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
6: Bah, anang mayu lunem kanyau. Saya aja. Dengar deh, ya mada cash ya kamri tua 2 juta ya oke mimin.
3: Anang bekenya deh jap. Iga gedin dah jerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia coba. Nyap dar nama punya deh tua jujur jadi super visa sudah capek. Kak ya lama, kak ya sekejap macam jap dah nama te grimin tu jap.
6: Bah, nanti pia enak baca kan ya uliah deh aku nengah kaya
3: oke tu dengar nih tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar dari singkong
6: singkong
3: ini ngau Mr. Bunyau ngau Mr. Mujab
6: aku
3: company tu setuju jali duit 2 juta ringgit nggak guys dua ya
6: nggak gitu
3: ngau syarat isi syarat dap
6: nama syarat dah
3: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipijau laban kena mayar proses processing fee
6: 500 ribu.
3: B 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngahu air mineral serta mega pen dikena sayen gerimian
6: 700
3: lima iwahnya jap. Habis sejap 300 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat gerimian. Hei, nama tu nyelai mai gerimian tu jap.
6: Ya, menyau. Nama, cari-cari. Temu tuang belama, mu tuang belama. Yang mana akan nambah?
3: Lagi bisa jap, tu pernah ada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap. Ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti, ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju, kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kena tali 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tu baru lambar ke terubah tu jap.
6: Ambe nak tu ke tu jap. Nyak enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak kuirannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah menggunakan kegerimian enggak pia.
2: Ha. Anang mayo luneng panjai memunyang. Saya aja memunyang. Tu luet udah bisi munyang.
6: Kak saya aja nih. Uruskan.
2: Wajah. Nyanyi saja.
3: ai kak nulung tang minak kang iga untung pinjau meh ba agensi kedik bandar ke Perita.

Terima kasih laban agi terus ngenggam semaya kita segulai sejalai ngau kami ba YFM kelebih agi dia tu kita udah ba awak renta ngali hari segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Okey, lalu dalam kandang 3 jam sebelum tu tadi hari pukul 12 nyentuh ke pukul 3 kali hari dia pengeluar program kami hari YFM Sibu udah segulai sejalai ngau kita berkongsi ke berita hari tengah menua Sarawak. Lebih lagi hari selampur menua Batang Rajang. Okey, jadi hari Batang Rajang dia tahu kita nyau mudik baru ke Sungai Sarawak Pasar Kucing nampung semaya 24 jam. YFM merindang kita semua sari tahu. Hari di luar dia sebelum pertama gay studio tu tadi agi pamawai panas gari. Jadi kurang kami aktiviti-aktiviti ba luar rumah lebih lagi maya hari ti kelalu angat maka jam ya ke dia tu seliah ke laban kenapa kita nangi ke utai ke di kumai kita heat stroke tau tadi luput ketegar hari ke kelalu angat nanti kan gak aktiviti luar nanti dah lindap lagi meh. Okey, jadi bawa rentak ngali hari ya tentu ya dekat terus berkongsi ngau kita berita ya ke pemadu baru lalu pihak mega merindang kita ngau seleksi lagu-lagu ya sudah dirintai ungkup sarito au. Jadi sebelum kongsi berita aku buka aram sekali lagi terus berperindang kita ngau lagu kedebai Sheila S sekali itu niri meligai diganti pengelebu sebenarnya apa YFM tentu ya terang didingga peringat kita apa pasar kapir frekuensi ya 94.

0: Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw pa kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woohoo!
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintia ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Round of 32. Brazil lawan Jepun pukul 1 dini hari. Live by Sukan Plus. Siti lagi main dalam round of 32. Germany bersatu dengan Morocco pukul 4:30 dini hari. Live by TV OK. Main langkan kenyak. Netherlands bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Ya, main ya ke dekat di atur bah FIFA World Cup 2026 round of 32. Okey, dini hari tu lagi nyentuh ke pagi ya pagi lah. Pukul 1 Brazil, 1 dengan Japan, 4:30 Germany bertemu dengan Paraguay, Netherlands bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi. Okey, nyerinya tadi 3 itik main di dekat di atur dini hari tu lagi nyentuh ke pagi ha pagi lah. Lalu apa pagi tadi South Africa tim ya ke terubah ya keluar round of 32 pengudah sidak tu tadi alah bersatu ngau Siti Gariya tuan rumah World Cup 2026 ianya tadi Kanada ngau pemutus satu kusuang ke alainya tadi gol di pasuak ke injury time minit ia ke 2 pengudah 90 minit habis di atur ya. Okey, kira tadi mimet lagi nyoka datai ba extra time tang nasib natu mana ngagai South Africa pagi tu ia keterubah tadi terkeluar ba round of 32 lalu Canada uja mujur nyingkang ngagai round ia kenangkan ke tu lalu ba ball position tau pada ke mayuh lagi game tu tadi kira dimpur tim South Africa ngau pungsan padang 58% nanti dibanding ke ngau Canada 42% tang tajap ya shoot on target nang ya dimpu Canada 7 etik shoot on target South Africa 9-2 aja lalu card ia ke bisi di keluar ke 2 etik yellow card dan diberi ngagai tim Canada. Okey, nyam tadi main bol. Kerti tadi bol mayuh ba nuan. Nuan tadi alu champion lalu menepati si game. Laban tu tadi berpanggai ba strategi ngau pihak mega nasib. Okey, yang tadi main ya ke diatur dini hari tu tadi. Lalu nanti kan malam tu 3 iti match lagi dekat diatur ba round of 32 FIFA World Cup 2026. Okey, udah tu lagi bersama kita dekat headbanging ba awak YFM Rock. Okey, sebelum kita headbanging aram berpindah baru kita ingau lagu ke Dubai Heli ke sekali tu pelakuan. Sebenarnya bawa rentak ngali hari YFM di bintul oleh mendiang kami bak frekuensi 9

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal, siapa kena COVID boleh rapat. Mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya ekonomi sektor saja, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM, Segulai Sejalai.

YFM Raw. Boleh didengar ke kita pukul 3:30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

di bayi Kelmayang Band featuring Jacinta Olivia. Penerang dalam petang, lagu yang aku dah dipilih. Ini tadi hari 24 itu lagu ke Nyingkang gagai semifinal anugerah carta siapa juara. Ya kedekat diatur apian lama dah agi. Okey, jadi yang lalu ke peninggal kita bak awak YFM Rock lalu mimik info mega ya kawal kau carta siapa juara kita semifinal ya kedekat diatur ke alayanya tadi ya ba semifinal ungkup ya ke sekali tu 92 iti aja band ya ke sudah dipilih ya masuk gagai semifinal ya kelimpa hari ya band Kelmayang ya lagi ya sudah muju warinya tadi raban ti ngelar diribu tanah bernyanggol lagu sida ya Arisa tiba tahun nyen kemari bisi mega semifinal dua iti band ianya tadi band Lemabang Lemai ngau pia mega ya Meza Boss Tang Sembina City aja ia ke udah mujur nyingkang di final ianya tadi band Lemabang Lemai jadi nama kena kini nasib band bat oh ni ingat aku bisi City lagi band bat semifinal tu ila nyo ingat ni ingat unta udah tua ianya tadi band masterpiece ia ke tahun pernah mega City nama ia ke udah dominan bak dalam anugerah carta siapa juara final ya jadi ngarap ke tahun tu kira angkat baru meh genre music lebih lagi beraban bak malam final nanti uliah tiga-tiga kita akan nyikang masuk koki time ya tadi okey mulai baru gagai awak YFM Rock lalu ke apa dengar kita ti hey begging kau kami bak tiap lemah hari satu hari keempat nyentuh ke pukul 5 nang ya awak sejak tu ungkup gagai kita ke head bagging. Okay, jadi info ia kebuka kawal ngau ACSD maya program carta siapa juara hari 5 tu ilah meh pengeluar programnya pun gelansa ia ilah. Okay, jadi kesekai tu haram terus meh kita head bagging still lagu single ia kebaru hari Rabana Kevlan udah nasib tua terus meh kita head bagging ba awak YFM Rock.

by Raban Wing by YFM Rock Takers. Sekali tu ini lagu ke diambil by album sedaya dari Biru Mata Hitamku. Ti dikeluarkan dalam tahun 1996. Lalu lagu Gekar Gunung Gemora tu ditulis Joe Wing Pua Begulai Ngau Mana Melewar. Lalu tu jadi Siti Ari lagu ya ke agi kelebih agi bak lirik ya ke penuh ngau meses ya ti dalam. Jadi lagu tu ya ke amannya diambil cerita Buah Kudus berkawal ngau Bukit Gemorah kalai cerita ke benua Gemorah ti adi kait ke ngau pengrusak mensiah lalu ngujuang ke nerima hukum ari petara. Lalu abak lagu Gegar Gunung Gemora tu ukai seminak ya madah ke bekawal ngau penusah kedatai ari gayari hatang mega betusi ke bekawal ngau amaran tu ke wani yang diberi ke ngage mensia enti nyemak tu tadi melaban jaku petara ngau mayuah macam cara. Jadi sekarang meses ya ke di keluar ke dalam lagu tu kita perhatikan jadi mensia nang ya suah lagi bila jalai ya ke salah tajapan utai itu udah dipadah salah atau udah dilalau lalu pihak mengga penyumbung mensia tu tadi ti kelalu ngai ninga jaku nang ya pengujuangan nare kini nang ya mai ngagai pengujuang ya ke nak mana ancur pengidup lalu pihak mengga tiap iti utai ti digagak kita patut belajar ari pengilap ya ti udah ngambil ke perkara ya ke bangsa tu endak nyadi sekali lagi. Lalu ba perspektif muzik ba lagu tu kita nang berarti ke identiti rock keras kelebih lagi ya ke di main ke Joe Wing amanya dia tu lah karena banyak bukan Joe Wing lagi ini tadi Joe Branco dalam tahun 1990 nang ya penuh ngau energi ya ditambah kagi ngau vokal ya ke lantang lalu tusun muzik ya ke cukup dramatik nur kena dang datai ke meses sebab lagu Gegar Gunung Gemora tu lalu diperhati kita tu nang ya ukai semina lagu rock tang pihak mega sebuah karya ya ke tau pada kita ya ke epic penuh ngau cerita tu penuh pengajar sejarah ngau pihak mega kritikan sosial lalu ngingat ke manusia ngambil kan tadi nak mudah lalai lalu suah mikir tu berfikir ngau cara untak ti rasional lalu ngambil ajar ari utai ya ke udah nyadi jemaat subah. Okey nyat tadi lagu rock 90-an dia tu kita ke belakang lagi ba pun 90-an headbanging ngau lagu ke dibai Raban Handy Black terima meh legend rock and roll dini lagi atau kaiba why

Freedom and Justice, lagu kedua by band ACAB, ianya Siti Namaya ke cukup besar bersejarah music underground menua kita di Malaysia tu. Kelebih lagi ba genre oing ke pemegang street punk ditubuh ke Kuala Lumpur tahun 1996. Lalu sudah tu Siti band ya ke udah ketika dia betul jaga Siti identity ke di Kumbai Eastern Oi yang tadi combination bunyi Oi area Britain ngau pihak mengapa pasar ke ciri-ciri budaya menua tumbuh. Jadi band tu dia tumbuh ke bukan Hafiz tahu ke nama glamour yang Max Skin ngau pihak mega Eddie Herwan. Lalu bab itu selalu itu kira-kira tadi dua tukuh ia ke cukup penting jadi tulang belakang band ACAB. Lalu nama yang kebuka ia ke keluar masuk bab band tu bakal Syam Anas Black. Lalu bab penubuh sidak ya sidak tu nang ya ngena cara DIY tapi jadi konsep do it yourself kalai sidak tu ngaga demo ke depo lalu ngaga marketingnya kediri ngaga community ya music underground tan tajak pan ada si promosi area mainstream demo sidak ya nang cukup terima sambut ya ke cukup mana Ari Bala fan laban sidak tu tadi lebih lagi kita perhati ke bah skill music sidak lebih ke ngagai oi punk rock lebih pengak skit punk lebih pengak bisik elemen ska ngau reggae pada dalam beberapa iti lagu nanti disebut ke ngau cara kasar sebut kita tadi skinhead tanya tadi skit tu ia lebih ke budaya ya ke nanti di menua kita itu tadi nantu boleh diterima jadinya sidak ya kira ngupah mimet aliran tapi ke rundi yang skinhead tu disebut sidak yang ngagai oi lalu manyuah lekal lagu raban ACAB itu tadi lebih yang ngagai brotherhood pihak mega ngangkat ke bala kuli atau ke kumai orang tadi working class hero lalu pihak mega lebih ngagai kritikan sosial pengawak ya ke resis atau kenyata tadi mencipi yang hati antara bangsa manusia di dalam Malaysia itu. Lalu berkenaan ke lagu atau ke album mungkin tadi lebih dikumpai dengan EP ya ke cukup terbilang ianya Eastern Oil dalam tahun 1999, Skinhead for Life dalam tahun 2001, Orang Timur 2002, Bangun 2024. Lalu lagu ya ke nyadi cukup hits tajapan diatur cara DIY do it yourself nari bab mainstream tang lagu tu nangnya disebut di lagu ke semua peminat lagu underground lebih lagi bakal lagu Skinhead for Life Orang Timur Strip of Uptown Bangun Fight for Your Right ngau pihak mega lagu ya ke bukan tang 6 itu lagu tu kira nangnya lagu ti diingat ke nyentuh ke dia tahu. Lalu mayo reka nemu nama arti ACAB tahu. Jadi ACAB tu suah dipadah orang gau Siti kosa kata ti madah all cop a bastard. Hanya tadi kira jaku ari budaya panggau skinhead di United Kingdom tang tanya pihak kontak Malaysia sudah tu tadi dikelala gau music gau pemegak identiti sub budaya oh ya ke jauh nanti dibanding ke kau slogan atau ke message nanti dibalik sila nanti dibanding ke kau skinhead dari United Kingdom tu dan nyamih penanggul baraban ACAB tu angkat sila ya bak salah maya aku tadi laban mayanya perintah menang Malaysia nang ya menuang ngelaban nah, budaya ya ke dikumbai budaya skinhead ya ke di peda di nanti diambil hari cuan menua luar enang yang nak itu mana digagak bak menua kita itu laban Siti sidak ya berpegai bak white power tak ke white supremacy percaya semina orang ke kulit burak yang berkuasa dalam dunia jadi bahasia atau ngai penyadi wai okey dia tadi mimet cerita berkawal ngau band legend kita mega ACAB lalu nak berasa kita ada tebak ujung awak YFM Rock. Lalu set ia ke penuh di itu sebelum kita mendiang ke berita aram headbagging kita ngau lagu I Kill the Prom Queen. Ini tadi say goodbye lor ngujung ke YFM Rock.

0: Huda, apatah lagi pernah menewaskan Brazil 3-2 dalam aksi persahabatan pada Oktober tahun lalu. Satu lagi tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Maghribi yang dijangka menjadi antara aksi paling sengit. Ketua Jurulatih Belanda Ronald Koeman menyifatkan perlawanan itu berlaku setelah lalu awal, memandangkan kedua-dua pasukan merupakan pencabar utama kejohanan. Namun yakin anak buahnya mampu melangkah ke pusingan seterusnya. Sementara itu, Kapten Virgil van Dijk menganggap pertahanan kanan Maghribi Ashraf Hakimi antara pemain terbaik dunia, selain mengingatkan rakan sepasukan agar waspada terhadap ancaman penyerang Ismail Saibari dan pemain tengah Brahim Diaz.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Pakistan melancarkan serangan udara di timur Afghanistan. Menteri Pertahanan Pakistan memaklumkan operasi itu menyasarkan kumpulan militan dengan 25 daripadanya dilaporkan tewas. Kumpulan militan berkenaan didakwa bertanggungjawab dalam serangan maut di Karachi. Afghanistan bagaimanapun menafikan bahawa wilayah negara itu menjadi tempat perlindungan mana-mana kumpulan militan, malah mendakwa serangan udara oleh Islamabad tersebut mengorbankan orang awam. Serangan itu merupakan episod terbaru dalam ketegangan antara kedua-dua negara yang berlarutan sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021. Tiada kes baru hantavirus dilaporkan dalam kalangan individu yang dikenal pasti sebagai kontak rapat. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jelas beliau, semua kontak rapat kepada dua kes yang dikenal pasti di Afrika Selatan telah melengkapkan tempoh pemantauan tanpa sebarang kes tambahan dikesan. Tempoh kuarantin dan pemantauan semua individu di Sepanyol dan Belanda termasuk kru kapal persiaran MV Hondius juga selesai. Dr. Tedros dalam hari itu mendedahkan gelombang haba telah mengorbankan lebih 1,300 orang di seluruh Eropah sejak 21 Jun lalu. Beliau memaklumkan benua berkenaan mengalami peningkatan gelombang haba paling pantas di dunia, dua kali ganda berbanding purata global. Minggu ini beberapa negara Eropah termasuk Jerman, Poland dan Republik Czech mencatat rekod baharu apabila bacaan suhu melebihi 40 darjah Celsius. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Letupan bom di selatan Thailand, dua rakyat Malaysia cedera. Malaysia berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak, benua belemati ke langgur penemu, ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Johari Tun Abang Openg, mada ke projeknya agi barenggat tumu, serta penyampa ungkus kama dikena ngagak loji itu empai boleh ditetap ke, tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pokok bak projek tu. Dato' Abang Johari megak merat ke pemesai guna tangke pengawak industri miet ngau jalan pemesai IKS kena nyokong pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkia produk mempangai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standard pasaran. Berbak banyak perintah dekat nganjung 46 biak ngulu latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak penglama 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri ari menua tumpu.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kesekali tu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah Ia ke pemandu lama didirikan di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia kaudah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembu kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Courthouse digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah Kot Tumegak maya dulu menya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan Nur Ngatur Aum Kaunsel Negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu nur tu agi oleh dilawak mensia mayur bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemayari.

0: 24 itu lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun, Mitium Mabuang.

0: Me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri music ibat.
2: Okey, nyetri 24 iti lagu sudah mujur ngagai semifinal SCSJ ke-9 nak berasaiwai 9 edisi yudah di anugerah Carta Sapa Juara atau di gagak lalu Sapa nak ini jadi juara ya ke-9. Terima kasih megak-gagai semua penggiat industri ya bak menua kita bagi bak lagu-lagu Iban tu tadi laban suku ngari sida yang megak ngujung ke pemujur lagu-lagu ti dia pekiat ke ditau. Okey, jadi bakal selama bawa rentak ngali hari kita hari satu kita akan mendiang ke tanduk baru program Panggau Cerita Tuai. Sekali itu, selama bergulai dengan Mr. Thomas Teguang Laka.

Selamat kita bertemu baru. Ba, tujuan program pengingat tuai cerita gerai. Lalu ke sekali itu, ba tujuan ti ke 85. Jadi sebentar aku ngemanyai ke cerita itu, kujung lagi. Aku minta kita nak kenyal atai. Kebuah pihak, lapan tusun ti ke 85 tu, nyak biar ke penudi benar, di keluar kari YFM. Aku ngai jadi nyebut sekali ke cerita gerai itu. Lalu nak ditampung lagi, tau ke semina deketu kenakak tu dulu. Tang aku ngai nak madah ke kita, cerita tu nak uliah dipamias ke kita nakak tusun 85 tu, laban dia agi panyai supaya aku. Ni nak agi panyai dah. Kenyua tu baru dekat mulai ke diri hari panggau. Udah ya kemedak pengawak sanawari. Lalu mayanya, ya ada suah keliam milih pengaruh. Ngambil kebiasa yang baik yang pulai ke menua. Malamnya, lapan dia dekat. Dan yang pulai ngagai menua ya baru majungan, malamnya lagi. Datai ada menua ya baru rumah. Ya lalu dia asuh keliang nak tahu nak niri ke pengawal jabuah ruang. Pegam, pihak mega. Ya lalu dah suh jadi ngaum pina. Anak jantung. Menyadi lidam. Nama kenya gerai seruai bini yang sugi. Lalu bedau kamu puak mulai ke diri. Ngagai menua yang ditinyar dian. Lapan ke dah suh keliang nak mulai ke diri dulu. Nanti pengawak dia udah tembok pihak kuya baru serai tahu pulai. Nama kenya girai serai bini ya sugi. Bunyi koku tadi. Laban kedetan ke keliang dulu. Bedau pulai ke menua yakin bak tinyar. Lebuhnya udah tadian. Bisa ke ceritanya di bak ya. Kok cerita? Ya, dininya nak lagi umas pemanjai dah cerita gerai itu. Intinya mak ya lagi dia suah ditampung baru tahun baru nyendela. Bayar ke? Ngami ke kita yang tadi nemu berkeni ke pengujung cerita gerai itu. Harap ke pihak meh. Okey? Ukai semina kita kemudian ke cerita tu aja. Tak asa atayat asa yati. Entiknya mak ya tak delengkak kena kak tu aja. Tang aku kenusi ke kita cerita tu pun berasai meganda puas hati. Entik ya tak delengkak diketukah nak kak tu aja. Kita ngelengkak ke beritanya dulu. Lalu dia tahu kita kau nak kau liame dekat mendiang ke ya, cerita gerai tu kujung lagi. Tusun 84 keliang lalu ngangau ke bunga nuyang datai semak ngagai seruai kenyut ya ke benua berdiri. Semak tiang sandung, bak ujung idas, bak tengah tanjuk keliang dia tadi. Bak tiang sandungnya, mayuah, utai, macam-macam utai. Ia kerguna kita anak laki. Lebih lagi, maya bisik penyarut, maya bisik penusah. Tahu tersebut, ngau, ya kok kepandak,
Maya urak ngayau mulau manya tadi. Kuya kuya rengka ngau kerbannya de kayet kesida bak pun tiang sanduangnya. Lalu pihak mega lima igi pala ya kuliah engkenyuan maya sida kengalah ke rumah jaban sama mega dia magang. Tang pala jaban tu tadi kita ikat dengan jaman tu tadi benar dah sengai orang dah. Nyalai mayanya laban anak rabuang ya kemati dibunuh kantuk lebuah seruai bini yang mulai ke diri hari umai bisi datai ke kiak ke. Nyalai harinya tadi yang kenyuat lalu ngasuh anak rabuangnya tadi ngamik pala jabannya. Laban tu dah jabannya nalai kebuah kurang rayanya tanya semina galai lading-lading ke gari yang buat tengah ruai dia. Laban orang nyong pegau medak api kerangus ke tebelayar rumahnya tadi. Jadi udahnya tadi dia deh ya ngau anak rabuangnya tadi. Lalu ya kebenar membunuh malamnya. Ya lah ikut cerita tadi rabuang sudah bini yang mati. Laban dah. Depak tahu ke ada tegah musuh lebuah seruai kepulai hari umai. Jadi pala musuh bukai mayuah menyediak dan bunuh kenyut magang. Bukai ke benua menegak puluh

Iya, tiat kumpul maka. Tambung anu yang nak ngasuh ya mai palanya. Lebanya meh tahu ngiruah ya, lalu tahu maka ngasuh ya hanya tadi. Nyau nak ngemeran ke pengawa ya kengau sudah bijalai. Lalu udahnya tadi nyak mak terubah ya, mungkin waktu basah jari, bak pengawa kaya besai begini. Nah, udahnya tadi, udah ke kangau keliangnya tadi dia deh. Bunga nu yang lu mansang agak yang kenyuat sedoai keliang. Keliang lu bujaku nggak buka nu yang, bak mua mensia maiwa dia. Nyalai tau apa kata enggak buat aku nyerah ke pengawak kita kerka ngagak nama baru kaigat kenyuat tau ngagak nuan laban nuan kangulu ka kita nya tadi mindah lebuah kita ke berjalai misah ke bukai lalu pihak megaduan nemu kini ku bayang kenyuat tu ngerja pengawal. Biar ku kelian. Nak mungi bala mayuah. Bak tanya dia, ni aja ku keliangnya tadi. Jadi bala sidak bukai, kesama kau sidak mindah lebuahnya. Oh, bala sak renggan, sak pungga. Oh, dua tiga ikut ke bukai. Bisa ima dia, sama bisa dia magang. Oh, membuat. Nadai yang banget mar ngagak kenamu nama baru ikat kenyuat tu ya kebungin uyang jadi sepedau aku nyebut nama baru ya digagak aku aku ngai nak nyebut mimiat meh pasal ulah ngau gaya ya lebuah ke pegulai ngau kami mindah misah tu tadi. Igat kenyuat tau deperati tau kepada aku. Bala kami buka epan pihak meh. Nyaukan lebih hari kita pangau ya. Ngerja pengawak. Pengeriang pemberani ngau penyikar ya. Bisi nyulut. Hari kami sebuat. Ya kebukai. Sekali deh. Lebuah kami nyau. Nimpai rumah munsuah. Kerka dia lah ke kami. Dia kami nya sama bertanya ke penemu ke pengadiri. Bekeni ko kami tu dekat ngalah ke rumahnya. Sama jenuh magang. Kami balanya. Kami mayanya dah. Kami kita kari pangau. Engkau makumpu meh. Kelama udahnya tadi, nyawa ikat tau ke Mansud ke penemu ya. Kami sabar nak munyi, ningau tak tersebut ya. Aku mpuh pun, sigi nare penemu munyi ngeya nyame. Mendah bekenya, aku lalu nanya, bala kami bukai ya kena sigi tulian nare panggau tau. Jalai sida ya madah katur tau ke jalai. Dia kena kami nyerang rumahnya. Sigi. Mana amat. Munyi kaya ke. Daripada kaigat. Kenyuatnya. Kita panggau. Nak memunyi penemu igatnya. Pihak ke buat rengan. Nyan dah. Nyan buat rengan. Sama bisik ditau ngokitai. Ya, ke Mansud ke Jakob, ya. Ke Bukainu, ya. Bala kami bukai. Sama dia jenuh magang. Dengar udahnya, lalu nimbal ke punga. Kesama ngau. Kami minah lebuahnya. Nyalai tegalnya. Dengar kita hari panggau. Nadai memunyi lagi. Dia bala sedar lima ikutnya. Lalu Mansud ke penemu ngasuh ikan kenyuan tu tadi. Mata kami nyadi tuai. Lebuah kenalah ke rumah musuh. Nama dah.

Aku lut kalanya bejaku madah ke kan kenyut. Nah segi patut nyadi ketuai. Nganti aku ngalah ke rumah munsuah. Nyaklah aku dito berani madah ke kita. Nemunya kami serumah tu ngawbala kita keratai hari luar bukai. Rumah munsuahnya ngkabisi 20 pintu. Tak ya aja siku iku niki ke rumah. Kami nitiah katuria ada. Lalu rasuah yang nganti bak juga tanah hari atas rumah urenya. Mayanya orang kebal rumahnya. Benua jengai antu. Tuai sida empu. Tuai rumahnya megak. Kanda munsuah lama kita iban ya kudah mayuah. Munuah kita iban dulu agi harinya. Pala orang kematinya tadi. Lalu dah suah ya pumpuang. Anak siku tuai kebenama rabuangnya tadi. Laban kau dah. Dia bunuh bala kantuk maya seduai melaki bini yang pulai hari umai tadi. Amal aku madah ke kita. Ukai main gamah. Igan kenyut mayanya. Laban dia ke siku aja. Ngelaban munsuah. Serumur rumahnya. Rumah lalu angus. Sestak. Dempak api. Tan asin. Hujan datai tengah malamnya. Nanti hari ini hujan, sigir tuang habis rumah musuhnya. Mayanya, bisa kepala iban datai ngau nyengai tuai musuhnya. Laban, sidak kau dah berbaya ngau pangan diri 3 tahun kau dah. Tang sidak keratainya tadi, sigi agi berbarak maka api. Laban balang sedaya mayuah udah rarah. Lebuah munsuah kayawana sebelah tanah. Nyalai malamnya udah sidak ke beranau. Ninga ke jakung ke nyewet. Dia deh. Barak dendam pemedes hati sidaknya. Lalu betiup. Sertai duap baru nih. Nyalai lebuah ke pembunuhnya tadi sidaknya. Dasuah ikat ke nyewet. Nak ngayan ke diri. Lebuah sidak ya berpantap semua. Tang sidak ya ngelaban hari baru rumah. Ngaubat nur ke petang. Ngai ke sidaknya. Tak nyau de kelala. Pala munsuah. Mayuah munsuah mati. Laban sidak ya. Medak rumah tadi udah ngawas sestak. Lalu dia ada aku tadi lalu ngasuh ikat kenyuan nak lagi membunuh aku orang lepas orangnya udah mayu mati nyawa tenggarim sebarang luar ya lai udahnya tadi balai ban kesama ngau ikat kenyuan membunuhnya pan lalu sama ngetu mulai ke diri babai kepala kuliah sidak sebelah tanah ngau sebelah tanjuk. Aku semina ngasuh ikan kenyut nyamai 5 igi aja pala. Nah ibu mayuah dulu pihak aku. Laban tu nyak keterubah ya. Nuan tu minah ngau ngerja pengawak berketau. Pihak aku madah ke ya. Nyalai. Nyak dah. Denyak tadi. Bungai nu yang talu nunjuk kepala ke degitang bak tiang sandung. Semak sidak ke dirinya. Bisi 5 igi palaknya. Palak ya kuliah yang kenyuat tadi. Ya anda pedak kita. 5 igi palaknya. Ya me. Utai baik ya. Tek kak baik mai. Mayu lagi rinya. Mayu lah. 2-3 kali lipat rinya bisa. Metang aku kena ngasuh ya. Ngai kia ribat. Ya, apa lah ulah ya. Kami bukai. Nadai ngau ya. Ngelaban munsuah. Kami semina ngemata kia.
Ari tisi. Ya, ya lae bala mayua. Aku nusi ka kita. Amata ngenuang aku. Mada yamah igat ngkinyuan. Lebuah ya belaban ngomu suwa. Kita pangau tau. Ya saya sepi aku. Angkaka papedis. Bakai igat ngkinyuan tau. Ya amat mutus hati cukup beraning. Tak nak namanya. Tak nak mudah. Rari surut ke belakang. Pihak kebunan yang nyerita ke pemberani ngau pengeriang. Kenyuatnya maya ke babunuah ngelaban musuh. 4 hari ke udah. Udah nyabungan yang lalu. Biaku baru nampung jaku nya tadi. Nyalai bala mayuah pengabang ngau kita serumah. Aku ke jaku tu. Nah, bisik ke buah, hari asuh buat keliang. Ikat kenyuat tu, ti pakai duku kita, nang udah cukup sepuah. Cukup penajam. Lebuah ada kena mantap utai. Aku mpung ke bala kami sebala. Udah pernah 4 jamah ya. Namu pemerani ya, ngau penau ya. Ngerja pengawal. Yalai, kami sirak buat keliang tu. Lalu dekat muai baju lama ya. Ya kudah dekena ya ngelamak tu. Lalu kami dekat ngagak ke baju baru. Dekena ya. Nama baru ya. Berengkah hari dia tu. Yalai, tu ingat kenyut. Aku agi ngangau kenuan kenyuat ka? Laban aku lupa tau nyebut nama baru nuan. Tau udah tau hari dia tau. Nuan muai tau ke nganti nama nuan kelama ya subak. Lalu dia tau. Nuan bisik nama baru. Kadegagak ke kami lebih agi aku mpu. Nama Bunan. Bunan ke berjuluk besi tajam penguntian dalam penyimbang bukang. Bunan keberani hati nak mudah rari ketisi surut ke belakang. Ayam ya, hari dia tahu nuan, ngenak namanya. Pihak kubungan itu yang berjaku. Oh, ramai yang palu pegawai capu tempat kejari gagati ninga nama barung kenyut tersebut bungai nuyangnya tadi. Yang lainnya nama barung kenyut Bundan. Ingat kita. Nak lama dengan tadi pada tepan suat Indo mengepan mana amat. Lalu nanggung jalung penuh lapan air tua. Serta ya datai bak bundannya tadi. Dia dialog jako. Tu pihak gak wai bundan. Aku ukai nuni, ukai berduan. Tang kami tu cukup gagati. Bedak nuan tu. Ke. Udah. Berganti nama serta nyau nyadi bujang berani. Kami ngai nak ngamat serta ngelekat ke namanya Bak Nuan. Ngambil ke Nuan nyadi orang ke menama berberita datai ke jemaah hilang. Pihak aku inoknya. Bujaku. Sambil nanggung mangkuk jaluang Bak Mua Bunannya tadi. Ya perlalu mantil. Tudah bundan sudah nyak ni. Tak kena bundan wai. Udah nyak. Nana mogi. Ya ngeriang diri. Tak ada nengkelak. Biarnya tadi munyi kemasak. Jaga bedil besi. Ada nengkais. Biarnya tadi nekis. Ingar memunyi.
Udah ya baru ya ada nyerada kai tua pulut bunta. Monyi tanya ai pasang mangka kesela awak batang rajang. Ada di siruat kai beram padi pulut. Dengar tak ada besar unyut monyi tiup ribut kebepupuat sabuang petang. Yang pukusa jari nauknya tadi kengenan kemangkuk jaluangnya. Ngena jari ya di bawah. Medak mangkuknya tadi nya bakal kereka terbelengkak dalaman kenyu pukusa. Hari jari nauknya tadi dia ada jampat kena jari kenyu wadwa anda nangkap jari nauknya hari bawah. Lalu yang tadi lalu sama megai mangkuknya jari seduaya sambil megai mangkuknya tadi. Oh. Ngai ke mangkuknya, lama kena pergi lihat dah. Tak terkelecut mangkuknya semak jakuk, lalu labuah ke baruah. Udahnya, laman bunda itu, lebuahnya, ia hanya sigi lagi numpil lah. Ngirup. Tua bak mangkuk jaluangnya tadi. Sigi betul dah lengkap ke ya. Ia akan ngisap tuaknya tadi. Pada sekejap mata orangnya ni ya. Licin doi. Ai tuak bak mangkuknya tadi. Dan ya, nak nemu lagi ke no? Yang wah mensia ke dia. Bertempap ke jari. Gagal medak. Bundarnya tadi. Tanda lama ya nyerot kait tuaknya tadi. Ni kemayuang banyak dia. Nak nemu lagi. Yang lain kau cerita. Ada. Ngemetar kena nitar wai. Labuh hujannya lah. Amat pamah. Masih hanya tip pihak. Pihak kurang berjakau. Ke sebelah tisinya dia. Berjakau ngepengadiri. Benar sidak kage begau. Pedak pansuat gak induk bukai. Enya bini sida ke sama ngau minah. Begulai kau kenyuat tadi ngau nganoyang. Sida nya dulu ke Selingar Matahari. Dan bini bungai noyang bu. Lalu sama anak orang tua megak. Sida nya betangkan-tangkan. Lalu nuju laki sida yang pu, lalu mantil laki sida nya tadi. Nama lagi dah lagi pengenung yang wayu kai kita nak nemu ya. Amat tanya. Munyi pangkak benak batang lupar. Ya hanya rada kai tua ke depan til ke bini yang tadi. Ngagai ya. Udahnya. Oh. Dengar kena majuang kena ya nya kalau-kalau nyentuak ke kebuang langit ngeruang nya murah nakak pengaga-ngaga mesti dak ya medak uti sidaknya tadi bala pengabang ya kebisi datai kia ke okay. Semua urah panggau serumah yang kaum keliang pula jangan sidak tuai-tuai kebukai bakal sidak pemigul pandak sekatak minyak. Kedekumai orangnya tadi sinau penggergau bala cang. Cang kecanang, ngindang menua. Apa keliang pu minyak? Ika bernama gila gundi, spit api jari rangang-rangang. Ngau semua tuai ngau pengabang bukai. Ya kebisi datai ngagai pengawak sanawarinya tadi. Sama pula ngirup magang budak nyak ni. Kau? Ah, nyalai nyau lengkap ke kita ini. Pengawak sidaknya ngambil sesempat rampang pindang. Tinggal ke kita dulu. Ngambil setangkal gigi tangga sekali merakak ke lambang singkang. Kita yang ngenang pemulai bundan tahu ke nama lama yang kenyuat dah
Ya kai dan yong. Bungai no yang to. Pulai makai rumah yang punya rumah jungan. Maya tengah malam mudah sida kerami. Gawai sanawarinya tadi. Malamnya uruang ya tengah malam. Speak rumah jungan ada peringang. Orang sekayu rumahnya ada teguran, kenyit. Mayuah sida tadi nyot dani. Kumai sida ya bisi utai nama-nama macau rumah. Nyot pansut keruai sida ke lelaki. Ya kata tadi. Nyepi utai sayanya. Datai deruai bedaku ke rumah sida ya bekenya. Nada bisi berubah utai. Rumah keberingangnya tadi, nak lama. Sida serumah-rumah. Rumah jungannya tadi, nah. Bisiknya nemu, lalu pegau bertanya ngepangan diri. Tak bisik gak sida tadi, nak nemu, tai. Tindu, jenak. Nyalai, majak tindu sama sida ya. Jadi gira itu, nang nemunya sigi penatai pemulain kenyut. Tau kabunannya tadi, hari panggau. Nyalai ya tak, maka kena ibu wah ya. Tak bini ya suging tadi, sikit lalu tani maut bau laki ya. Nah, nama rumah kita itu, tanya bernyang, asai karun tua. Tapi aku suki, nanya laki ya. Birai, maka kena ibu wah. Mudah ya bekanya, agi ketudah suki tadi, ngerak laki ya. Tani dulu wah. Nada nyepi utainya bernyang dia tadi, kan? Kata ada bisi orang, ya? Ngerja rumah kita itu. Hantu kini. Tapi aku suki, yoi. Oh, nyepi bini, ya? Benar, amat. Ngerak, ya? Dia ada gira itu. Lu duduk. Ya, mah. Girainya duduk tadi. Sepik, ya? Nada ega. Utai bernyang lagi. Nanti apakah kita hanya bisa jam dia tu? Rumah kebernyangnya tadi. Kira bisa menua puluh sekian piam eh. Eh, namanya lagi dah. Nara yang tadi kira aku nya. Nara yang kebuat lagi rumah tu. Biar aku kira yang anu bini ya. Ya lu ngalik ke diri baru. Jadi itu dah suki aman dirawat ya. Ya, nak lepas kena nemu tanya nyak dah. Ya, lalu ngai tindu agi mata ya. Gira itu. Jenak ya tindu lepas dia nemu nama utai kengasuh rumah sidaknya bernyang. Aku nyo kenang bungai nung yang kengayuang bundannya tadi pulai. Adi panggau nyin. Dia lebuah seroy terengkah bertanyuk. Dia mengenu yang lalu ya kau ya. Neh, dah kata aku. Nganyuak di igat bunan. Lalu harap kenuan, ngingat ke semua utai ku dah dipelajar kenuan. Serta kau ya kau ajar. Adi sidak buat keliang. Apa ya, tanduak kejang nuliang. Buat tutuang, kau semua kami serumah kebukai. Kebisi ngajar nuan. Nuan nak tahu nak ngadu ke pengawal jabu haruah tiga hari-hari dia tahu. Bisa kami sak buat keliang datai lah. Utai bukai aku na ibuah madah ke nuan laban bisi igat girai. Alai nuan yang bertanya. Jadi pala kena baik dia nak tahu nak digantung di batas bedilang bak tiang tengah. Baru airnya dia. Sebenarnya bedilangnya nak tahu nak ditungkuan ke dia api dulu. Ha. Nak kata aku majuang dari ikan bunan. Membuat aku. Biar aku bunga yang biar aku ngau bunannya tadi. Ya nyalai bala mayuah, kawan mayuah, peningah mayuah. Nak kata makitai munyik aku madah ada pun tadi. Okay, aku
kak baduk metu ketuk nyale tu bisi beberek aku panjai mimin ai tu dah. Au te yema kita itu agi dah suah urang agi diberi urang awak dalam tahun baru au ila maku datai baru. Gampung ya. Arab kaku nya madai nama-nama uleh datai pegulai kau kita baru pakak kau dah tu. Nyalai tu menaka cerita girai ketahuan tu.

0: Se gulai, se jalai.
1: YFM.
2: Jaku prangsang kitai kesaritu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah ngai kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak pihak menjadi, ngawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung, betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensian dang terlebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Putai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus sekaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekau ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau malanak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama meh kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
3: Wai seberai.
1: WAI
3: YFM.
1: Ya, baru ngam.
3: Kan?
1: WAI.

Jaga ke di bayi Maxwell Brinkley saran ke lebih itu berdengar merisak di racun pengerinduk lagu kena ngepun ke sadar lemai kita lemai itu lemai hari 1 hari itu 29 dari bulan 6 2026 nyala selama lemai ya guys semua balap tinggal kita ke bisi mendiang ke YFM jam ke dia itu nangira nama nak pengawak ke benuang di kerja kita nama pengawak ke benuang di gagak kita harap ke sama gulengok kami bahas sadar lemai kita lemai itu ya. Jadi buat sadar lemai ke sekali itu gulai ngaku melatih badi dari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Lalu batu sun program kita bakal selama udah tu lagi nur kami dekat mai kita ninggal ke Hello Wai Limbang gulai ngau Dominic lalu udahnya lagi 6 setengah lemai. Aku ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa YFM. Lalu pukul 7 lemai tu lagi ninggal ke program Perancau Tikai 7 setengah lemai kita ninggal ke berita lemai ditabur ke terus dari YFM. Lalu pukul 8 malam dekat gulai ngau kami buat program Leman Budaya Iban nyalainya tusun program kita dia ungkup ke bawa sadar lemai kita lemai tu lemai hari 1 29 dari bulan 6 2026 jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Wai Limbang jadi sebelumnya tu lagu Aries Nenala lagu terkenang kenuan.

0: bergulai baru di Helawai, Limbang. Jadi berita ke terubah peningan semua. Artis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang, tau ke itu lama Limbang dekat ditutup untuk mensiamai wah.
1: Kebisi ningah Helawai an Limbang bakal ke lemah itu. Vaksinasen anti rabies percuma balawas enggau Limbang abah bulan Oktober.
2: Gulai kami di Helawai Limbang nintiang hari 1 pukul 6:15 minit lemai.
0: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peninga semua. Jadi lemai itu aku datang baru ba hello Y Limbang ungkup ke minggu tu hari 1/29 hari bulan 6 2026. Jadi berita ke terubah ada kena ngepun ke hello Y Limbang ke lemai tu aku dekatnya buat siti pengerami ke dekat diatur di menua lawas inya pengerami Irau Acolun Bawang kali ke 39 tahun tu. Jadi pengerami tu berengkah diatur 2/7/2026 hari 4 nyentuh ngagai 5/7/2026 ianya hari Minggu. Jadi sekedar bagi program atau ke paket ke bisi diatur ianya nyengkaum workshop music asal Lun Bawang, paket main ball nyabut tiket penasihat, paket ayung awatinan menang ke tanah asal Lun Bawang, berperindang ke penyanyi Lun Bawang, lalu mayagi pengawak kebukai ke dekat diatur. Jadi pengerami itu diatur buat taman awam di lawas. Jadi aram sampah datai ke pengerami Irau Acol Lun Bawang tahun itu. Timandang ke main asal ngau tanah asal Lun Bawang ke lebih lagi. Jadi berita kedua bah Hello Y Limbang ianya berita mana hungkup orang Limbang ngau lawas ianya siti pengawak Carnival Mini Kerjaya ke disebut Jom Gagar Limbang ke dekat diatur Upis Pengangkut Malaysia MOT ngau saup hari Perkeso Limbang. Jadi program tau ke dekat diatur kena 4/5/7/2026 hari 6 ngau hari Minggu pukul 9 pagi nyentuh 5 lemai ke dekat diatur buat panggung amphitheater di Limbang atau ke waterfront di Limbang. Jadi mayuh company ngambil bagi buat pengawak tu kelebih lagi ngagai kita ke dekat bergigak ke pengawak maya tu ialah ianya kelimpah harinya bisi megadiah tu pekit karaoke atau ke Limbang Idol. Penerang kesiliak berkawal dengan paketo, kita tahu telefon ngagai Benjamin Kule balumur 019-581-0607. Jadi berita ke penudi Bahilo Wai Limbang kita ke minggu tu ianya berkawal dengan Agro Tamu Medamit 2026 ke dekat diatur komite atau ke jawatan kuasa Tamu Medamit Limbang dengan sawab hari Majlis Daerah Limbang. Jadi program tu dekat diatur 4/7/2026 ke dekat diatur nintiang bulan di Medamit. Ya tadi berita ke ulih dilansak aku Bahilo Y lima ungkup ke minggu tu sama lemai lalu kita play baru ngagai YFM di Kuching.
3: Y seberai.
4: WAI YFM.
3: Ya baru ngam
4: kan?
3: WAI YFM. Kita tu, benar, benar tu.

0: lagu baru hari saya biar banyi ke lemai tu berdengar ke lagu Diau ke Tegal Sayau. Jadi sudah tu aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami Pak YFM.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenapa ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, nyaw, itu hari pesan hari Minggu lalu ke di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pesan 7.25 pesan itu ya kenalah di hari saya besok lebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Isi? Oh, isi.
6: Nama Indi?
5: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu, ne?
6: Pesan namanya?
5: Pesan pemati.

0: Ketut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya aku kan nganjung yang udah nyok dah. Agi ngena fake ya, Kak?
0: Ih, nah, agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi aku nak tahu ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM kalau pesan ke terubah tu nuju ke pembelayan ke dia bawa sepemanjai jalai pakan entah bayi ke pembelayan ke dia bawa jamu kerampak sedai nanggai bawa mupung apai baji bawa marau ke pembelayan berbah buking kakup entah bayi apai umang bawa kemalih entah bayi balari rumah munan rantau sabung ke pembelayan berumah panas now kapal melayan di Kuching Bintulu Miri ngau kapal melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang ke Ngelala kedua anak jarup tau ke Apai Juni jadi pesan madah ke kedua anak jarup tau ke Akik Agul tau ke Apai Tuan Rumah Juni udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 jadi yang kedua anak jarup tu dekat di Senggai Balamayu lah Barumah Juni, Ulu Pedanun Pakan, kena hari 2, 30 hari bulan 6, 2026, lalu niang dekat dikubur ke, buat pendam Selalang, kena pagi hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Jadi tu tadi pesan, nuju ke pembelayan ke dia buat pakan tabai, ke pembelayan buat jamu kerampak, ke pembelayan buat mupung, ke pembelayan buat marau, pihak mega ke pembelayan buat kakup entabai, kemalian tabai, rantau sabung, ke pembelayan buat Bandur Kebukai, bakal di Kuching Bintulu, Miri, Ngau Bandur Kebukai. Ia ke ngelala kedua anak jarup tau ke Apai Juni. Jadi pesan madah ke kedua anak jarup tau ke Akik Agul, tau ke Apai Tuan Rumah Juni. Udah nadai kena 27 hari bulan 6, 2026. Jadi ni yang kedua anak jarup dekat di Senggai Balamayu lah. Barumah Juni, Ulu Pedanun Pakam, Pakan, kena hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Lalu niang, dekat di kubur ke, bawa penam Selalang, kena pagi hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Ya, pesan ke terubah? Lalu pesan kedua tu nuju ke pembelayan ke diau bawa entebu 3 buah rumah, bajau 2 buah rumah. Kapal Melayan buat Nangabu 2 buah rumah, Menas 3 buah rumah, Pedunus Debak, Lubuk Nibuang Kabung, Kapal Melayan buat Ulus Betan 3 buah rumah, Kapal Melayan buat Sungai Anak, Sungai Muding, Temuduk Krian, Senyawan, Sungai Antu, Keluak, Sungai Kelampai, Peliguang, Ulu Awik, Babang, Gau semua Kapal Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu, madah ke gedut anak alam, madah ke gedut anak alam, tau ke ini alung, tau ke Indai Tuan Rumah Cendang, udah nadai kena hari Minggu. Ianya 28 hari bulan 6, 2026, jadi dia gedut anak alam tu, tau ke ini alung, tau ke Indai Tuan Rumah Cendang tu, dekat Dintu Balamayu, kena malam hari 2, 30 hari bulan 6, 2026, Barumah Nyawai, buat tinti yang jelai selambung seratua, lalu niang dekat dikubur ke kena pagi hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Jalannya tadi pesan, madah ke gedut anak alam, tau ke ini alung, tau ke Indai Tuan Rumah Cendang, udah nadai kena hari Minggu, ianya 28 hari bulan 6, 2026, jadi niang gedut anak alam tu, dekat Dintu Balamayu, kena malam hari 2. 30 hari bulan 30 hari bulan 6 2026 Barumah Nyawai buat tintiang jelai selambung seratuk lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026 ya pesan kedua lalu pesan nangkan ketuk peninga nuju kapal pelayan ke diau buat rumah Roslin Laja Nangga Peraran Batang Rajang Rumah Jerry Nangga Stapang Kapal Pelayan Barumah Bara Nangga Arai Batang Rajang Rumah Donald Nangga Baki Rumah Diau Pulau Raya Batang Rajang Kapal Pelayan Barumah Sura Kerangan Bangat Kapal Pelayan Bak Sungai Cermin Kapal Pelayan Bak Baliah Rumah Ukau Nangga Bawai Kapal Pelayan Bak Bintangur Rumah Johnson Bekenu Kapal Pelayan Bak Stapang Sibu Ngau semua Kapal Pelayan Bukai Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang Jadi pesan tu Madah ke Sebai Anak Charlie Madah ke Sebai Anak Charlie Tau ke Indah Ganin Udah nadai kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu nyadi yang sebaik nak cari tu dekat di Sengai Barumah Diau Pulau Raya Kapit. Pergilah 30 hari bulan 6 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 31 hari bulan 7 2026. Nyalanya tadi pesan madah ke Sebayan Nak Cali tau ke Inai Ganin udah nadai kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu. Jadi yang Sebayan Nak Cali dekat di Sengai Barumah Diau Pulau Raya Kapit pergilah 30 hari bulan 6 2026 lalu yang dekat di kubur ke Lusak hari 2 1 hari bulan 7 2026. Nyak pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan nuju Turma Cundi Anak Jungan abah pasar Nangga Baru pasar atas Bebangai Kibak Nangga Ajau Kampung Melayu Bermatup Samuk Luban Ulu Gensurai Kampung Melayu Baskata Pelawak Benggang Turma Judian Udau Kampung Melayu Babakar Sibuti Rubin Anak Cambai di Miri Cikgu Legam di Luban Ulu Menti di Grand Stumbin Semua atas Kampung Melayu di Kuching di Bintulu di Miri Ngau semua Kampung Melayu Bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan untuk madah ke Dali anak lagi tahu ke Nancy udah nadai kena lemah hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 lalu dia enggak Dali anak lagi tahu ke Nancy tu dekat di Sengkai Balamayu kena malam hari 2 30 hari bulan 6 2026 Barumah Yampu ianya bak Sublot 33, Lorong 1, Rumah Rupus, Anak Bungin, Batu 81.5, Lambir, Jalai, Miri, Bintulu. Jadi ni yang tu, dekat dikubur ke pagi hari 3, ianya 1.7, 2026, bak kubur Anglican, Lambir. Lalu semua kita ke katanya penerang ke Sili Agik kita tahu bertelepon ngagi anak Dali buat 011-185-26210 tahu ke Timothy 010-779-0704 nyalanya sekedar dipesan ia ke bisik diterima kami bawa FM ke lemai tu
0: Sada Lemai.

0: Ya, lagu hari Melissa Francis ke Lemai Tuan Nuan Mamasi. Jadi aku lagi ngetahui ke pesan berat. Tahu ke pesan ke berbatang. Ia ke bisa diterima kami bawa FM. Kalau pesan sekali itu. Nuju ke pembelayan ke dia Ulu Rimbas Asal. Ulu Rimbas Baru. Ke pembelayan Ulu Bayur. Dengan ulai menjalin baru. Menjalin asal. Ke pembelayan Merbuang. Dulang Kampung Rimbas Tengah. Ke pembelayan Surit Tengah. Surit Baru. Kawan Melayan Bak Nangatut, Babuk Kerangan, Rapung, Surit Lalang, Keribau, Nangat Bayur, Samuk, Matup, Pelawak, Lakis, Dit, Munggu Menggeris, Kawan Melayan Bak Sengalang, Ngau semua Kawan Melayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang, lebih lagi kita ke Ngelala. Lemui Anak Langkik, Lemu Anak Langkik, jadi pesan tu, madah ke Lemui Anak Langkik, tau ke ini imak, udah nadai, kena hari Minggu, ianya 28 ribu bulan 6 2026. Jadi yang lemoi anak langkit tu tau ke ini imak tu dekat dintu Balamayu lah, kena hari 2 30 hari bulan 6 2026. Lalu yang dekat dikubur ke pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah seli nangat teruk baru lah di Debak. Nyalainya tadi pesan madah ke Lemoy Anak Langkik. Lemoy Anak Langkik tahu ke ini imak ke udah nadai kena hari Minggu. Ianya 28 hari bulan 6 2026. Jadi yang Lemoy Anak Langkik tahu ke ini imak tu dekat dintu Balamayu kena 30 hari bulan 6 2026 hari 2. Lalu yang dekat dikubur ke pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Jalai kapan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir rumah seli nangga teruk baru Debak. Jadinya pesan ke bisa diterima kami ke Lemai tu. Lalu ke Siti tu pesan nuju ke pembelayan. Ia ke diau buat nangasan. Ke pembelayan buat beletik, nyakai, sanugul, kelawuh, ensika, sembangan. Ke pembelayan di Kuching, suai niah, kejemut, tisak ilik, tisak ulu. Ke pembelayan buat berangan ilik, berangan ulu. Ke pembelayan buat peruan, putat, tajur, sungai Semilang. Kawan Melayan buat sebakat, entulang jematan, gaul semua kawan Melayan bukai. Ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu, ngasuh kita datai, ngagi rumah langkat, buat kedang undup Sri Aman, laban metan anak bungin, metan anak bungin, tau kapai naga. Udah nadai kena 28 dari bulan 6, 2026. Jadi yang metan anak bungin, tau kapai naga tu, dekat di Senggai Balamayu, kena 30 hari bulan 6 2026. Lalu niang dekat dikubur ke bawah pendam St. Lawrence Sabu pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Nyalanya tadi pesan nuju ke pembelayan ke dia Banangasan, Nyakai, Sanugul, Kelawuh, Ensika, Sembangan. Ke pembelayan di Kuching, Suai Niah, Kejemut, Tisa Ilik, Tisa Ulu. Ke pembelayan bawah berangan Ilik, berangan Ulu, Peruan, Putat, Tajur, Sungai Semilang. Kawan Melayan buat sebakat, entulang jematan, gaul semua. Kawan Melayan bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang, ke Ngelala. Metan anak bungin, metan anak bungin. Jadi pesan tu, ngasuh kita datai, ngagi rumah langkat di Kedang Undup Sri Aman. Laban metan anak bungin, tau kapai naga. Udah nadai kena 28 hari bulan 6, 2026. Jadi ni yang tu, dekat di Senggai Balamayu, kena 30 hari bulan 6 2026. Lalu niang dekat dikubur ke bawah pendam St. Lawrence Sabu pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Ya, pesan megak ia ke bisik diterima kami. Lalu pesan ke Siti tu nuju ke pembelayan ke diau bawah Sung, Gat, Baliah, Sungai Kapit, Sungai Sebabai, Ngemah, Sungai Yung. Gau semua kawan Melayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Lebih agik kita ke Ngelala. Niang bulan anak ngilah. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit. Niang bulan anak ngilah. Ngetah sulit niang bulan anak ngilah. Jadi ngetah sulit tu dekat diatur. Kena hari 6, 7, 4 dari bulan 7, 2026. Barumah nak yampu ianya balut 2680 jalai beletik kapit ianya buat belakang klinik kapit jalai 8. Jadi penerang ke silik berkaul ngau pesan tu kita tahu Telefon ngagai lumur 013-743-7107. Hanya lainnya sekedar di pesan dia ke sempat dia kena taik aku bahawa awak sudah lemai kita ke lemai tu. Nyalai aku garap ke pesannya tadi terang didinga. Lebih agak dengan kepala kita ke bisik dituju ke pesan ke lemai tu.
1: Sada lemai. Why? FM.

0: YFM segulai sejalan.
1: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi tu dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jaku tu tadi mai erti jaku ti nak mana, jaku ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti mansut ke jaku. Nyadi bab perkara tu nama jaku ajar ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jaku.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia besar kapalnya ni ya. Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguik kianya tadi. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Jadi kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian tentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ora manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: YFM Bak Serian 1.3

Selamat lemai bala peningah. Jadi lemai itu aku begulai ngau kita buat program berancau tikai. Jadi munyi ka aku nyebut ngau kita buat minggu kudah. Aku dekat nyambung undang-undang kenyebut pasal data pribadi buat PDPA 2010. Jadi itu data yang berenggat ikut penudi. Seksyen ke dikunci kaku ngau kita ianya seksyen 129. Jadi buat seksyen tu bala peningah berkeni nanti data pribadi kita, personal data kita ianya tadi dikunci ke data controller ngagai muna bukai retinya outside Malaysia. Jadi seksyen 129 subseksyen 2 seksyen tu ngemenar ke personal data kita ini tadi dikunci ke ngagai menua bukai nanti menuanya ngena undang-undang PDPA kenyau kak sebaka ngau undang-undang ke buat menua kita di Malaysia dito. Jadi ya basic almost the same similarity ianya tadi nyau kak sama undang-undang ngau kita ya ke kedua ianya seksyen 129 yang bracket B data controller tahu berkunci ke personal data kita yang lagi menua bukai nanti menua ke atau kendur nerima personal data kita yang tadi cara sidak ia nyaga personal datanya cukup manah lalu yang kau sebakal dengan cara nyaga personal data kita yang buat PDPA 2010 ianya that place ensures an adequate level of protection in relation to the processing of personal data.

tentang tajak section 129 subsection 2 nya tadi. Ikannya buat data controller oleh berkunci ke personal data kita yang ngagai menua luar dari Malaysia. Tang section 129 subsection 3. Data controller tu baru peringat boleh berkunci ke personal data kita ngagai menua ke hari luar Malaysia nanti orang kempu datanya setuju. Lalu tujuh data pribadinya dikunci ke ngagai menua luar Malaysia diguna kena berjalai ke sempekat bertulis. Artinya basic agreement antara data controllernya ngau orang ke luar negaranya. Tau ke basic persetujuan antara orang kembu data ngau data controller. Jadi erti section 129 subsection 2 tu kalau peninga. Orang ke empu data individual atau ke data subjek serta data controller contoh ya organization udah bisi sayang sempekat ya have a binding contract. Jadi personal data individunya dikunci ke ngagai indoor ke luar Malaysia awak ke perkara ke disebut buat sempekatnya buat kontraknya tadi uliah dipejalai ke data controller. Jadi ia mesti berkunci ke data pribadi individu yang agak menemukai. Hanya to perform that contract, the controller must transfer the individual's personal data to a location outside Malaysia. Jadi situation ya, atau ke example situation perkara itu boleh nyadi bala pendengar hanya bakal pengawak orang kenerima orang belajar bahawa universiti di luar negara. Contoh ya Malaysian student dah sayen sempekat laban ke belajar bak universiti di UK. Jadi universiti mesti nerima personal data studentnya baka passport, detail transcript ya, financial records ya dari Malaysia. Cantik data pribadinya ndak dikunci ke ngagai universitinya. Nubiaknya ndak boleh diterima masuk belajar bak universiti bak UK nya. Berarti ya, tiba-tiba ke orang putih ya, without transferring this data abroad, the contract of admission cannot be performed. Pihak maga situasi, kita ada buat international travel booking, orang kakak berjalai, ngagai menua luar. Contohnya, nanti orangnya beli tiket pilun, ya kak terbaik ke Jepun. Syarikat pilun, kena orang beli tiket di Malaysia, mesti berkunci ke personal data orang kembali tiket pilunnya ngagai Japanese Immigration Authorities. Personal datanya dipindah bakal ke buat situation tu awak ke sempekat atau ke agreement antara orang kembali tiket pilun dengan syarikat pilunnya boleh dipejalai ke. So this transfer of personal data is necessary to perform the contract of carriage. Jadi bak section 129 subsection 3 in bracket C yang nyebut data pribadinya mesti dikunci ke ngagai menebukai awak kesempekat antara data controller ngau pihak ketiga uliah di pejalai ke laban sempekatnya atau ke kontraknya disain antara data controller ngau pihak ketiga atas pembenar atau meminta orang kempu data pribadinya atau kesempekatnya disain data controller ngau pihak ketiganya. Jadi sempekatnya mai pemanah atau ke penguntung ngagai orang kempu data. Jadi bak section 129 sub section 3 C in bracket 1 and 2 tu bala peninga kita kempu data tu tadi nadai bisik sain sepekat tak persetujuan ngau data controller tang data controller bisik sain sepekat ngau pihak ketiga ke pihak ketiganya ukai buat Malaysia dito. Jadi awak ke kita faham lagi ke situasi itu reti section tu data controller inya organisation nadai sain sepekat ngau orang kempu data pribadinya tang bisik sain sepekat.

0: dekat dengan pihak ketiga. Jadi personal data kita ini tadi dipindah ke negara mana luar Malaysia. Jadi sah lah ban ia berguna kena kena berjalan kesepakat antara data controller dengan pihak ketiga. Jadi data peribadinya dipindah atau dikunci ke keluar negara atas pinta orang kempu data atau ke awak kemerik penguntung ngagi orang kempu data peribadinya. Lalu berkeni ke situasi itu boleh jadi. Contohnya nanti bisik program bertukar ni biar sekolah. Student exchange program. Jadi Malaysian student minta ngau exchange programnya. So local university ke nyadi data controller mesti merik atau berkunci ke student personal data ngagi university ke ngau pertukaran pelajarnya tadi ianya universitinya kita sebut third party. Jadi sempekat antara dua itik universitinya tadi desain laban atas meminta student ke ngau program bertukar pelajar. Jadi section 129 subsection 3C and bracket 1 and 2 untuk nyaga data peribadi ke diberi ngagai luar-luar Malaysia nya sah dari segi undang-undang. Laban pengawaknya meri penguntung tak ke pemanah ngagai orang kempu data peribadinya. Lalu awak ke data peribadinya tadi ndak disalah guna. Lalu buat section 129 subsection 3 in bracket D. Jadi bagian tu data controller meri data peribadi orangnya ngagai menua bukai laban diguna kena bahal berkait ngau bicara berkod. Ianya for the purpose of any legal proceeding tak ke dikena minta legal advice. Jadi clause D tu dikena awak ke transfer personal datanya tadi sah dari segi undang-undang. Laban datanya kak dikena berkait dengan perkara cara buat kod atau ke minta penemu atau ke legal opinion, legal advice dari lawyer ke UKID Malaysia. Jadi keadaannya disebut cross border litigation. Pekerti Malaysian company, company ni Malaysia. Meri record pekerja yang agak ikut di Singapura laban data pekerjanya diguna kena bicara berkait dengan kes pekerja yang ke dibuai kerja di Singapura. Tau ke situasi kebukainya defending rights abroad hospital di Malaysia contoh yang merik rekod pesakit ya ngagai lawyer di Australia laban pesakitnya kena saman di Australia. Jadi dia tu bila pening aku ngagai section 129 in bracket E ianya data controller boleh meri terkunci ke personal data ngagai munau luar nanti data controllernya maya orang kempu data pribadi benong buat luar Malaysia. Jadi benong ya buat luar Malaysia data controller berkunci ke data pribadi ya ngagai orang buat luar Malaysia awak kaya nak kena tinggang pemedis ke tegal undang-undang buat menuanya nanti data pribadi ianya nak diberi ngagai pihak ketiga di luar Malaysia orang kembu datanya tadi tau kena tinggal penusah dari segi undang-undang. Jadi nanti situasi berketuk nyadi awak ke orang kempu data peribadinya nak kena tinggal penusah undang-undang contohnya bisi employment dispute buat menua orang din. So, jadi rekod pekerja company ke di Malaysia nya diberi ngagai orang di luar Malaysia awak ke pekerjaannya nak dibuai gawak nak cara kena betul tau ke cara kena nitih ke undang-undang. An employee's record are transferred abroad to prevent wrongful dismissal proceeding from succeeding unfairly. Lalu mega nanti bakal bak immigration case personal document diberi ngagai pihak berkuasa di overseas authority nya awak ke orang kempu data peribadinya tak kena buru pulai ke Malaysia atau kena dikebenar ke masuk ngagai menuanya. Jadi inya munyi section 129 subsection 3 in bracket E in bracket 1. Jadi section 129 subsection 3 in bracket 2. Jadi subsection 3 in bracket 2 tu bala peninga. Dia nya nyebut situasi atau keadaan tidak praktikal ngambil pembenar secara betulis. Hari orang kempu datanya. Sebedau ya berkunci ke datanya ngagai orang bak menua luar Malaysia. Jadi undang-undang tu nyebut tidak praktikal ke ngambil pembenar secara betulis. Hari orang kempu data pribadinya. Maya data pribadi ya kena beri ngagai orang hari luar Malaysia. Yang tidak praktikal ke Tegal. Bisik situasi yang tidak uliah pembenar secara betulisnya ambil dari orang kempu data pribadi. Jadi guna undang-undang tu atau ke section tu bila peningah yang digagak laban maya urgent situation atau ke complex situation kan ngambil pembenar secara betulis dari orang kempu datanya segitu sah nyalai undang-undang membenar ke data pribadi orang kempu datanya tahu diberi ngagai orang pihak ketiga di luar Malaysia ke Tegal situasi kenyadi mayanya. Jadi contoh situasinya bala pedinga ti kita medak bakal bak medical emergency abroad bakal orang Malaysia yang tadi pesakit yang tadi dalam keadaan dia tidak sedar bak Singapore hospital Singapore. Jadi hospital di Malaysia meri medical record yang agai hospital Singapura ngau nadai pembenar betulis dari ya kempu datanya laban ketujuh kak nyelamat kenyawa orangnya kebenung sakit buat hospital Singapura. Keadaan ke kedua nya bakal insurance claim overseas orang turis dari Malaysia atau tadi bisi kena accident buat Europe. Jadi data yang diberi ngagi insurance company di Europe awak kaya boleh pampas dari company insurance-nya tang laban mainnya ia kena case accident. Satu jadi ndak praktikal te tadi ngambil pembenar secara betulis area laban ya benong emitted ke benong di paswak ke ba hospital. Jadi buat section 129 subsection 3 in bracket F. Jadi itu tanggung pengawal data controller. Ianya ia mesti ngambil tindakan atau ke langkah berjaga-jaga serta merasa ngau siliak kena tentu ke personal data ke diberi ngagai orang di luar Malaysia nya ndak disalahgunakah baka ke ngelanggar undang-undang bak PDPA kita di Malaysia tu. Jadi clause F tu netap ketanggung pengawal data controller nuku ke orang di luar Malaysia kenerima data pribadinya nyaga ngintu datanya nitih ke undang-undang data pribadi di Malaysia. Jadi contoh situasi itu bala peningan contohnya disebut cross border outsourcing nanti bakal bank di Malaysia ngana IT services dari India contoh ya. Jadi sebedau bank meri data customer yang tadi ngagai company kempu IT nya bank mesti kat nemu company IT nya disebut bisik strong security policies lalu bisik contractual obligation sama sebaka ngau undang-undang kita ba PDPA di Malaysia. Jadi clause F tu imri pangku pengawak ba undang-undang ngagai data controller awak ke data controller nak sesenang harap ke undang-undang negara asing tu tadi lalu anggap undang-undang negara asing tadi cukup lengkap jaga data pribadi orang dari Malaysia. Jadi ngonya data controller tu tadi mesti ngeciak medak ngamamat sebeda memberi datanya ngagai pihak keluar Malaysia. Jadi dia tu aku nyo data ya bagian kepenudi section 129 tu bala peninga ianya section 129 subsection 3 yang berikut G. Lalu keadaan data pribadi kita diberi ngagi orang di luar Malaysia ketegal datanya amat benda-benda diguna kena nyaga vital interest orang kempu data. Jadi nama reti leka jaku vital interest tu leka jaku vital interest tu yang merujuk ngagi perkara ke amat berguna ngagi penghidup pengerai serta keselamatan orang kebu data. Ya, nanti disebut bajaku orang putih. Vital interest tu. This is a human centric safeguard. It allows data transfer without consent. If withholding the data would endanger the person's well-being or fundamental rights. Jadi situasi bak close G tu bala peninga. Contoh itu bakal medical emergency. Pesakit Malaysia nya sakit raya. Amat di menua tasia ni. Lalu medical history ya diberi ngagai hospital negara asing nya tadi awak ke. Ya diubat dengan cara kebetul lalu ya tau pulai ke gerai. Lalu moga keadaan baka disaster relief. Personal data diberi ngagai international agency laban dikena giga serta nyelamat ke ya kempu data si pengudah ya kena tasah laban tsunami bak muna orang. Jadi close G tu bala peninga data pribadi dikunci ke orang bukai di luar Malaysia tak berguna ke pemenar bertulis hari orang kempu data laban ya dikena nyelamat ke nyawa orang kempu data. It ensures the privacy law does not obstruct humanitarian or emergency action. Lalu nanti undang-undang atau perkara ke patut dititih ke section 129 tu ndak dikerja data controller. Jadi yang pukesan dari segi undang-undang tak ke legal implication ya. Tahu daripada buat section 129 subsection 5 nanti ditemu salah data controller tu tadi tahu dihukum kena mata duit tak lebih hari 300 ribu ringgit tahu ke dihukum jail tak lebih hari 2 tahun tahu ke dihukum kena mata duit lalu megak dihukum jail. Jadi bila peningah nya nak undang-undang PDPA tahun 2010 kau lihat dikunci kaku ngau kita maka kelemah itu jadi itu meh renggat ke penudi undang-undang tu dikunci kaku ngau kita. Selamat lemai, terima kasih ya lebih dah bergulai ngau aku program barancau tikai baka kelemah itu bertemu baru kita buat minggu kebukai mumpuk dulu aku.
1: Ya, jadi yang nak kami mai kita mendiang ke program Berancau Tikai ke Lemai Tu Peningah setiap program ke ditusun mesti terbawa mandi lalu dikeluar ke Merta Joni. Jadi udah tu lagi terus mendiang ke berita Lemai ke ditabur ke terus Sari YFM.

Selamat lemai begulai enggau aku Melati Badi berita lemai YFM lemai hari 1 hari itu 29 hari bulan 6 2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Kerjasama antara Sarawak enggau Sabah ba mayuh bengkah sektor patut ditegap kaki. Inisiatif nyukat tanah NCR dekat diteruskan dikena ngeruman proses nyukat ngau di GZ ngagai orang ke bumpu tanah. Rainforest World Music Festival RWMF mujur ngetan ke nama bak turai dagang temuai di Sarawak. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Kerjasama antara Sarawak ngau Sabah bak mayuh bengkah sektor patut ditegap kaki. Tu nyengkawum berandau ke perkara bekau ngau sempekat Malaysia 1963 atau ke MA63. Perkara tu nitiah ke penerang dari Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Yang madah munyinya lebih berjakuk bak pengerami makan lemai gawai keamatan di CCI KCCI di Kuching. Premier madah ke kerjasama antara dua bengkah menua berguna benar dikenal bertapik ngau mayuh macam pemar menua terbelalau ke semangat ngau prinsip tidak ditulis ba MA63. Tujuh pengawak tu dekat tentu ke semua perkara tidak dipersetuju ke ba sempekatnya dipejalai ke ngau penua. Perintah Sarawak dekat tentu ke mayuh agik pasar tanah hak adat bangsa asal NCR boleh disukat serta digezet. Berindik arinya, Perintah Sarawak komited dekat terus ke cara baru nyukat tanah adat bangsa asal NCR dikenang geruman proses nyukat ngau digezet tanah ke Dimpu Sida. Perkara tu dikemeratkan Sapit Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan. Yang madah munyinya bahawa pengerami nyuak ke palak tanah ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak serta megak nyuak ke Lesen Pendudukan Sementara TOL di Bintulu. Yang madah ke Kenyau di tahun 2010 nyentuk ke 31 hari bulan 5 atau tadi UPS Tanah Ngau Survey Sarawak sudah mujur nyukat perimeter lebih 1.23 juta ekar tanah di serata menua tu. Hari penyampaunya 966,938 ekar tanah sudah digezet. Dangkan kenyak dibagi menua Bintulu, kira 84,000 ekar tanah sudah disukat ngenak Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri ngau lebih 47,000 ekar sudah digezet. OPS Menteri Pengerai KKM benar berarti ke Perambu numbuh ke National Cerebral Palsy Registry. Tok dikena negap kaget pengawak ngenatai ke servis ngakai pesakit kena uliap berjalai tau ke palsy cerebrum di Malaysia. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke OPS Sidak di Perambu ngerembai kaget akses pesakit ngagai peringkat guna rehabilitasi. Atur pengawak tu nyengkawun palam perubat kerjasama dengan UPS Sokso. Yang madah bunyinya bagi Dewan Rakyat sehari tu tadi. Yang madah bisik 1076 mitik kes pesakit palsi cerebrum sudah diregister kenyau di tahun 2016 subak. Kesnya nerima intervention tumor bagi klinik pengerai di Selampur Malaysia. Agensi perintah di Pintak Sikaragi lebuh maya gereja pengawak berubah ngenak cara lama ngagai cara tabi urus di strategik agi. Tok dikena tentu ke UPS perintah ngenatai ke servis ke semampai efisien serta nangkup guna rakyat. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Basuki madah keubahnya berguna benar bahawa pengawak tidak dipercayai ke UPS perintah kemajak kompleks setipak ngau pemansang ekonomi kemayari. Sekedari ubah tu ianya ngenak cara strategik beratur pengawak ngemata ketujuh polisi ngau meresa pemanah pengawak. Cara ke bangsa tu dikenang ngangkat ke pemanah pengawak UPS perintah ke boleh bersemekih serta tahu ngenatai ke hasil. Sekedari ubah ianya penyikar pengawak tidak berjalan ke perintah lokal beratur buai uras kalau dia tu sudah diperjalan ke kompeni luar tang agik dikemata ke UPS perintah ke berkuasa. Ia maksud ke jakut tu berawam pengurusan prasarana Asia di Kuching. Kita dia tu benda-benda ke berita lemai hari YFM di Kuching.
Sabiq Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuih Yan sehari itu tadi menjadi ke pengawal pemandang seni antarabangsa E-Citra International China Chapter 2026 Spirit of the Houses and Hornbill Exhibition. Pengawal pemandangnya diatur bawah Fakulti Seni Gunaan Gau Kreatif Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Ia madah ke pengawal pemandangnya ulihnya di pelasar dikenang rapid ke kawal budaya engkau kerja sama seni antara Malaysia engkau China. Atau pengawal ke bangsa tu ulih kena nyawup nampak mayu hagi awak bersilih penemu, kreativiti engkau sepenemu antara komuniti. Basic 52 hasil seni dipandang ke bab programnya tengawal 23 hasil kedigaga ini mas. Engkau 29 dari Vocational and Technical College of Inner Mongolia Agricultural University, China. RM50,000 sudah diberi gagai Komiti Pemansang Engkau Pengelikun Geturung Peniau JKKK Langkang Ulu Engkelili. Agia belanjanya dikenang ngangkat ke Pemansang Ekonomi Gagai Komuniti Bak Menuanya. Agia belanja tu megak dekat dikena ngagak projek nanam pawung kelapa sawit ke ditanam sidak bak menua nyampu. Sabiq Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke agia belanjanya bak pengerami ngiling tikai gawai dayak Barumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili. Ia madah ke agia belanja tu endang dikena merangsang orang ke diau bak Langkang Ulu terus ngemesai ke projek nanam sawit temerik penguntung ngagak sidak bak menuanya. Dulu agi hari itu, JKKK Langkang Ulu bisa terima anugerah Smart Community Perak 2024 buat pemujur berjalan ke projek danam pawung sawit dengan program sahabat komuniti desa. Rainforest World Music Festival RWMF 2026 sudah diatur malam tadi. Galai bisa menerima penatai bala temuai lebih 21,000 ikut orang buat sepemanjai 3 hari pengeram itu ke diatur. Festival tu mujur ngetan ke nama buat turai dagang temuai ke pemadu berguna di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engkau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah beri terima kasih kepada semua orang yang sudah belakiruah memujur ke Festival RWMF ke tahun itu. Yang harap ke mayu agik bala temuai kuliah datai ke Sarawak berserimbai engkau Festival RWMF ke 30 tahun baru itu ilak. Yang madah ke gaya ubah buat geopolitik global engkau rega tambang bilun ke Nikkei dan bisik ngurang ke penatai bala temuai ke Sarawak. Dato' Sri Abdul Karim madah ke munyinya ngagai pengarang berita di Kuching. Buat pengawak ke Bukai di Miri, Dato' Sri Abdul Karim madah ke pergerakan pengakap jalai ke tanggung pengawak tip guna lebuh nempak ulah yang dituai engkau reti pengawak volunteer. Tuk lebih agik buat dunia teknologi temajang ngacau ngujung kerandau bertengah mua nyau majak kurang. Ia madah ke kem pendidikan marine pengakap Tasik Sarawak setiap program dekat ngerapit kaki kawul ngau kerjasama antara penyerta. Ia madah bunyinya buat pengawak ngelancar ke programnya buat boat club di Miri. Kemnya dipasuk 9 kontijen dari Sarawak, Sabah, Melaka, Pahang, Terengganu, Kelimpah dari Brunei hinggau Indonesia serta menjadi unit kanak-kanak pengakap laut di Miri. Dikenang ujung ke berita kelemah itu untuk batang berita di Baca Baru. Kerjasama antara Sarawak hinggau Sabah buat mayuh bengkah sektor patut ditegap kage. Inisiatif nyukat tanah NCR dekat diteruskan dikenang rumban proses nyukat hinggau digezet ngage orang ke bempu tanah. Rainforest World Music Festival RWMF mujur ngetan ke nama buat turai dagang temuai di Sarawak. Nyadakan berita kita ke lemai tu peninggal beritanya tadi di Tusun Rosi Tampung serta di Salian Desmond Ganai hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lop nanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang ampu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nak leguna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesantuk Ariwa FM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 29 Rebulan 6 dalam tahun 1988, pengerami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelah mayuah tibetuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramse Noel Jitam serta dipasuk mayuah pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebala mayuah tu ngetu dah lama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik di berga RM60,000 oleh sapit Kepala Menteri Alfred Jabu. Udahnya berjalai diterus ke nuju mini stadium Lombak ke baru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah berjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib tidak sempulang bini ya Laila Taib Mega bisa menjadi ke pengerami ngingat ke kemerdekaan bagi menua kapit di ke 25 tahun. Pengerami itu diperhati ke mujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua bak raban bangsa.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Y Seberai.
10: WAI FM.
9: Ya, baru ngam.
10: Kan?
9: WAI.

Ya, lagu ke di by Hayley malam tu peninggan ke lagu pelakon. Jadi udah tu lagi kita dekat terus bergulai ba program Leman Budaya Ban. Jadi kita ke ngatik program tu. Nada salah bergulai dengan kami lagi berengkari pukul 8 malam. Uliah mereka mentak kami ba live Facebook kami ke malam tu lagi. Jadi sebenarnya aku merindang kita ngau siti lagu ke di by Lucy M ke sekali tu ngau lagu Tulang Besi Urat Dawai.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua para peninggal kita ke malam tu. Jadi bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita ke diungkup ke malam hari satu berengkah di pukul 8 malam. Jadi ke malam tu temui ke BCD Kangau ke buat program Leman Budaya Ban kita ke malam tu. Nadai orang bukai nyalai aku ngelalu ke penatai nuan tu pengajar Jimun Tawai nama berita nuan lemai tu.
1: Terima kasih DJ Baka berita dari pukul semangat mah. Kira agak disangkuang petara. Kalau sama bertemu baru mega ngabala peningat lebih lagi bala ke rindu ke program Leman Budaya Iban.
0: Ya, nama pengajar tua bersampi ke mega bala peningat ke biasa bergulai kau tua malam tu pan sama gerai laban penggerai tu Siti Reutai ke berguna dikenak kita ni tiang hari laban nyak meh kunci buat semua utai. Jadi nanti kita gerai semua pengawak pan uliah dikerja kita dengan muju ada pengajar. Okey ke malam tu nama kini perkara ke dekat di baik nak berkongsi ke kau bala peningat tu malam tu.
1: Terima kasih DJ. Bala peningat semua dalam program Leman Budaya Iban ke Dolo Arito kemari aku damai kita berkongsi penemu pasal arti puak kumu dalam budaya Iban. Labo dalam programnya kemari aku semina mayuh perkara ti rekat dikenang tang aku semina sempat ngenang 8 pecah perkara ke bekal ngapa kumu banyak kemarin. Jadi ngambil ke kita mulai ke pengingat nama utek udah kalah udah kenang kita nyamak kemarin. Angai ke bisik sekedak bala peningang ke bisik ke nanya ke baru ke minta terang ke baru kini ke bedau tentu terang. Kesatu aku nerang ke pasal arti rama pak kumu arti rama arti tak pak kumu ke kita nama arti kita nyak. Jadi nyak kumu aku arti rama lah. Diterang ke ngawang lansa. Kedua, utai keterang ke kumenya, tanya cura tau ke utai tir kena orang agak cura ubuang tir kena agak pakumbu. Ketiga, aku dah nerang ke pasal bansa ubuang tir kena orang agak pakumbu. Lebih lagi pakumbu ke asal kelia deh. Keempat, kita udah berkenang ke pasal kakas tir kena nama kakas tir kena orang bertenungan lah. Tentulah bila saya datang ke hubung belia ngau macam-macam kenang agak kayak maya orangnya bertenungan dah datang ngau ngelansa. Lalu kelima atur patut dititih ke nanti kita yang ngangkat buah puak ke di tengkebang orang bukai. Jadi besain artinya nanti kita yang ngangkat yang jadi
0: dia tak tua pihak jalan
1: sengapa ya leban dia tahu ngano dia rempo. Kita ke ngamik kita ke nundaknya ke ngano kira ke ngenak jaku baru dia tahu copyright.

Ah, kawan tu ke ngajar berarti neng kebang nya bungai pak kumbuk tau ke buah pak kumbuk nya ke buah ya udah bukain na tau sepenekati ke nona ya mesti minta mesti mere omali tau adat ya andanya keenam kita udah berkenang pasal penyakit tau ngano orang ke nak ngerja tau ke nona pak kumbuk tidak gagak orang bukain kalau nak minta nak nanya lebih kelihat lah laban orang perkara tu ke kau ngau tai dikarap ke kita jadi bak sentanya kemarin yang ke selalu mai disebut ngau semua penulis-penulis ke dah dibaca aku baiknya pas kau ngau tai kenya di kita di Malaysia di Sarawak tau ke ngau bala Ibanik Group lah laban aku mai hana maca Borneo Research mpo bulletin eh dia akan menor boleh mayah pada penemu lama mayah ada orang mansep pasal apa kumuk di luar de, dunia dia nah baik universiti-universiti bukai di luar dia jadi semua sidak ya nyuka rata-rata penemu deh ya ke satu ku ya tahu bila kedua tahu mati ketiganya sakit mayu-mayu ngai gerai jadi artinya bekal kita ke nanti sidak kemana kumai sidak sarat sarat menawa aku sidak lumayan ayo dah perubat ngai gerai tiap buka kemari tu dah baik ke hospital nak ketemu nama kebuah kenya tau nyadi kenya hanya bab malin tadi ketujuh kita berlaku ke arti bersilup nanti sama mayu lah benda bangsa bangsa apa kumbu ambil kemana buka dulan sepandai nama sitik dari bunga buah buah kumai dulan sepandai tiba sisi-sisi menua sebab panjai batang engkari tiap rumah panjai bisa ajak dia medak buah puak tir kumai dulang sepandai contohlah nyak nunjuk ke buah puaknya cukup lama udah dia kena buat menuanya nyak alai mayuah orang udah nona puaknya lah udah nama ngak lekaya ke orang keliak ngangkat ke buah puaknya ya nenuan ya nona ya. Jadi nya bisi 7 lalu ke perkara ke 8 mari aku dah nguji nerang ngong lansa pasal pun tau ke perkara ti nyadi ti merangsang orang ngaga sesebengkah bangsa bungai tau ke buah kuak kumbu jadi bak sekedak penulis nyebut yang ngena source of inspiration ku sida aku duk nginjau je ku English lalu bas tentang tu utek jadi source inspiration tu ke puan orang ke nama di dalam jaku laut sida yang ngomainya sumber ilham jadi sebengkahnya hari nona utek tumbuh banyak macam utek tumbuh baik kenya daun baik kenya dore ya baik kenya bunga tau ke buah ya kita buah deh tau ke gaya ya niki gaya yang melihat nyak kede dah tunak kita ya nyak bangsa hari utai tumbuh tu nyari utai tumbuh tu penulis ngenak lah kerja ke flora kesida kumpulan araban utinya semengkahnya hari fauna tu nyak utai hidup utai hidup nyawa baik kenya indutai baik kenya jelu baik kenya ikan baik kenya macam-macam utai ke hidup bernyawa meh lalu ketiga yang ke pemadumah diterang ke sepiak ku yang nyak ku sidak ya Iban Inu Iban neng kebang pok kumuk mega suah mega ngaga ya ngena mitologi tau ke kosmologi jadi utai marame ku nerang ke tau jadi ku nyebut ya ukai utai hidup tak ada peda ambil kemandian mereka kita meda membuli air kita meda remang kita berkayu ada langit kita medak bulan kita medak bintang jadi semuanya utainya kumai kita utai hidup ngaya jadi kumai kita mati ya nak kalak ke bisik sepun hidup jadi mar benda jadi bala penulis menyuhnya ngena kosmologi Iban ku sedak ya utai ke pedak ngelingik kita
nyak mengganyang kau memang ke mana. Contoh

0: Contohlah lagi kita mendak sekedar contoh ngerti ya. Kita jaga kita. Tadi aku dah nyebut utek nama dulan sepanai, utek nama namanya apakah bak penghidup kita utek jaga kita. Ringkat tu pala contohnya.
1: Jaga ke buah apa kumboknya
0: pakai jaga nama buah. Nama apa kumbok.
1: Awalnya utai ke dekat dikenang tuan ke malam tu ne.
0: Jadi dalam pulang itu utai ketanya dari tadi, bak nyak kira berkenyak meh. Tekad kenang nampung, kenang ketua kedoloanya.
1: Okey, Ahmad, bunyi kenuannya tadi pengajar deh. Umbah siaga pemayuh perkara pasal puak gombok tu ke udah dikenang nuan bak tusun ke dulu ke hari tu deh. Jadi tajak apa makanya aku megak lagi mayuh perkara ke dekat ditemu aku lebih lagi berkawan ke puak gombok. Kan sebenarnya aku tu bala peningat tu bala wadiah pan sama megak pengajar deh. Jadi ambil kebanding deh bisik orang madah dalam raban bangsa kita bantu puak gombok tu siti hari kelai tau ke disebut kita kemaya hari tu. Identiti bangsa kita Iban tapi ya kata perkara nya tau nya di bekenya ada pengajar ulian nombor penerang ke sili lagi pasal perkara tu ne.
0: Terima kasih DJ. Empat pemanyu hotel ke baca. Bisa aku tertemu ke bunsu sekedar utanya sawut kentelahnya tadi. Jadi hari ke utai ke depeda nyadi dalam raban bahasa Iban ya. Puak kumbuk tu udu saya reti dalam penghidup kita ini. Ya. Tentu meh mayuh kebuah ya nyak dianggap bekenyak deh. Lalu ya megak dianggap sebagai nyadi reta pesaka ti berga serta semampai di ibuan di intau ngau penuh penyiru ya. Nak dia sopraka disimpan tempat-tempat mempaduk likun dalam bilik kita. Okey ke Tegal ya, okey semina ke Tegal ya. Apa kumuk tu marmat gagak tang laban bisi erti ke lebih dalam lagi arinya ke disimpan ke delekat ke ba ba apa kumuknya ya nya beke buah ya ukir ya hanya ke bisi erti ya gaban saya bantu nyelai amat semua utai mayu harta nar de kerja kita nya pengarap kita nya tak nanti kena jaku yang ngelis kumai simbolik jadi dia terang ke kena jaku Iban bisi erti berlapis-lapis tau ke besi luap ya mudah amat aku contoh deh ambil ke mana dah bak pengawal Iban berburuang contoh lah lebuh ya berburuang ngegak buruang kena bumai nurun ke tanah lalu mendekat ngegak nyawa munyi nendak contoh. Dan yang lebih yang meninggal punya nak dalam babas din, ia lu nyabut kayu. Nanti nendaknya nendak kibak, kau ya pawon nendak kibak ke guna maya manggul maya bumai, ya nyabut pawang anak kayunya muak ke kibak jalai. Nanti yang nendak kanan, ia ngambil anak kayunya muak ke kanan jalai, lalu muak ya mesti medak matahari tumbuh. Adab matahari tumbuh. Lepas kita semampai ngarap ke dalam penghidup kita, kita semampai mansang, lebih penting kita mua kita ditunggak ke kita ngagai matahari tumbuh, lebih ngerja macam-macam pengawal. Udahnya tadi, pawang bu munyinya tadi, nyak kena baik ke rumah. Jadi kena kok ku nanti bangsa bukai berarti ku nyak tak pedih masih dah mertiknya. Tahu takir kumai semulih. Pawang buruang kati kunya tahu lekat bak ayoknya. Ujian dia perhati kunya. Tan laban pengarap gak ngatur ya kunya. Kunya
1: ya. Ya kunya ne.
0: Hanya dekor lebih kunya ke utek kak dia terang kaku terlegi berkawal takir kumai kita semulih. Jadi pula yang lagi kenang dia tadi ya. Nua nanya ke bunsu atau ke puan nama kebuah puak kumuk tu tadi banget dek nyonya di kelaik bangsa tau ke identiti bangsa kita dah. Ya ke benar puak kumuk tu Bak Iban tau dek kumai nama ke kita nyadi kepun penyadi penghidup bangsa Iban. Nyadi kepun penghidup bangsa Iban. bukan bangsa putih, bukan bangsa bukan bangsa
1: Iban.
0: Lagi kita dengar cerita. Artinya enti nadai puak kumu, nadai bangsa Iban di dunia tu. Jangan aku bala peningah ke luar din lalu udah mupu asida ya nyingit ke panjang kati ke penemunya tahu bezinya. Hari ini nuan boleh penemunya. Hanya dia penemu tau kebuah aku nyebut munyinya laban perkaranya udah kalah dia tulis, udah kalah dia pansiak manya orang kena nulis pasal budaya Iban. Siku hari orang kena nulis pasal perkara tau ianya benedek sandian yang benedek sandian coba. Lalu benedek sandian mansiak tau ke hari pun penyadi bangsa Iban kini ke ia gak nanti dia menua batang air, dia menua batang kari, dia menua ulu air dia. Kita percaya ke Iban gagak ada tanah kempua asal ya. Tanah kempua. Tanpa ini teh kepansiak benda sandian. Orang jadi orang kena usai cerita atau ngagaya dalam tahun 1962 subah. Yang nyak mawan anak rajau dari Sungai Pelanuk, Paku, Seribas. Lalu yang usinya dalam tahun 1962 ngagai niang bedek sandian lalu niang bedek sandiannya lalu nulis kaya bab bob kerikumai sengala burung. Bala peningan semuanya ke kumayah bala apa orang ke rindu ke pekulim tau nyingit ke pendiang dini indu aku boleh penerang tau. Jadi bala peningan nanti kita akan nemu penerang pasal tau nanti kita bisa peluang megai bob dari kumai sengalang burung lagi udah ningah ke pekulim tau kita buka bak daun 98 bak daun 98 tau utai kenyadi bak daun 98 ke dia tulis nitih ke pendidik sandian tau des udah de atur aku baru awak nyamai git dengar kita dalam program tau. Jadi tau ku cerita tuainya lebuah Raja Petara ke bernama Kri Raja Petara dekat ngagak mensia menya ia ngagak gambar kerama dua ikut bakal tukuh mensia bakal tukuh yampu. Ia ngagang keramaknya ngena puguk pisang. Ngagak ia bisi jari, bisi mata, bisi mulut bekas kitanya meh. Lalu darah keramaknya ngagak ia hari getah kayu kedukumai kayu kumpang. Abas entan tu kita ingat ke tak cerita tanah kempuak. Megah degagak hari kayu kumpang. Nyalai lebih orang ngagak keramak bau umai. Orang ambil keramak lalu ngena ngagak keramak ngena kayu kumpang.
1: Sikit kayunya kena orang
0: Kena. Udah tembuk degagak petaranya tadi keramak dua ikutnya. Lalu debab bini raja entalanya tadi ngena puak kumbuk lebur api. Debab yang ngena puak kumbuk lebur api. Dengar kebala peningan ya. Laban kedak kita kita enti orang te balak berjual ke Pak Kumuk di pasar dia nak nemu hari ni asal Iban nemu Pak Kumuk nemen Pak Kumuk ni. Lapa Pak Kumuk tu nak dia tenun bangsa bukai di seluruh dunia dah. Lama nadai dia buat Afrika dah. Nama ke buah balak aki bangsa Iban te nenunnya tu cerita pun ya. Laban hari petara udahnya Raja Antala lalu negah ngeramaknya tiga kali ngasuh yang angkat gambaknya panung kebut lalu angkat lalu hidup menjadi Iban Doiko siku Indo siku laki. Ceritanya jadi cerita amat kena nak aku bertalat kenyak leban aku tu macam tak ketulih orang. Jadi sabar siapa kita ke luar din mendiang ke program kita lagi pedak bak daun 98 bak bob dari kumai sengalah buru dia terpada dia celak di Borneo Literature Bureau dalam tahun 1962 nyenyak ya. Hari cerita tu dia kita nemu Pak Kumuk tu sigit pemain Raban bangsa Iban kenyau hari mula mensia Iban degagak degagak petara dalam penghidup kita nah sigit pemain kita. Lalu berpun hari Pak Kumuk di bisik kuasa mereka penghidup nyak meh kebuah nanti lebih manang belian. Ya bembuak ngena Pak Kumuk lebih-lebih mana belian kan ngidup korang kesakit deh. Awak ya gerai
1: nyalai lampu Pak Kumuknya yang ada pengajar
0: nyalai ngena Pak Kumuk Jadi nyada nyak kebah dia tadi apa kumbu bisa beri kuasa beri penghidup apa kumbu nyak pesaka ti asal kada nak tu nak ada tulis benda sana mada kada nak lepas kita tu berkenang ke pasal apa kumbu kada nak puak buah hari puak kumbu lebur api nyak kini kada kada lalu dia kemuan orang Iban keterubah ya dia kagak raja antalanya hari pokok pisangnya tadi dan keramaknya lalu dia turun kenya bangsa Iban kemayar itu aku tu nak nyebut bangsa bukai leban
1: ya gak cerita kita bangsanya ni
0: kita Iban leban tiap bangsa dalam dunia tu segi basic cerita yang pu cerita asal ya, penatai sudah jadi dalam dunia
1: jadi ya asai kekalak aku dah ingat ceritanya. Munya konoan kata dia pengajar amat kena ceritanya tu sama ndak talat kenya ne ya. Ini tiah ke penerang buat buatnya ke ya ne. Jadi tu nyong ngendang pasal simbolik tau kreatif simbolik tau kebesilup dalam buah buah kumbok ke de tenun induk kita iban tau deh. Jadi boleh nombor penerang senta perkara tu pengajar.
0: Okey. Penerang pasal perkara tu nya ia ke muda-muda. Ia ke degagak betul-betul boleh pedak kita gamal teh ke degagaknya nyuka sesebaka bisik ngabih-ngabih gamal teh ke hari ni ya datai. Boleh terang ketua ambil ke mana teh beka gambar bayar. Nemu ketuanya bayar. Yeah. Tidak demak gambar burung. Nemu ketuanya burung. Teh gambarnya nyengala ada pedak tua beka gambar jelu. Utai hidup. Nama ke tu lah. Ngagak gambarnya. Tak sekedar gambarnya tadi. Semina bunga ya aja di kena pedak tu lah. Yang lain nak tentu. Lihat semina orang tengah gagak ya aja. Nemu. Nama utai ke. Degagak ya lo. Nama arti utai degagak ya. Ambil ke contoh. Contoh bandir eh. Mempelawak. Dia mendak buah puak di kumai. Mempelawak. Nah, dan dia mendak gamal bakal mempelawak. Semina ukir ya aja bakal ke kaki mempelawak.
1: Awak.
0: Jadi nyata itu aku bisiknya boleh terang ke kita yang muda bisik sekedaknya tadi semina orang tengah agak ya aja boleh terang lalu mega sekedaknya ti ya puaknya dari tengkabang ya belalau ke mimpi uta ada peda ya dalam mimpi ya mega antik antu ke ngajar ya nyana ngasuh ya nyerita ngagai orang bukai
1: tak menyerita
0: semadi menyepengabih ya dodi ya dalam penghidup ente ya ingat baru ya madah kata nama apa kumuk tu ya ente ya sebedau ya ninggal ke dunia sebedau ya mati laban ente ya nusi ya tau kena manusia bakal gila ke mati ke ni aku buat bisa penting lah aku buat jadi bila peningat kita berjakut ke dulu aku tu ngenang puak kumuk ke nelap lagi ya ke nelap ku akunya oleh agak-agak orang kebaru belajar ngagak puak lah ya ke nelap lagi ianya ya ke agak-agak hari mayuh macam utai tumbuh jadi mayuh macam utai tumbuh terubah ya ambil kemandian hari kelelia iga kita meda suah mat hari mayuh ke bangsa utai kerpedak kita bak puak kumuk aku dia tahu nyumuk puak ngenak lah kerja aku motif suami kita meda utainya bak betul bakal gegamang buah angkuang tau ke buah tunggang tang buah angkuang ke suai gay buah angkuang tau reti bas kena menuar kumbas kumbas tidak buah bangkit nama ke buah induk kak mengagak pak kumuk nitih ke gaya tukuah buah bangkit jadi ke buah ya buah bangkit tu bak kita bahan keliak bisir tiba ino ya berngut lalu nanti kita meda buah bangkit anyut si berawat bala sedak ke anamit lalu pura ke ino berebut ngamik ya ngumpul ya lalu sium sedak ya lebut berngut ke buah tanya deh lalu nadai
1: perfume wangi lah
0: nadai ke kemayar itu nyak pun tahu dia kena namanya nanti ada pegai ngasau kita berungut lah lalu nanti kita berungut tentu maya orang rinduk ke ya jadi arti bersilap ya nama ke buah bangkuang buah bangkuang tu tadi kita ada kerinduk ke orang lalu nanti motif tak ke buah pokumbuk kita ada gagak harinya pokumbuknya ulih narik hati orang ke medak ya. Rindu ke kita. Ya kerti ya. Ya kerti simbolik ya. Jadi situ agaknya pucuk rebuang. Nyalain nah dalam pok kumbuk ya kumbuk pucuk rebuang. Tanda bak. Apa penghidup sehari-hari nak ke kita yang umumnya rebung umum kita tubuh kan. Jadi tubuh tu bahasa tubuh bulu ketau dempak ya tau dempak tak ngerti simbolik ya orang tinggal agak pucuk rebung yang ngarap ke penghidup dalam penghidup ya jadi kepun ya hidup jadi mensiati menyanamnya lepas semua utai segi berpun hari ya hari miat dulu
1: deh. Nyumbuk
0: ya kak udahnya hari sumbu ayah man selesai jadi dalam penghidup ya semanyai maya semanyai yang ibu dan pok kumbuknya yang harap ke dalam pus mampai mansang lah bakat bakat tubuh di, baru dah gagak ya nya aduh di hari ya kaknya di buluh lalu buluhnya mayuh guna dalam penghidup iban kelebih ke buluh amat pe kena kita tahu kena kita mansuh tahu kena kita keramu rumah hanya ngerti ya. Ya kerti simbolik bak buluh yang tadi lambang kita meruan mansang. Mansang, mansang agi mansang dah, agi muda. Kita keduanya tadi ya ke ya ke suahmat daripada kita bakau kaul ba puak muti pakumbu tau ke baukir pakumbu nya kaul klayet. Kaul klayet. Kau kelayat bakadore kayaknya bergeluang ya kalau kelayat kelayatnya jadi suah disebut kau kelayat lalu kelayat tau teh tumbuh ti bakar lalu takang daunnya bisa nyukau teh bakadore lalu bergeluang jadi dore tau dikena akar kelayatnya bapegai badan kayu bukai titik-titik ya simbol tau dikena mandang kita patut semampai bertulung bersukung ngau pengendiri sekumbang ke hidup bergulis jalai deh. Jadi semampai bertulung bersukung ngau pengendiri lebuk sekumbang hidup bergulis jalai. Kita berarti akar kelayat tu tadi nanti ya berdiri ke diri-diri aja. Nah uliah yang berdiri ke atas tinggi. Leban batang ya lembut.
1: Nyerakak bau.
0: Nyalai ya tadi. Berguna ke kayu bukai lah ya niki lalu berebut ke pancar matahari di atas din lalu kayu bukai mengetahui laban dia lemai ya nulung kliennya mega jalan dos sudah kliennya niki dia jadi penanggul di tebas entah tu kayu ke nulungnya tadi kada tu malah kayu nya laban klien ke lebih agak tinggi kata kian lalu lebih agak namanya jampat ke tumbuh lalu ngalah ke kayu tendor ya nikai mah kebenar tak ya ke amat tadi penghidup semampai bertolong bersyukur maka kayu di nolong klien nikai ke atas kin ha? Jadi klien maka dikena jadi ke perengka semengka sebagai semengka hari perengka tidak kena orang ilum tidak ada klien ilum pina nadai nemu malik mirah ya.
1: Nyak kemere mirah ne. Nyak
0: kemere mirah. Kita kelayat ngau kapok. Jadi lalu bega sebengkah hari perengkat namanya kerbantir kena orang agak piring lalu piring tu disembah tau ke debre dan nyok ngagai petara. Nyak pasal simbol kelayat tadi simbol ti ngayan ke kita hidup patut boleh jalan ngau pengendiri ya kelemik ditolong ya kekering nyukung kayu penyukung lalu akal klien tadi minta tolong ya orang kekering nyukung ya lagi bisa utai tumbuh bukan nyukak sebekah bukannya dah siti itu buah terkumai buah handu atau ke buah rambing buah handu bisa orang nyebut buah handu bisa orang nyebut buah rambing. Jadi ya ke selalu ditiru orangnya buah artinya beka berbintang nyuka beka gambar bintang jadinya dari segi cara yang hidup ke diri nyuka sepakang tu dah kelayat tadi sebenar yang ada berdore tang ya melit nemu melit lalu ya ke selalu dia tuna buah handu tu tadi ianya buah ianya bukai akar ya jadi bak kelayat tu ya ke selalu dia tuna ianya dore ya ke tumbuh badan ni kena-kena air berpegainya dah. Jadinya pasal anda utak ke rambing agak mengerti tadi sebolik ia ke lemik nolong ia ke kering nolong ia ke lemik kayu kendor ia akar anda utak neke hanya nolong akar anda utak boleh pancaran matahari. Jadi tu kemar siti kemar harap ganti bisa bala peningah tadi bisa ningah ningah tu atau tidak ya bisa penemuan boleh nambah ketua bak menyuah utai ketulis aku suah mat aku mendak kelebih buah kain tenungan kada ku mai mpilik berasuak mpilik berasuak dia aku kan rang kisah minat ketemu aku buah mpilik tu tadi pemakai tau bisik sekedak tau gak dempak lalu bisik sekedaknya tadi kepakai babi aja mai buah mpilik memakai jelur bapa membilik
1: lalu kesuah ge ya
0: mana ya kena temu kuinya bekeni ku kawal penghidup kita ngau buang bilik ke tau nya di simbolik nama jadi ya ke ku mai buah buah puaknya ku mai bilik berasa jadi nda tentu bengan nemu ku tu pindah tak ketemu aku buang bilik tu sebangsa buah ke mayuh de temu de menolu lalu suah de peda engkanya nemunya namanya tangkai nemunya namanya tutup buahnya kini ke detuna atau ke penyuring atau pemadas buahnya kini ke detuna nya nak tentu banget terana tentu bang nemu aku.
1: Oh, nale salah ke tiap bala peninggal tu ke biasa dah mula pengajar atau kongsi ke penemunya apa Facebook.
0: Nolong
1: nerang lagi au.
0: Siti nya ditu terang ke kuyanya mulung merangau. Mulung merangau tu dua itik pengamai jadi dalam mas ya kiamat ya kedetiru ditu mulung merangau tu namerik lambang gayu.
1: Oh.
0: Hidup. Sa hari ya mulungnya gemit sampai ke berbuah sampai ke mati tuai. Nada tengah caw.
1: Oh.
0: Nya ke kumai mulung merangau. Tangkun arti ya ke namanya ke selalu nak mandi yang dia dengarnya nanti kami itu jadi mulung bakal mulung lalu merangau
1: nama apa
0: nadai belaki bini itu dah
1: oh
0: nadai okay, orang nanti menanya nadai orang nanti minta deh
1: untuk di sempama ke tu
0: dah sempama nyabak sempama ya kena namanya bisa arti ke namanya nak nyamai dengar tang ya bas puak kumbu orang tengah agak puak kumbu niru ya ke gayu labang uluan tu patut ya benung ya kepmaduk mana ya ada peringat orang
1: ya
0: nanti ya nak ada peringat arti gayu mah penghidup ya sampai ke mati tuai
1: ya
0: nyak lambang kita sampai ngarap ke dempu gayu gerai nyamai dalam penghidup sampai ke tuai Siti nyak akar terkumai buah puak terkumai Bali Berinyan. Tau ke pemar mas fikku benar mekukang ngiga tang buah puak segi suah mada sebut Bali Berinyan. Jadi bisik sekedar penulis madah ke Berinyan tu bangsa akar akar bangsa akar jadi ya kedai tu naknya akar ke melit batang kayu jalan ya berjalan kin kita dah kumai Bali Berinyan. Jadi nyak tadi lambang nyak sama ngobaka kelayat nguandu tadi mega akar tu lemik lalu bergantung ba kayu alayan ke lalu kini apa dalam penghidup kita semampai berbantu semampai bertolong bersyukur ngau pengediri.
1: Ya.
0: Jadi bersih dah jam kita tu bersih.
1: Bisik sudah tetapi tang tu bedau tanya tu pengajar.
0: Okey. Kita sudah menung
1: lalai bisa ninggal bisa ninggal ke penerangan
0: ok tip ya tuan terus ke tau lah ngambil ke lagi ngai ke tip semua sedak ya bisa nulis lagi kita mendak kita ketulis sedak ya laman mayah lagi mayah kita tekat terang gitu ke baraban kedua ianya motif tau buah pokok kumuk tiba pun dari utai hidup penyawa
1: ya
0: baik kena hidup utai tau ke jelu ya terubah hendak kita berarti kita kekumain kerama dalam menyuh penulis ke pada aku baik kena pada aku buat Google baik kena pada aku Wikipedia pada madah ke kerama tu wakil ke petara aku sidak ya
1: out ne
0: out ya tau nyadi pengaruh dia kena nyaga orang tak ngena ya hari ini dia kacau kuasa jahe bisa kuasa leban ya namanya wakil ke namanya spirit tau ke kuasa nak ada pedak tak boleh nyaga tubuh kita dari mayu macam kuasa jahe pihak aku sedar deh. Jadi nyarting kerama kadang-kadang ada bakumbuknya.
1: Kadang-kadang kan gelik kita minta ya, lepas nanti bakal orang kena nemu reti ya di pengajar.
0: Bakal gamal minsia, bakal gamal lantung kan dia nyak ke kumai sida ya kerama lah. Hanya di lebih ge nanti orang ke orang kelia segi bisa kerama kan kena sida nyaga tindak yang tindak kena ularnya tidak yang ngenang keramak tak keramaknya dia wakil semangat antu ti nyaga tidak ya hari kena kuasa kena kacau kuasa jahe.
1: Yeah.
0: Lalu ketiga tu ianya nabau jadi nabau betunga nabau berbeli macam-macam cara ngagak nabau tang ya nabau.
1: Yeah.
0: Jadi hari semua mua untuk kena baca aku tidak madah ke nabau tu lah pengapih besai kuasa lah nanti kita yang orang kapten nun nama yang beda cukup terlebak nun dia nak berani nun puak bisik main gambar nabau ke sidak ya hanya dia leka jakob selalu disebut sidak ya the most potent ke sidak ya most potent motif tau kukir te nemu mudah menemu nganu orang nanti nenun ya nanti kita kita nak cukup jaga ngau keren nak cukup keren semangat nak cukup nyaga dirimpu ya. Jadi ya mereka kuasa besar dikena nyaga pengelikun semangat orang kempu ya jadi bisa kuasa besar ya. Lalu buah puak kumuk tu semina tau ditenun induk ke udah tua umur lalu udah kalak suah mega nenun mayong macam bansa buah puak dah
1: ya. Yeah.
0: Nyekas bakal ngau nabau mega bakal bayar okey bayar suah mak kita menda ya. Bayar belangar kan bayar macam-macam nama kan baik sida tam bisi gambar bayar dia jadi bayar
1: yeah.
0: Lalu nyak mega bisi kuasa ritual de kena nyaga penglikun kita dalam hidup artinya semua te ke bisi gambar artinya di Arab ke kita boleh nyaga kita hari te kena ada pedak menya kena orang ke ngena pak kumbu orang ke ngena baju utai ke jaga ke Taiwan ke ya ukai semina utai ke depedak tu lah
1: ya
0: nanti dia berjalan dalam babah nak dia ni medak punguk dari atas labu ya
1: nanti
0: dia nak cukup nyaganya ke dengan kita makanya utai ke kena ku sedak ya tau ke sumpit antau nak kita medak ya
1: nanti tuan ngadangnya main
0: nanti tuan ngadangnya main nyalai nya kebuah tua dalam penghidup tua bisi uteh ngetan ke kita orang uteh nya ada kumai kita pengaruh lalu puak kumbu itu tadi pakai pengaruh lah ti orang baka gambar keramanya bisi bak kumbu tau ke bak baju tenun tua ya tau nyaga tua hari nyaga penglikun tua ya Siti lagi inya buah berat besar inya gajai jadi gajai tu nadai daripada nadai kalau orang mendak uteh itu hidup tang bob serba reti daripada aku madah ke gajah itu bangsa kata kata antura kata raksasa kata besai ya man besai kata antau deh punya kerti itu ya dia lalu buah buah kumbuk tu besai kuasa megak dia kena nyaga pengelikun orang ti ngena ya lah entah kini kau jalan katanya engkanya kemana nanti pakai no gamang boleh menanggap perkataan juga deh.
1: Oh.
0: kedua ya kepemadu mayu pedaku bapa kumbu inya buah pelawak. Jadi buah pelawak tu mungkin degagak nuna.
1: Namanya apa ya bak kaki ya jadi pengajaran.
0: Tukuh gambar pelawak dan suah ge tak gamal bak kaki nak tentu menyata ada peda gambarannya. Ya. Kamu tubuh anda temung kaki je kebisik pedak jadi lah, pelawak lah dia ngakak pukat dia kena nangkap indotai dia kena ngidup ke sedak sebilik jadi Lalu akhirnya tadi orang kena puak kumuk tengun dan mutip pelawak tu tadi disadang rajin kerja serta landia berdaya ngidup ke diri. Bujik diperhati kerti bersidupnya tadi.
1: Oh.
0: Yang bak erti leka jaka buah mutip buah puaknya tadi pelawak ya. Yeah. Nama kaitnya ngau penghidup kita. Kita patut hidup rajin bekam pelawak.
1: Oh.
0: Landia berpikir ngagak meyuh macam akal kena hidup ke diri.
1: Mm-mm.
0: Dan pelawak kena yang hidup ke disida sebilia. Ya, mukat.
1: Ngadu ke pukat pelawaknya.
0: Angin kena angkap induk utai.
1: Oh. Induk utai ke lekat
0: dia. Ya,
1: ada tempat ya.
0: Pakai pemakai sida sebilia. Kena hidup ke anak. Kena hidup ke diri empu dah. Semengkah lagi sebuah kelebih lagi buah buah kain sesuai buah betul jadi betul teman saya ular jadi aku ada tunaknya pemanah ukir kulit ular betul mah.
1: Mm-mm.
0: Kita ada pendak namun nama kebuahnya nama pemsai kuasa tu dah betul tu nyode tunak kanya de ka buah buah nya nak tentu nama kalau bau ular betul tu nak ukai ular bisa jadi nanti ya buah-buah tau dia berkata aku ya kulit ularnya mana ada pedak kena kau penulis dia baca aku nanti buah-buah gagak kita mana lalu reti ya nelap tara reno aku ya terkena nama aku ya dia tau buah-buah tau dia berkata aku ya ngerindu ke api petara aku sudah ya. Jadi situ ke buah-buah te suah mana pada aku nya buah kemai rusak. Buah rusak. Jadi buah-buah tu gagak nuna pemadas peniau jelur rusak.
1: Mm-hmm.
0: Lalu jelur rusak tu bisi tanduk de kena yang ngetan ke diri. Tanduk rusak magak suah de kena ngagak ulu ruko de kena de kuilan kena ngayau deh.
1: Aho.
0: Lalu kita meda mega patut bakal rusak semampai mai senyata lebuh kita mindah kia-kia. Ngi apa pala engkah senyata ngi tatanggin kita ibu pengguan rukuk ya. Lalu tanduk rusak nyade dia ambil kita ke pengaruh jadi abalah peningang engkah kabisikan nemu penemu lebih pasal perkara tahu baca kita bak buah sengala burung bak lambar 98.
1: Mm-mm.
0: Dia lebih maya ramau telicu orang tuai kan nama telicu ngot telicai kelia. Bertanam lalu dekat kacau tai tai ke tanam ya dipak sedua ya lalu boleh tangkap jelun tadi sikonya rusak sikonya pelanduk sikonya babi jadi tu dah rusak pelanduk dengan babi madah ke dalam pun anang ko sedua ya sedia tiga anang menuah kami dah kita itu bekaban ke ya dekat petara kita bekaban dah lalu kami terkelanjur mah ke ngacau teke nama de tanam nuan ya jadi kudanya nanti kita ti sedua di munuh kami kita nade kami nade ge puri ya dalam dunia tau pihak ke nade ge rusak merti
1: uh-huh.
0: Jadi ada lepas ke telicu sore telicai jadi telicu tu nitiah kita suatuai hanya tuan tu lalu telicai tu tuai kita yang nurun ke ketiban.
1: Mm-hmm.
0: Pihak ke tu suatuai lah bala peningan tau mendak bak daun 98 dah udahnya lepas ke udah sebuah lepas tadi kena malas budi sedua tu yang lepas kami ucuk ambuk icit uit kita lah kena ke babi kena ke rusak kena ke pelanduak tahu ngambil tanduk kami tanduk nyadi kami ke rusak.
1: Mm-mm.
0: Tanduk nyadi ambil kita ke pengaruh nyadi pengaruh kena nanmu ku buat pengaruh tik bumai kena ngulih ke padi minyak merti tang ketemu ku seminak kena ngagak ulu duku hilang
1: ya yeah.
0: Babi kena ganti babi nyadi atari yang ya tahu dah ambil ke pengaruh lalu hati babi lebih kebakar babi tupik tahu dia kena bercenaga jadi dia kena nenung nasib pelanduk berkenya agak bersemaya nanti kita tertemu ke kami bisik tanduk ke ya nyarti kami merik kita pengaruh tanduk pelanduk tahu dia kena nunduk tahu dia kena berbicara
1: jadi itu selesai juga agak kurang lagu nyata pengajar
0: nyame kena jangka aku na bala ke mana mak buah pelanduak tau tanduk pelanduaknya tau ke
1: penunduak.
0: Penunduak. Hari ini pun ceritanya. Ambil peningan ke tika nemu pasalnya.
1: Tahu kunci.
0: Baca abad alamar 98 tanduk rusak. Ngau tariang babi. Dah tahu tahu dibaca kita dia lah. Ngai cepen rang reakunya nak tentu banget terang. Kita mpu tau baca kita dia. Bak cerita telecu ngau telecai.
1: Ya. Yeah.
0: Danya setiap ke buah-buah ti selalu ada sebut dalam lah kemayan hanya induk pandai ku ya tau ngelengkuak kemayau ti induk di teluak ti bang terentang ujaku orang dalam lah ketimang dah jadi induk ke pandainya tadi nunda gama mayau ti induk nama kebuah mayau ti induk lapan nak cit ti induk dah kada tuna deh.
1: Iya.
0: Tak ya kebuah ya laban mayau tu nang ya segi area dunia nyadi kelia segi nyadi ke kaban kita lalu bumunsuh ngucit tu dah mayau.
1: Iya.
0: Hanya di laban yang nyadi ke kaban kita ya mega nelap ya mega boleh nolong kita nyaga rumah hari kacau sedek cit padi kita lalu lebih ya tindu tajai ada pedak kita tindu ya semampai bersedia ngetan ke diri ya mending ya boleh ni nga kau tai tekang anu ya jadi nya suah diambil orang ka puak nama puak kumu deh semampai mending semampai lebong buguleng orang tadi artinya kita mensia patut baka mayang lebo gulai ngoran tadi ndak sumbung tang semampai bersedia dekat nyaga pengelikon diri kartia udahnya setiap ge atau buah buat di kumai banau bebandung banau bandau tapi sama ngobaya sama ngobaya tadi lah dua ikut banau berimai atau ke bayaknya berimai sama sebakang ini tadi lah lalu kuasa yang megah dia so kita nyaga besai besai kuasa laban ya jelu hidup penyawa lalu oleh nyaga kita hari kacau kuasa jahit. Kita meda kelimparnya mayu mega orang aga utai kemit mi tu beka gambar lintah bulat tado nada tentu banget tanya nak tentu banget pada kita tambah tidun ngaga gambar utai dua baik kenya ular baik kenya burung bapa kumuk no mesti nyedia ke umpan ya bisi
1: aku tu
0: nyebut lah kejaku kada kena bala penulis nyebut hanya umpan tanya ke mana bisa nyebut ke pemakai ya lah ke pemakai ya awak kena nganu kita tinggal agak ya artinya
1: nanti
0: kita artinya nama kita ngelekat ke gambar kita hidup bak pok kumuknya kita ngibun ya penghidup ya semangat ya lalu ya mesti dibersih break kita pemakai awak kena ngacau kita itu pengharap aki ini kita kebuah ya pakainya setiapnya nyelipan nyelipan mega ada temu kita nya ti buahnya buah nyelipan kemudian ada kakak kita bawa pokumu tentu meh semua utai semua menyung macam kita pun takut nyelipan laban dia bisa apa itu ya. Jadi laban ke penudiannya, laban puak kumuk tegak-gak berpun dari mitos atau ke mitologi atau kosmologi. Jadi utai itu, kita raup kaku sekali, nyak berkawal ngutai ke depedak kita, dikumai mati. Nak ke kita nyak mati, dikumai hidup. Nak ke nyak hidup.
1: Yeah.
0: Ambil ke contoh itu ya. Buah puak suah mat tegak-gak orang, air berbuli ke sila. Ai bubuli. Ai bubuli tu dah pedak kita. Ya nona ai ti bubuli lalu bupusin bak lubuak eh. Bak lubuak artinya penghidup kita segi semampai bupusin serta betapi ngau mayuh macam penguji. Kita hidup segi semampai betapi ngau mayuh macam penguji. Jadi kita mesti lihat hati lah. Lebihnya segi nama kurang segi bakaya. Dalam penghidup sikit, bisik semampai kita ingat betapa ngomongi macam penguji. Tajak berkenya, kita patut bersabar. Nak mudah mantul. Lalu, bersedia nerus ke penghidup. Hanya pasal air berbuli lah. Agak mega berkawal dengan air tadi, bisik mega surat air Jadi sore air tu tadi. Utek jangka aku utek ke beria dia beria bak air.
1: Oh.
0: Tahu ke pupu air dia pedak kita besar sore nyanyut nyak mega suah dia tiru suah dia gagak ke apa kumbu. Jadi apa kumbu ti ngunan sore air laban ni dia gagak dia tak celap hari air apa kumbu tu kumai aku buah ya celap lah.
1: Mm-mm.
0: Tahu dia gagak orang ke baru belabuh ngagak bertenuan deh.
1: Oh.
0: Bisi siti lagi nya niga duduk suah mak kita meda kurang agak niga duduk tahu kau kira niga duduk nyo ke baka bucur buang kok kita tang ya lain agi lah bisi ukir ya lain agi lah banyak kita niru pemanah gaya kebul tahu ke muhari ke depan kita ada tisi langit din maya lemai harinya ada kumai niga
1: nundaknya
0: ya depan. Jadi itu kena kurang ke andor aku macam tadi empat orang ke begagak ke ukir tadi mayo macam pun penatai no ya boleh runding ke badas hari temedak pemanah rayu muarinya di tisi langit pun ia boleh runding kena ngagak peman nama ukir tau ngagak buah puak ya
1: ya yeah.
0: Surya ayu dah sebut ringkat tu pala yang nemu kita tu pala tu dia simpan nombor ringkat lalu ringkat tu pala bisa dia kakak nyedekah buah puak umuk lalu tu pala tu pesaka tip ngabih bergah ke lelaki laban yang lamang ke pemarani ngetan ke dirimpu dulang sempanai moga suah mat kita meda gambar mutip tau ke kita kumai dulang sempanai jadi sepandai ngaga mensia lalu nyepuh kita jadi mensia ke ada karap ke jadi mensia menyana ada gaga sepandai jadi buah-buah tu menggendelap leban dia ngayung ke kita ini tadi gerai nyamai lah leban kita ngibun dolan sepandai jadi jangka aku leban jam tua penyu nak tentu banget panjai agak nyadai.
1: Oh, okay, bisa 9 minit lagi tu pengajaran eh.
0: Okay.
1: Itu kita mendak ni, tu apa udah ke ninggal ke penerang ke dikenatai ke nuan tu pengajaran. Dia puak kumpul mayu, wah mai guna ya. Buat budaya kita iban deh. Ulih nuan beri penerang pasal guna puak kumpulnya ni.
0: Malah peningan semua, tu rintai ke pedak aku lah. Ulih nak aku lah kumpul aku. Awak kita jampak lagi lah. Jadi penulis ke mayuh mendang rintai ke tu. Nama ya Komelia Bojel Singa dalam tahun 1980 pada tahun 1919 Bak Borneo Research Council lah. Ke Aleku boleh tak dah. Lalu yang rintai ke kunuk ya satu ngelai palan alai miring artinya nama orang miring kelai palan nali miran terlebih ke bat tau nya ku ingat ka tiketen menua ngage ulu betara jangkin nama orang miran dan jauh ke ti pokumbo yeah. Lalu oh. Dia ya tadi ngedar ka pirintai ka pinge pirin jadi kenya kini kena ko penulis tau
1: oh.
0: Kesatu kena jarayong panduang nanti beka orang kawai lalu niri ke panduang lalu panduangnya desarayong ngena pokumbo. Ketiga kena kecin jarayong pagar api tau ke iyalah di mana belian ya ada serayong yang kena kokumo pagar api tadi ingat ke hari pun tadi mana yang tu belian apa yang ngasup mensia hidup ngasup mensia gerai lalu hari pun petarang agak mensia tadi kerama debab yang kena puak kumbuk lebur api lalu mensia iban pan lalu hidup berpun harinya.
1: Oh.
0: Kelima kena nyuyuk anemian ke baru bertemu ini ya. Jadi tu ada perhati ke penulis ikut tu. Lebih maya orang tadi icit ke bertemu ini ya. Pendak ada sandi ina ya.
1: Lalu ada
0: kena pokumbo lo suak ngaji ini ya.
1: Oh.
0: Lalu yang bedanya deh. Kena nyuyuk anemian ke lebih maya berpindah nama. Lebih maya sudah pindah nama deh. Jadi banyak ya kurang biar tak ada terang ada uji dia dah
1: Siti Eri Oh, setiap hari tadi ke namanya tadi guna apa kumbuk tu, dia mengajar ngebab bangkai sekumbang ya ke dia senggai barumah. Dia kita berarti ke tadi tu pun ambil aku malak tu pengajar dia buat
0: amat bisa. Amat bisa. Lalu dia bayar ni.
1: Oh, lalu dia bayar ke? Engkau nak nyamai ke tu ibu ni yang tadi kena ya ni. Udahnya setiap hari guna yang megak kena kita yang tadi nyambut antu palak ke uliah laki ya pulang ayau. Ya setiap.
0: Itu the record ni yang beli sandian dalam tahun 1980. 80
1: lah ya. Oh. Ke 9 tu ke namanya pengajar agak atap tajuk perahu lebuh pulai nanya indau. Op ya.
0: Orang kena nyane. Gagak ke langkau bat perahu.
1: Oh.
0: Nak kita ngeso indo kedamai kita yang tadi bini indo dah ngena ngepan badah mat.
1: Oh.
0: Gagak ke langkau lah.
1: Oh.
0: Lalu gagak bekak nyak meket ke tuduang ya apa kumbu.
1: Debab ngonya ne.
0: Debab ngonya.
1: Udenya nya siti bega ke dikenak kita yang tadi nindiang sapat maya ke nyengai antu ne.
0: Jadi banyak antu lebih ke menua ke bentua de 100 ribu ya. Jadi AJ and Richard madah ke siti agi guna apa kumbu nya kena lepas antu rau ya. Lebih maya bulan gelana. Kunanmu kalau ada berarti kita kelihatan dia mau maya bulan tadi temu petang. Bulan mati belum mati gitu.
1: Terpas
0: lalu orang kelihatan di kumai bulan gelan rau. Jadi dia kena mungainya anjo kebiri yang ketanyo kita lumir yang ketanyo udah nyanda kebau kena pokumu. Itu dari record Richard dalam tahun 1981 pada badawan 144. Lepas semua hari tibisi ada pedak lebih gelumu maya orang nurun nunu kumai yang mansa nurun nunu semua hari pedalu ayah anda langit tisi langit dia kebau kena pokumu
1: ngecak ke semua hari nyalari ke bukai biar aku pengharap kita ini pengajaran
0: tahu ke Sabah mana maka dia kena keempat belah tu kena nyala orang ke dia beri mandi ke Tegal Sida Mali jadi salah serat. Lalu nangkanya dia kena nyerai orang sintu orang tahu ke tersang alengkah pedara engkah piring agak ku tahu tik lumayan pengami belah pinang kenang dia kenang agak
1: kujuk
0: kujuk panggang lebih ke bantu ada 1100 dia maya beramai maya berbutik kena mana beliau lebih maya mimpi jai mana beliau nak mengena manua ya lebih ya muai kuasa mimpi jai ada kita kada beliau ngena pokumbu dikena mana bembuak lebih maya belian sudah sebut 2-3 kali tadi lalu dikena induknya dia anak ya anak padi maya sidak gawai umai tau ke maya gawai malu umai ke labuang induk maya sidak ngek namanya ngatur piring kada kena merek
1: jadi
0: makai.
1: Payuhnya nak pengajar. Nah, segi payuh agak guna ya. Jadi jam tu ada 3 minit lagi ni. Jadi sekedar hari penting pemali kena kau ngelansak tu pengajar ni. Sekedar hari penting pemali ke namanya berkawal dengan nenun Pak Kumbuk.
0: Lepas orang bertenun Pak Kumbuk tu sebut jumpa-jumpa dia. Orang pindah ke rumah panjai baru nak tahu mai guluang Pak Kumbuk tahu ke pangkat tenun yang merakak ruai itu rumah mali rumangan. Ujung belia orang bertenun dah tahu ngentuang kita jadi mali ke kita ngai ke kita ingat tadi depan tu ular. Induk kebaru belajar bertenun mali nenun buah puak ke bisik gambar ke hidup lebih ngayu tahu ngayu ke layu buta tahu ke gila kurang lebih apa kenyak lah. Mayu sama ke pemali bukai tanya ke selalu mayu anda disebut orang.
1: Ya, jadi terima kasih ya ke penerangan tuan dan pengajar. Nyalai ambil ke pulai ke penemu bala peninggal tua. Jadi tok tusun ke penudi program Leman Budai Ban kita tahun 2026 tu kami dua pengajar pun berserarak malam tu. Jadi harap ke tahun bukai dan pengajar bersampai ke tuan yang tadi seluruhan gerai tahun baru nyelak boleh megap gulai dengan kami. Jadi ngujung ke program tua malam tu pengajar penembuk Jakob Rinuan.
0: Hanya meh otak badan sehari petara otak kekurangan hari dirimpu lalu ngarap ke semua aku ngau kita keninga program tu gerai nyamai lah boleh penemu badas jadi nanti sama kita tiap kelajar jaku kelanjur kenang minta ampun ngaki kita hari kita hanya deh terima kasih ngaki kita tu dah benar tininga ti mendiang kaku tu kucah-kucah berkenang ke pasal macam leman budaya Iban.
1: Ya.
0: Okay, terima kasih.
1: Ya, jadi terima kasih megak dengan kena pengajar hari pun tahun dah berapa tahun tu ku dah deh bergulai dengan kami buat program leman budaya ban kita
0: 52 jam.
1: Ah. Mayu utai ku dah dikenang kita nyalai nyak tahu pulai ke penemu kai bala kami ke gawak radio di tu megak ke bala peninga kita ke ninga ke penerang rinuan nyalai ku bersampai ke nuan terus gerai ngicak ke tahun kebukai uli bertemu baru gap bergulai baru buat program leman budaya ban kita. Nyalai terima kasih megak ngagai bala peninga tu ke buat Facebook bisik medak tua ke malam tu nari utai dia tanya seminat madah rindu mendiang ke penerang ke di kenatai ke nuan tu pengajian. Okay, jadinya ujung ke program leman budaya iban kita ke malam tu

0: Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 9 malam. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa nyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Beliau berkata demikian pada majlis peluncuran Bakat Madani di Sendayan. Mengulas lanjut pelancaran Bakat Madani tersebut, pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad PNB, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan kumpulan wang persaraan serta lembaga tabung angkatan tentera penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
3: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jabatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir, termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
4: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya.

0: sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi. Lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
1: Amirul Husni on. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
2: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, kesian, memang kesian.
1: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
3: Tapi kita merayu kepada nelayan terlibat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan nelayan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyuruh kepada nelayan vessel C2 untuk terus ke laut.
1: Muhammad Faiz Fazil.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Taeguk Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Hyung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, turut memohon maaf kepada penyokong manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasir Al-Misahal meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong, selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan dua mata hasil dua keputusan seri dan satu kekalahan. Sepanjang tujuh tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang ke selatan Thailand dinasihat supaya sentiasa berwaspada susulan amaran hujan lebat dari 28 Jun hingga 3 Julai. Menurut kenyataan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, cuaca buruk itu berisiko menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh, aliran air deras serta ombak kuat di kawasan pesisir. Rakyat Malaysia dinasihatkan memantau perkembangan cuaca, mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand serta mengelakkan kawasan berisiko seperti air terjun, gua, sungai dan pantai. Iran mengumumkan telah mengadakan mesyuarat pertama dengan Oman bagi membincangkan pengurusan Selat Hormuz susulan perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Perbincangan itu diadakan ketika kedua-dua negara bersetuju mengendurkan ketegangan bagi membolehkan kapal dagang kembali melalui laluan strategik tersebut. Pada masa sama, Amerika mengesahkan rundingan teknikal dengan Iran akan diteruskan sebagai sebahagian usaha melaksanakan perjanjian damai. Bagaimanapun, Iran enggan mengulas laporan mengenai kemungkinan rundingan susulan diadakan di Qatar. Dalam perkembangan lain, sebahagian besar pasaran saham Asia ditutup tinggi manakala harga minyak

0: Segulai Sejarah.
1: Segulai Sejarah.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 29 Rebulan 6 dalam tahun 1988. Pengrami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai berbelah mayuh timtuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramse Noel Jitam serta dipasuk mayuh pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai berbelah mayuh tu ngetu dah lama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik diberga RM60,000 oleh Sapit Kepala Menteri Alfred Jabu. Udahnya berjalan diterus ke nuju mini stadium Lombak Kebaru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah menjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib tidak sempulang bini ya Laila Taib Mega bisa menjadi ke pengerami ngingat ke kemerdekaan bagi menua kapit di ke 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyeragup serta sayau ke menua Bak Raban Bansa.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Kota Program Budi Medani, Ron 95 atau ke Budi 95. Dubah nalama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebuah auto berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bahasa Barat. Tajak pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing melalui pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang barga RM2.15 seliter. Perintah Mega nata guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Okey, lagu kena mungkal segmen pemerintang malam kita. Genevieve Lenya di Tundi Enuan mudah mendiangka berita Hari Kota Media di Kuala Lumpur. Selamat malam ke semua belah peninggal kita ke malam tu 21 minit dah lepas pukul 9 malam. Ngarap ke kita lagi terus gulai sejalai ngau kami bakal ke malam tu nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Ya, hari itu hari satu kira ke penghujung bulan kita ini, abah bulan 6 kebenaran ni. Pergilah lagi sari dah lagi ni, dor kita nyingkang ngagai bulan 7. Ya, mana berasai ni peningat, pejam mencelak, bisnis kedak kita itu tadi. Nyana ingat kari bulan, okay, ketegal kita itu tadi, nak ingat ketegal umur atau ketegal nama ni. Hatang kebuah kita itu, nak ingat kari bulan, engkanya kelalu mayuh utai di rundiang, kelalu mayuh pengawak ke di kerja kita. Kita bukan semina berarti ke pengawak upis kini atau ke pengawak kita impu kini. Tang mayu hagi pengawak bukai kepatut dipikir ke kita. Kanyak meh ngasuh kita tu tadi nyuna ingat ne. Apakah ke malam tu bisi kita yang tadi udah berengkah ngenat ke diri. Udah berengkah nyung rundiang utai ke dekat disedia ke dibai. Pergilah lebih hagi dalam minggu tu. Kira ke agi nurun bersekolah bala anak. Pian mega kita ke nurun nak kerja. Baiknya kita ke nang gawak bau pepis perintah atau ke bau company kini. Hanya kaum kita ke gawak bau supermarket. Pian mega kita ke gawak ke derimpu. Ha, bakal ke malam tu. Tentu kita mega nang ngemeran ke pengawak berjual ngenak cara online. Jam ke dia tu kita lagi ngigak belanja ni. Ha, nyak kira ke pengawak nyambil ke kita ini. Dor kita nambah kagi penatai pemisi buat ruang bilik. Ia nyak berjual ngena cara online buat media ramah. Nak majak pengawak di kerja peningah, ngarap kita nak stres serta nak kelalu medih derempu. Lebih baik kita ke kerja pengawaknya tadi. Jaga pengerai kita ini, laban pengerainya nombor satu. Okey, bakal ke malam tu abak segmen pemerindang malam. Kita mulai ngaku min. Jadi abah jam keterubah tu aku dekat merindang kita ngau lagu kudah dipilih aku jam kedua pukul 10 malam tu lagi awak andor aku natai ke berita malam. Jadi bak jam ke penudi kita pukul 11 malam nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi mai kita ninga ke lagu-lagu retro. Pukul 12 tengah malam nyentuk ke tumu pagi pergilah pukul 6 pagi kami dekat mic kita ninga ke lagu-lagu kenang yang udah ditusun buat timang kerobak tawas. Okey, peningat kita terus berperinang ke sekali tunggu lagu. Aku dah dipilih aku kita kira ke ninga apa tanya awak. Siti lagu Melayu dulu. Nih, dan nyak kita ninga ke siku lagi. Penyanyi kita ke dikumai orang Zamani Sarawak. Nih, jadi tu nangnya Zamani ke ngumai lagu. Lama kira ke lagu retro. Labang malam tu lagi kita bisik lagu-lagu retro. Pukul 11 malam tu lagi. Lagu hari Zamani, Grimis Mengundang.

0: 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Segulai sejalai dengan kami, Pak YFM.

Okey, lagu Kadibai Mawat Dayang Bintang. Nyak ke aku tadi ne zamani Sarawak. Kau aku punya ne peningah. Kita lagi terus berperindang ke malam tu ngau lagu-lagu ku dah ditusun aku sebelum kita ninggal ke berita pukul 10 malam tu lagi. Mai kita ninggal ke lagu lama, lagu baru. Ha, seraya kita ngenat ke diri tau ke Bendung Galik berpangga ke lengan kini jam ke dia tu. Tentu kita benuang duduk berandau kini jadi sidak ke Indo yang kaum sidak ke lelaki enang benuang nyedia ke perengkah kerban anak ke dekat Dibai nurun bersekolah pergilah nak ngira anak kita tu tadi sekolah negeri tau ke sekolah benua pesisir sikit sama Tumu Dani pagi. Ya, maka kita ke benuang gawat shift jam ke dia tu sama berjalan ke pengawak nyentuk ke pagi ya pergilah. Ngarap ke nak sama ngantuk meh. Pian mega ngarap ke pengawak ke di berjalan kita bakal malam tu. Uliah di kerja ngau mujur datai ke pagi ya pergilah. Sekali lagi meri sama malam ngagi bala dutur kita bala inomisi kita araban pengejar pengawak ke bukai ba hospital atau ke di klinik ya. Angkanya kita abisi on call kini ke malam tu. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu kuliah mulai ke pengingat kita tajak pukul 11 tu lagi aku dah nebah lagu-lagu retro tu siti lagu ke Dibai Cecilia uliah ke aku ngempu ke sulai ti terbaik.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Hanang Irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Nintin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Tadi lagu tadi ni Darah Helena Bujang Setengah Imun Ngau, baru tu tadi di Perindang Sima Bujang Imun. Ya, dalam minggu tu kira ke malam tu peningan ni kita bisi ninga berita lebih lagi berkawal dengan RWMF atau ke Rainforest World Music Festival. Kau dah tembok diatur ada malam ni. Kalai bisi nerima penatai bala temuai lebih 21,000 ikut orang sepemanjai 3 hari pengerami tu ke diatur. Jadi festival tu mujur ngetan ke nama bak turai dagang temuai ke pemadu berguna di menua kita di tu enyak menua Sarawak ne. Jadi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang enyak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Meri terima kasih dengan guys semua orang ke udah belak kiruah hang mujur ke festival Rainforest World Music tu. Ungkup ke tahun tu neh. Jadi ya ngarap ke mayu hagi bala temuai oleh datai ke menua kita ke di Sarawak itu berserimai ngau festival RMWF ke 30 tahun baru tu ila. Jadi ya mega madah ke gaya ubah ba geopolitik global ngau rega tamang bilun ke nikik dang bisik ngurang ke penatai bala temuai ke Sarawak. Jadi perkara tu peningan nang bisik dipansut ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang lebih lagi berkawa ngau pengerami ke bisik diatur di Kuching de malam ianya RWMF. Okey, hanya sekedar pengerami ke bisik diatur di Kuching. Okey, kita lagi terus berperindang ke sekali tu lagu ke dibaik Nicholas Fredericks Indo Darajulau.

0: World Cup 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu mengawal Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Hashtag Lebih Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita Intern Hari 2 pukul 4 lemai. YFM Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak.
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliah.
3: Hai Larry.
6: Muji kedai.

0: Justin.
1: Keliak sebab Yasmina dua tali je. Nang sigi kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Okay. Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana kita tak kaya.
0: Hashtag Lumpia Aktif.
3: But YFM.
4: Hei, kita tu anak mai utai tanya. Udah ke rumah tu, mbah temra kerja kita.
5: Aku kan nyuntian dindingnya.
4: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
5: Bapak nama Robocop tu nemu ya ku Cina.
4: Ih, kapan dindingnya aku Robocopnya nama ku buah nemu ya ku Cina. Nih aku nemu, kayaknya aku tengah gaji ter Robocopnya. Ih, pedih apa lah aku lupa kita tu anak. Nah.
6: Sigi gaya nembia minyak umur baru ke mansang sigi maiwah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang nembian sidak ya ngajar nanti jalai kebetul ingat anaknya meh ke sakar ta kita ikut diari jaga sidak memanah pesan anak ngerinsa mai bebuan tu hari kami bawa FM.

Selamat malam pendengar di kami nabur ke berita malam hari YFM. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pahen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar seduai Biniya Tok Puan Dato' Patingi Fauzia Mamat Sanusi bisi nerima penumai basa Saraban Orang ari komiti Move Nation Next Festival 2026 ba Astana Negeri Sarawak Saritok tadi. Penemuai rabannya di ulu ke penyandiang penemu Mau Nation Festival 2026 Patricia Mau. Penemuainya diatur alai ngambil tuai pemegai menua berjadi pengerami makai lemai berserimbai ngau Mau Nation Festival 2026 ke ditaga ke diatur di Sibu dalam bulan 7 atau ila. Bapak penemuan itu, komitinya megak bisi merik penerang pasal pengawak nyikap ngau pengawak tikak diatur nyerumak pengeraminya ilak kedekat endur ngangkat ke pesaka budaya ngau main asa rakyat Aripupu Raban Bangsa di Sarawak. Tun Pahen Sri Dato' Wan Junaidi nyukung pengawak tikak ngatur pengerami itu kalaya madah kenyak berguna benar dikena nyungkat pengawak dagang temuai ekonomi kreatif ngau penyerakup antara orang Maiwa. Kerjasama antara Balai Dagang Ngau Industri Dayak DCCI Ngau Balai Dagang Ngau Industri Kadazan Dusun KCCI dekat nyadi pelasar ke cukup berguna dalam negap ke agi gempung kerjasama dikena nyaga pengelantang Sarawak Ngau Sabah. Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasamanya ditanggam kena nentu kedua bengkah kandang menuanya sama uliak mansang. Ia madah ke Sarawak ngau Sabah patut majak negap ke pengawak ngetan ke pengelantang menua tok bak perkara ti bekawuk ngau polisi karbon. Ia maksud ke Jakutok bak pengerami makai lemai gawai keamatan TCCI KCCI ke 17 ke diatur bak kompleks Unifor di Kuching. Teratak Kasih Toknan Pampang Miri diatur udah dibuka bak premis baru dikena negap kagi suka ngau bantuk ngagai orang di utara Sarawak ke bisik HIV. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, mada kepalanya ukai semina nyedia ke tempat endur-ngenduh tang megak nyadi ke lambang pengadang pengelantang ngau sukong ke diberi ngagai orang ke diau bak palannya. Ia megak ngansak mensia mayuah ngelengkak ke stigma ngagai orang ke bisik HIV laban pemansang bak pengawak perubat kemayang hari tu udah nentu ke sidak tu tau bisik penghidup ke mana hagi. Datuk Sebastian Ting maksud ke Jakutok leboya ke berjadi pengawak mindah ke teratak Kasih Toknan Pampang Miri ngagai premis baru sida di Miri. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekat majak negap ke gempung kerjasama strategik sida ngau upis bomba zon 7 Limbang dikena nabur ke penerang ngagai orang Maiwa. Pasal perkara penglikun ngau jalai nyedia ke diri nangkup penusah bencana. Pengurus stesen RTM Limbang Izam Hadi Sidik madah ke pemerhati hati mensia mayu megak cukup berguna dikena nyaga pengelantang mensia mayu kelebih agi penglikun ari penusah angus, penusah bencana, penglikun bak sungai ngau penusah ditau nyadi ke Tegalnya, ke Tegal bayar. Ia maksud ke Jakutok ngagai pengarang berita udaya kenemuai merik basa ngagai upis bomba zon 7 Limbang. Berbangunnya kepala bawa upis bomba zon 7 Limbang, Ramlan Marajan madah ke penegap kawa keritanggam ngau RTM sekumbang beberapa tahun tu ke udah, megak udah merik pangkak ke mana ngagai mensia mayuah, ianya dengan pengawak ti jampat nabo ke penerang ti betul serta uliah merik empas. Yang harap ke kawa kerjasama strategik antara dua bengkah agensi itu dekat majak di Kelatika ngambil ketau merik penguntung ngagai mensia mayuah. Tenaga kami nabur ke berita malam yang diberitanya tadi ditusun Monica Gary hari bila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 29 Rebulan 6 dalam tahun 1988, pengerami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai berbelah mayuh timtuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramse Noel Jitam serta dipasuk mayuh pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai berbelah mayuh tu ngetu nda lama bak kapit Klop Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik tim rega RM60,000 oleh sapit Kepala Menteri Alfred Jabu. Udahnya berjalan diterus ke nuju mini stadium Lombak Kebaru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah menjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib tidak sempulang bini ya Laila Taib Mega bisa menjadi ke pengerami nyingat ke kemerdekaan bagi menua kapit tiga 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyeragup serta sayau ke menua Bak Raban Bansa.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: 24 jam WiFM segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalan.

Okey, cerita dalam lagu Kadibai Roslina bilang kemari ngejang pergi. Hamat jam kita 25 minit dah lepas pukul 10 malam. Ya, nanti kita ngenang kemari ensana ngau ari ke udah. Kita sigi aseruran ngenang utai ke ngemedis kita sigi aseruran berkenang ke utai ke kalak datai sangkai dalam penghidup kita. Nanti kita bedau ba endurnya belama, bedau ngerundi yang utainya belama kemaya lagi kita kak ngubah penghidup kita. Yang ngarap ke kita ke benuang atau sati, anang kelalu ngerundi yang perkara ke ngemedia sati kita, perkara ke uliah ngasuh arundi yang kita itu sud kelebih lagi maya malam hari. Ngambil kita sama ngelantang kati diri ngau cara kepatut sebedau tindu ngarap ke kita bersemayang meri ati diri meri dirimpu. Kami kita seruran lantang sebedau kita tindua mejam ke mata. Abanti kita kelalu mayu pikir, kelalu mayu rundeng. Ngujung ke kita itu tadi uliah gila mega peninggal. Laban penguji sigi nak nemu nadai ba dalam penghidup kita. Bunyi ke lagunya tadi megak peninga, Siti Gentran Jaku ke cukup narit ati ke dikunci ke Remy William. Bah dalam dunia tu nak ibuah kita bamis ati sayau ke si ke orang ti pengabis di kerinduk ke kita tang sayau ke meh ia ti mai pengaga dalam penghidup kita lalu ngasuh penghidup kita itu penuh pengerinduk. Okey, terima kasih ngagai Remy William kada kalai udah berkunci ke Gentran Jakuknya tadi. Jadi ke perangsang kita ukai seminak dan itu pagi ajak kita merangsang hati kita, merangsang rundeng kita tang sebedau tindok megak kita patut merangsang rempu ngambil kita dani pagi bisik Siti Aura kalai kita dekat terus nyingkang. Lagu hari data ke sekali tu darah tampun puji.

lagu Kedibai Gwen Sanggup Aku. Ya, berkongsi ke penerang tu ngawa kita peninga kalai perintah Sarawak adakah ngeremai ke konsep sekolah pintar hari ti berkena ke pelasar belajar digital ngau teknologi peminta tiru tau ke suahagi disebut kita AI. Jadi Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik madah ke pengawak tu dikena ngangkat ke kualiti pelajar di serata Sarawak. Jadi numbuh ke bilik kelas pintar dekat ngujung kepala nebiak uleh akses tau ke boleh penerang mayuah. Macam lagi subjek yang kaum AI kalai tu adakah nambah ke penelebak sidak bak perkara pelajar. Jadi perkara tu bisik dipansut ke Premier Sarawak bak Facebook rasmi Sarawakku. Jadi nyemeta madah ke Perintah Sarawak dekat nerus ke pengawak ngangkat ke pemanah sekolah ti udah nyau jai ngau acara berenggat renggat. Jadi kelimpah harinya megak peninga perintah megak committed nentu kena biak di menua pesisir sama ngasai ke cara belajar ti berkualiti ngau nebiak di Menggeri. Retinya tadi nebiak di menua pesisir megak ngasai ke cara belajar sama ba negeri nadai di nadai dulu nadai dudi kira ke sama banyak belak ko kita ini nanti kita berarti nanti kita medak bida ke sebedau tu tahun-tahun ko dah atau ke 5 tahun ke sebedau tu ni bersebut lagi 10 tahun ke sebedau tu lebih lagi di menua pesisir ke empai atai jalai ke kita medak atau ke sampai bisik arus internet angkanya bala nebiak ke subah-subahnya kurang penemu berkawa ngau teknologi tang dia tu nanti kita meda asal bisik arus internet kita ke nangnya udah berumur kau kita itu nak nemu lagi hari sidak lebih lagi kita ke dia di negeri itu mayu lagi nak nemu alah laban nebiak di menua pesisir megak ni laban menua kita dia itu nyudah mayu bungkur arus internet nyadi penerang jampat di uliah nyadi penerang pen jampat di keremai api yang megak buat perkara AI kau kita itu artificial intelligence tak kau buat jakut kita suah disebut kita peminta tiru ni kebenaran ukai tiru nya kebenaran ni entiknya ba aku ni peninggal laban utai tu nangnya amat nangnya nyata aku kita nyadi kemayari dia tu entik kita meda berita-berita atau ke perkara-perkara kebisik dibantai ke media rama nebiak-nebiak kita dia tu nang jampat amat nangkap tau ke belajar ada aja sikit alu megai telefon nak ngira baiknya nebiak ke diau di negeri tau ke nebiak ke diau di menua pesisir asal aja sidak udah megai telefon bincang atau ke smartphone. Ha, sidak yang nang jampat belajar lebih lagi berkawa ngau teknologi ke mayari. Jadi perintah menua kita dekat ngemanah kagi pelajar tu tadi pelajar ke berkawa ngau AI tu dibaik ngagai sekolah ni. Okey, nyak kita berkongsi mimit berkawa ngau konsep sekolah pintar. Ngambi kita ka pindai nyang kaum bala nebiak kita sama nemu info ke bangsa tu. Kita berperinang ke sekali tu lagu hari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang Engkiniang.

Jakub perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lepas kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga berai sida. Bisik 29% madah sida dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru itu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis tau penyakit tininggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku main kita mutus kati kita. Pilih nak berai. Pakai nautai timai berai. Anak ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mungkin nak kita masuk ke luar. Kerja nautai timai. Untung ke tubuh yang semangat kita. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh. Tebiat lama. Tenadai mai penguntung. Uji meutai ti baru. Pengaya peraja undang segi ulih gigau. Segagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit ulih digigok. Tang nuan dah ulih ngigok tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayok, mempelitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban. Pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerai yang dekat meruan bau kita belam mayau. Dak piak yang belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang. Tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yanggi Allah talau. Aku semua tai buat dunia yang nyauh tu. Yasmina tinjau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang genduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Umayau tidak terletak kalah tala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jakub ia. Jakub ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteraan jaku dalam bub jaku dalam tau ke buku Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak leju ke sedal nyau rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal lama tinuan. Sedal dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Pegang tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

Okay, lagu ke Dibai Heli Abado Kiro. Dan ujung pula peningat kita ke agi berpegai ke smartphone atau ke telefon bincang. Tentu kita megah bisi terpeda atau ke terbaca ke berita ke benuang viral jama ke dia tu. Ngarap ke kita ke meda macanya tadi nak alu jampat ngeremai ke berita kelebih lagi berita ke bisik kawal ngau ruang bilia. Kita boleh maca tang anang ngau orang ngeremai ke berita ke bangsanya. Jadi sekedar berita viral ke bisi di pada aku megak peninga kanya kita bisi adakah ngigak pemakai kini bakal malam tu lebih lagi benuang menuju ngagai kedai. Laban dia tu enti ba negeri-negeri ke besai ambil ke contoh ni atau kami ke di pedak kita itu bakal di Kuching dia tu nang bisi kedai ke di buka 24 jam. Kedai makai ke aku tu ni kita ke benungi gak pemakai ngarap ke berarti ke dulu pemakai ke diuda kita nya tadi sebelum kita alu nyuap ngagai mulut ni tau kalau nyuap pemakainya ni laban viral ba siti menua tu tadi yukai di Sarawak di tu ni nadai dipadah ke ba dini menua tu jadi sidak ya sebilik tu tadi meli pemakai ianya nasi dagang neh jadi ba nasi dagang tu atau kasi dagang jadi nasi dagang tu sigi temu kita sigi terbilang tunggak ke semenanjung kian kelebih lagi ba pantai timur neh jadi nasi dagang tu tadi lebih maya sidak sebilik tu tadi berbeli ke asiknya baik pulai ke rumah nak nyangka-nyangka atau kena muka-mukai baik sidak ke nuang kuah asiknya tadi dia sidak ya terpedak ke utai ke cukup nyelai ba dalam kuah asik dagangnya tadi. Jadi orang ke mantai ke gambar tu, bak gambar tu bisik di padah ke yang umainya tadi ikan tang ukai genyak gambar ikan laban utainya tadi bisik bakal balut-balut buak mayuh mutai di balut-balut berdia utai kamah-kamah ne bak dalam kuah asik dagangnya tadi ne utai kereta pau yang hari kedai tang ada di padah kedai ni nadai madah mega menua ni ne jadi tu bisik viral di media ramah jama ke dia tu. Kita ke benung ngigak pemakai tentu ke endurnya tadi bersih. Biar mega pemakainya tadi nak barik. Biar mega pemakainya tadi nak kamah mati liat dulu. Ukai ku ngelujik kita. Kelebih lagi kita kenang rinduk makai jauh malam. Tentu uliah seliah ke makai jauh malam tau ke makai salau ku kita ini laban makai salau tu kebenarnya nak manah mega ngagai perut kita yang kaum ke pengerai kita ini ukai aku lutur ukai mega aku tu ini misi natang merangsang kita ngambil kita nyaga pengerai kita lebih lagi kita ke benung mendak main bol kini ne angkanya lapar ngigak pemakai tang seliah ke meh makai pemakai ke berat atau ke ngundan mayuh karbohidrat ngundan protein yang kaum kita kenang rindu ngirup kopi malam hari. Akhirnya kenang aku ngau kita berkawan ngau berita viral ke bisi di pedak ba media ramah. Jadi mai kita berperindah dengan lagu retro kita buat penglama sejam tu nyentuk kengagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi lagu retro kita keterubah ke malam tu. Kita kenang rindu ninga lagu retro baiknya lagu Melayu, lagu Iban. Aku dekat terus merindang kita ke malam tu seraya kita ke mendak main bol kini jam ke dia tu ne. Lagu hari Alfred Maui. Sanggup berserarak dengan nuan tanang guai kita berserarak bak pemerindang malam lagi terus berperindang mulai dengan aku menyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ke Dibai Anderson ngalai ngajah ke diri uliah bertemu Siti lagu retro mega anjing kaum lagu ke Dibai seselia mieng nuan anda moto sate. Ya, kita terus menang kita ngau lagu-lagu retro kau dah dipilih aku. Baja maka penudi kita ke sekali itu kita ningau Siti lagu retro ke benua terbilang tahun 90-an. Lagu hari Araban New Boys, sejarah mungkin berulang.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Ferris Lewis, begulai ngau YFM.

Okey, Siti, lagu retro mengatakan lagu lama kena by Nelson Nero Sapagi Enti Ukai Anuan. Ya, jika nak berasa ini peningan, nyekas setengah jam, bak jam ketiga kita bergulai bak lagu-lagu retro kita malam hari satu. Jadi aku lagi terus menang kita ke malam tu ngau lagu retro kendang yang udah dipilih aku. Kita sama berperindang ke malam tu. Baik ni kita ningga ke kami ngena RTM Klik atau ke ngena porter RTM. Kau mending ke kami ngena frekuensi di pelilih menua kita jam ke dia tu. Nak tinggal megak ke peninggal kita ke benua driver jauh. Benua dalam kereta kini jam ke dia tu. Tak kita belum berpedak ke telefon berjimat ni. Lepas maya kita nekan link ke bisik dikirim bala kaban bala pangan yang kaum kita ke rindu berbeli ke barang nak cara online ngai ke negi kena scam ni. Lagu ke Dubai Itamedin. Lepas maya ati betelai.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung agak Nuan. Pesan tu hari YFM.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Okeynya lagu joget hari Jemat. Niang Michael Jemat, lagu jogetnya tadi ni. Ngarap ku semua kita sudah terperinang. Lagu ku dah dipilih aku. Jadi kita lagi terus terperinang. Lagu lagu retro nyentuk ku anggap pukul 12 tengah malam terlagi. Alu mendiang ke timang kerba tawas. Lagu hari Winnie Albert, lagu lama megak ni. Harap ke padam api nyerarai. Biar megak ditampung lagu Rinora di persimpangan Delima.

0: Timang Krematawas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Sekolah Sejalan Kucing 101.3 FM Segulai Sejalan YFM.

0: Pagi
1: Timang Kremat Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Au sekian mana tuan tahu nya dia tanya mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lembau mai ke kita ke nurunnya tuan.
1: Au lepas na munyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganya ne tuan.
1: Ya sama om ya berdarat ke kebun.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Tujuh Mei 24 itu lagi dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri muzik ibadah.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia agak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Ай, собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

dalam situ piece tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang warna bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Hi, kita na patun madah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita sama nanamu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang ke password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Lamanya mudah ditemu orang, pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: ia kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: kita sudah sedia.
1: Bersedia ke Kak Belu, siapa juara capai kemialan minggu tu?
0: Siapa kedekat lebih surat kabar? Ketawa enggak kami.
2: Alah,
3: dia
2: lah, dia
3: lah.
0: Lagu enggak kami.

0: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor. Eh?
1: Betul betul.
0: Ya tangtik ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu kita ngagen nuwul ti sunyi. Berarti nya ana ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dia nda. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dinding yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Ya, aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedes lebih mai kerta ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebih mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ke kita. Lebih hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ke penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngege kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninua kita lalu anang ngkerti peninua erti jakutnya ba notis sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun nak engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya bertakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyau turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab bab kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangandiri enti kita bisa ndak nyamayati ngau pangandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangandiri
2: Sajurai 6:35 Belasar ndo bejurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Ibu di kota Bako begitu dia boleh duit. Jadi nyawa burger e-hailing.
2: Alo break jalan sekali.
1: Break jalan sekali. Menyika ada ku sempama anda meri orangnya ikan dan ajar orangnya ngintai.
2: Ngintai.
1: Dan nanti orang mengguna kedua kalanya ngainya di ke dah.
2: Ama kumai ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: 2 pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi dengan bala kita ya ke Benung Brisbane, Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan tahu dia tunjuk mayuh macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita agak mati sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita ikan uruan ne tuan.
1: Oh, lepas na munyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama kenya ne tuan.
1: Ya sama punya darat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ayah ke ngagak konten ngambil gambar tu, ngagak luar ke berantu. Selamat pagi guys. Wenta imai. Diko ya, ya sigi nak percaya ke influencer tu mana dari temu bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Lepas ti amai temunya lapan minta nombor jepot pansur pergi lah.
1: Nombor
0: juta.
1: Penyebut kejap.
0: Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Iya mesti temungan tahu ke ya. Namun ni pengamai kalau ban apa ceritanya mayanya benung maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Iya tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi ni mana masuk dan tahu nya. Aku tu parai merisa. Kini kan asal di hidup senang. Aku bu hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Ketika dulu ni.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sida ya. Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu, nemu berjakup kau ikan. Nemu hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa bakal teringat ke cerita kalau mendak Cat Whisperer yang ada cah.
1: Cat Whisperer. Dr. The Little.
2: Ya kan nemu berjakup kau jalu cah.
1: Nah, bukan nyaknya. Nemu berandau kau jalu. Nanti di rumah. Kulai gawa. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dipilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat di cah. Nanya kau jalu-jalu nyak nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jalu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya dari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti manung anjur
3: ngeca. Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: masak belakangku lu berdua.
1: Sam, gak tua rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
2: Aku ngomong ya keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau kayak dua-dua dia.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sedilek.
1: Tang mayo orang ngaga diri, dan nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diin jawab kita nya, sigi lembau kau lagi ya. Kaban tak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Sway, ngau, maya, maya, maya.

0: tersedia. Tersedia ke kamu siapa juara carta kemialan minggu tu? Siapa kena kat repit surat khabar? Ketawa engkau kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
0: Lagu engkau kami.

0: sikap siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak maneh ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datang ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Nak ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, nakak mega na ya lalu lebuah api nyak meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya laban lebuah pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingiknya. Nyak kebuah berguna amat. Bak ati kita, bak ati nuan, bak ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Bak orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau kaunselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau kaunselor nuan, okay. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge, ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat arinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap legit ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang to ukai utai ke betul anak beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind.
1: Itu why kita ringat. Kini gaya sedak pedak kita.
2: Tu pengajar jenis tulang pagi tu, Cak.
1: Selamat pagi, pengajar.
2: Berkenaan ke bahas topik tu, bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu, Cak.
1: Oh.
2: Lalu otomatik sedak ya jadi KGB.
1: KGB, ya?
2: KGB.
1: Nama KGB-nya?
2: Spy Rusia.
1: KGB.
2: Okay. KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi.
1: Oh.
2: Yang benda kita yang bekas CIA. Sidak ya KGB, Cak. Oh. Dan ya tadi, kadang-kadang banyak perang dinginnya nyadi. Sidak ya, berarti bekas kita yang benda sejarah perang dingin, so, Cak. Rusia, Rusia tokoh Soviet mainnya, yang nak perang US, Cak.
1: Nah.
2: Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Ambil ke contoh, bekas Soviet mainnya, yang ngasuh Vietnam.
1: Oh.
2: Apa perang US.
1: Nanti orang Indo nya. Sekolah semua sudah perang nih.
2: Anak.
1: Oh, anak.
2: Dia nak merenang layak kita. Oh. Kita anak so yang layak kita, Ca.
1: Okey.
2: Nya namanya perang dingin dalam ruang bilik, Ca.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

0: nama kini penghidup lama kita itu tadi atau ke ulah lama kita itu tadi ke patut dilengkap ke kita.
1: Aku belalau bak leka jakuk Tuhan bak 2 Korin 5 ayat ke 17. Cukup manah nal kena kita belalau jakuk pasal penghidup tek baru tu ya. Leka jakuk menyitu nya alai enti urangnya dalam Kristus. Ya ti nyadi mensia baru. Ya nyadi mensia baru. Ya kelama nadayagi. Ya kebaru udah datai ngagai penghidup kita. So manah mai leka jakuk tu kena kita bepegai lebuah kita berjakuk ke pasal penghidup tik baru. Ianya tiap ikut kita tik bepegai. Tiap ikut kita tik belalau lalu berpengarap bak Jesus Kristus ikut aja. Jakuk Tuhan mada kita itu ianya mensia tik baru. Ya ti lama nadai agi. Erti jakup ya ti lama. Utai kedekarap kita ti lama. Utai ti ngikat kita ti lama. Ya kita ti dalam dunia pemetang. Kita ti ditancang oleh semua penekul utainya. Mayuh penti pemali. Mayuh macam ti nekul kita. Tang dia tu. Di dalam Tuhan kita udah debaik ngagai perintah penampak ya. Penampak Jesus Kristus ti alai. Jakuk yang ti nyadi kelalau tengau singkang pejalai kaki kita ti Arab lalunya ti ninggal ke utai ti lama penghidup ti lama lalu ya ti barunya mah dipegai kita.
2: Plasa jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke Medai.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua dia ingat. Nak belayak. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka

burung dia. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat korang. Hari itu diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas Ajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya nak suruh manang suah agak krim itu gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nak yang sama berbeli ke present nak ngira minum matang ketebal lagi saya serumah tu tadi berbeli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jatuh dan sekarang punya
2: ya
1: dan selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik nama kita ke datang dunia nanti dia beli present
2: periuk karan
1: Oh,
2: ngedek tu.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, meh. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang. Entah ujung jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluah baik. Baik luar.
1: Tanya maya kita ke gitu bersih jani, neh. Baik ke penai. Nolnya kurang nyemleh jani. Sekarang keba penai dia. Uleh baik penai. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak batuan pasal lagu apa pendam. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Agaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segula.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Kau picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Ada kemarin.
1: Kau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengiru kediri ni. Ya. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon sih.
0: Eh, Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising kita orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia jangan tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kempak ke tu ni. Nak mau tu ke bising itu sih. Selalu ngerok di tu, pihak.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai, kempua itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempua merah, daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nak tak. Nak ngawak. Nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Ngawak.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nuan makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah. Duduk itu je nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nyanya.
1: Ih. Oh.
0: Anak nginsap lah.
1: Kalau kumai lo sih. Kumpal luang kita dulu.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: Serikai, 94.6 FM. Segulai, sejalai.

0: Selamat pagi Sarawak, tanah kenyalang, segulai sejalaik. Baru kita bawa pengerak pagi YFM ya ke dibuka pagi ke penudi kita dalam bulan 6 tahun 2026 sarito 30 hari bulan 6. Jadi ya pagi tu lebih maya kita encelak ke mata, patut kita itu ingat tiap pagi tu nang mai peluang baru dalam penghidup tu nur kita ngapai julu ati. Jadi anak kita nampaya kejam bakanya aja, jadi dani meh ngau ati ya ke regas nur kita itu tadi ngubah penghidup tu mana lagi hari kemari ungkup ya kesari tu. Jadi reset energi kita, upgrade semangat ngambil ke kita itu tadi dani tadi ukai seminat dani hari tindu entang kita itu tadi angkat area motivasi ia ke cukup mana, lalu angkat bak penghidup ia ke mana lagi. Pagi hari dua kita isar itu jakup perancang gagai balai gad ia ke penuh runggu bakatil dia. Lalu api ia mega ya dalam kanang 6 jam sebedau tu tadi dia tinduk malam kita udah dia timang kami bawa timang kerbak tawas seleksi lagu 6 jam nanti narai ngetu merenang kita semua. Dia tahu agreement udah berbalik penggerak pagi nur ungkup kami gergas ke mata kita bawa pagi area sarito tentang sebenau kita nyingkang ke mua agi mana dulu kita meri terima kasih ngagi petara ti udah nampung seput kita di dunia injau tu sari ke agi. Jadi yang ke pagi tu ketanda terima kasih ngagi petara, lalu apia mega minta berkat bak pengawa tidak di gagal kita semanjai area dua tu lagi aram kita sama dia jenuh nah lama bela bersampi dalam hati diri bugulai orang Kristian area gereja Methodist bak sampi pagi YFM ungkup pagi tu.
1: Shalom, selamat pagi para peninggal. Aku Padri Kesinai Ngkut dari Gereja Methodist. Gulu ke kita yang nyambak sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala di pemadu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke. Pengawak kami, penghidup kami, ngepejalai kami. Ngakai nuan Tuhan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Ati keran siang awak ke kami meruan. Lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruan likun dalam iriang, ibun serta jagaan wan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi tu baca buku kudus kita hanya Matthew bagi 9. Ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lalu Jesus berjalai arindunya. Ia terpedak ke siku pengumpu cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ku Jesus berjakuk ngagi ya, titih kaku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lalu Jesus benar makai dalam rumah Matthew. Mayuh pengumpul cukai ngau orang keberdosa datai lalu makai ngau ya serta ngau sidak murid ya. Lebu orang Parisi mendaknya sidak lalu berjakuk ngagi murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lebu Jesus ninganya ia lalu berjakuk orang kegerai nak berguna kelutur tan semina orang kesakit mupuak kita lalu giga reti jakuk tu. Aku berguna ke pengasih ukai piring laban aku datai ukai ngangau kurang ke lurus dan ngangau kurang ke berdosa. Anak induk siku pemesai ngau siku induk keneguk baju Jesus. Lebu Jesus agi benum berjakuk ngau sidak siku pemesai orang Judah datai bersukang di moya lalu berjakuk anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkah kejari nuan beratas ya ngamik ke hidup baru. Jesus angkat lalu nitiah ke ya sama ngosidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah 12 tahun datai hari belakang. lalu nego putih kelambe Jesus. Laban ko iya indoknya bejako dalam hati diri. Ente aku nego garik ya, aku dekat gerai. Jesus nguyang, terpedak ke indoknya lalu bejako. Anak, anak takut. Pengarap nuan udah ngerai ke nuan. Indoknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai bak rumah pemesainya, lalu terpedak ke orang kebesepu ke suliang, ngau orang kebegau. Ia lalu bejako, pansut kita tu. Laban anak miet tu ukai mati, tang tino, sidak ketawa kaya. Tang lebuah semua orang udah diburu pansut. Jesus sama lalu megai jari anak mietnya. Anak mietnya lalu angkat. Berita pasalnya ngelakai di serata menuanya. Kepagi itu, nengah maca buku kudus kita, tak kebatang aja kita, Jesus ngangau, rindu, ngau ngangkat. Malah peningat semua, dalam baca kita itu, medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngonadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jaku Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita, tak keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datai ke 13. Ba ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, sikap pengumpul cukai. Orang ke dipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjaku, titih ke aku. Matthew nak bertangguh tak ke bertanya manyu. Ia angkat lalu nitiah ke Jesus. Jesus makai begulai ngau pengumpul cukai ngau orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu. Dan Jesus nyawun. Orang kegerai nak berguna ke dutu dan orang kesakit. Jesus datai nyelamat kurang berdosa. Ukai kak ngasai ke dirimpu berkenal. Tuhan medak hati ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita merek respon ngau campat. Sarito enggak kita ngasai kena layak. Dan Jesus tetap ngangau titiah ke aku. Kedua, pengarap enya berani semak. Enya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai enggak ke Jesus. Madah kanak ia udah mati. Teng ia harap Jesus ulah ngangkat kia. Dalam pejalai, siku induk kebegetah pengelama 12 tahun. Negau puting baju Jesus. Ia bercakuk dalam mati. Nanti aku negau karik ia. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu bercakuk. Anak takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besar dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak. Medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anak ngantik kita sempurna. Tang datai ngakai Tuhan enya ngau pengarap. Ketiga,

Mayanya lalu berjakup, anak tu nak mati tang tino. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan, nadai utai ke, nak mustahil. Nama kedianggap Mesia, ukai berakhir pihak ajak, tak ke berpengujung pihak ajak, dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup, ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang, sebilik pengerai, dan Tuhan agak berkuasa, inya ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita, tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengharap kita. Jesus ngangkat ke penghidup kita. Nyalai dalam peningan semua. Nama timbal tak kesawat kita. Ngau Tuhan baka metiu tau. Datai ngau pengharap baka induk kesakitnya. Harap ke kuasa Jesus baka pemesainya. Sampai kita. Awak ke pengelandang Allah Ta'ala ke ngelui penemu Mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rindu ke Allah Ta'ala. Wana Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala ke apai kerana Roh Kudus. Dan dia segulai ingat kita. Lalu meruang berdaubak kita, datai ke belama, lamaya. Amin.

0: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tu bak bulan satu, kena kita gawak. Nyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Lumunuan dani pagyari, kati asayati noan. Namautay lam runding noan. Biskendao kita nga asayati ti lantang, may kita dani kasarito. Tau karunding kita yagi babo, nginangutay ti bisin nuntong pangidup kita. Kita iraw ke penanggul dalam ruang bilia kita. Kita iraw kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw ke balana, balucu, tinadai tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak uleng nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak uleng nagang, tidak uleng empang burung terbay masa atas palok kita. Tang kita uleng nagang yang tepetansang batas palok kita. Sekurang tiba nama Corey Ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai uleh muai penusah kita, tayang ngencuri masa ti berga, ti patut dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah bekejang ke belakang. Anang ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Sapa tu lengin suruh mu diri panyagi ngena pengirau kita. Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, ndang merat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita, ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah uleng runding utai ti kelalu mayu, nak utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya, ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas. Awak kita nemu nama ripih pengawak tempat duduk kerja kita itu di hari ilang. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemampai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita ngau laki ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai mendor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergila lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita tidak serga ngagih ke kita naka utai tidak ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tiulah ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerja otak tepatu dikerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Selamat pagi YFM.
1: Pukul 6 lagi pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yep. Hi sis. Hai Nun, Atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

Pengerak pagi YFM pagi Aria 2 Kitai ke pagi tu. Selamat pagi Igat. Selamat pagi Nun ya ke Agi Benua. Gari-gari yang bak belah tilam dia. Anang terunak ke ngau mata laman. Nanti kelalu terunak ke mata. Alu nak mindah kita alu dia belama meh. Hari nyau senyau. Hau ngek lagi. Datai bajam kita nyau berumban baban. Biar bukai kak disalah ke kita lagi. Sigayanya ayak kita tupan bakenya meh. Okey jadi ya berita ya kebisik di pernah aku bak. Berita RTM Sarawak ke pagi tu. Tu ngenang ke pengawak ya kebisik di atur bak. Perliah Negeri Kuching di tu ujung minggu tu tadi. Siapa nak nemu RMF? Takutnya tadi Rainforest World Music Festival lah 2026 area kepenudia area minggu tadi mudah diatur pengelama 3 area berunggu lalu pengawal tu udah ngumpul mayuh orang ti rindu ke musik ngau pihak mega budaya atau komen asal ari menua tumpu ngau pia mega menua luar ti dikumpul ke ba kampung budaya di lalu ba edisi ya ke 29 ke tahun tu ni tiak rekod bisi 21,000 iko orang datai lalu tu ngujung ke Rainforest World Music Festival tu inya siti ari acara tau ke pengrami ti nariat mayuh temuai bak men asal mandu tinggi bak dalam Sarawak tu penerang ke dikeluar ke Menteri Dagangan Temuai dan Sekretif ngau pihak mega seni pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah meri besai terima kasih ngagi semua yang sudah mujur ngatur Rainforest World Music Festival ke tahun tu ti naya 100% meri pengrindu lalu nariat ati orang lalu piaba ngicak ngarap ke tahun baru nyen ila utai tu ulah bertambah manah agi kelebih agi ba pengawak 30 tahun festival tu udah diatur lalu ba tahun ya ke 30 nyen ila siti hari tahun ya ke cukup signifikan kalai ya madah ke ba senentang panggau pemerintah ga engkau dekat berubah lalu sidak ya bisi nerima kira restu hari perintah negeri Sarawak nur ngatur atau kengemanah ke agi panggau pemerintah tu ila kelimpar ya panggau ya ke dekat diubah tapak atau ke nur orang ke medak tu pan dekat diatur manah kagi ngambil ke nyamai nur orang tadi dua medak pengawal pemerintah ke dekat diatur bak panggaunya lalu madah ke tu tadi dijangka oleh nyadi ke Rainforest World Music Festival edisi ke 30 tu bertambah rami agi lalu meri impak ya ke cukup besar hari tahun ti sebedau tu lalu nyimpul mimet berkawal ngau bala temuai ya kebisi datai bak edisi ke tahun tu aduh Karim madah ke bisi nurun mimet nanti ya dibanding ngau tahun-tahun ya ke sebedau tu tang tajak pihak utai tu kira ngemuas ke hati laban ko ya kelebih lagi baju politik dunia ditambah ke megak ngau harga penerbai tiket nyak tadi siti area faktor nyangkanya bisi kurang mimet bala orang ti nemuai ngagai Sarawak ke tahun tu lalu yang harap ke ba situasi ya geopolitik global ya kena tu pulai ngagai asal lalu ngenyamai kagi mayuh orang ari menua luar tadi tama ngagai menua Sarawak kelebih lagi nur nyambut 30 tahun Rainforest World Music Festival tu diatur ke tahun baru nyen ila lalu ya mate ke jaku tu lebuah ke ditanya pemberita bak malam ke penudi Sarawak Rainforest World Music Festival 2026 bak Sarawak Cultural Village akhir lama hari minggu tu tadi. Okey, nya tadi berita ya kebisik di peda aku bak Facebook berita RTM Sarawak lalu dah tu lagi adakah natai ke berita ianya tadi pesan berat yang sudah dikirim peninggal kita ngagai email kami nyaba yfmiban@gmail.com ngau pihak mega ngagai nombor WhatsApp konti
YFM Iban, ianya Bandung Bor Kusuang 13862844 ke pagi itu. Jangan semuanya, lagi terus ngergas ke mata kita, Eba, pagi Arya 2.

0: Kelut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyengai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganju Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, bakenya. Ba, bakenya aku kan nganju yang udah nyak dah. Agi ngena fake gak, Kak?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berhati dikirim peninggal kita pagi itu keterubah pesan pemati ke ngari ke Lawrence anak kedua atau apa lini ya jadi pesan tu nuju balai ya ke dia bas manja jalai pakan entabai balai ke dia bajambu kerapa sida indah nanggai ba mupuang apa baji ba marau pia mega balai ke dia berumah buki yang kakup entabai. Apa umang ke dia ba kembali entabai bala area macan rantau sabung ngamuga kebelayan ke dia ba rumah punau teberu serta bala di kucing bintulu miri ngawe kenalah dirintai ke ditu ti ngelala kedu anak jarup tau ke apa ya Juni jadi pesan tu tadi madah ke kedu anak jarup kedu anak jarup tau ke aki Ugol tau ke apa itu rumah Juni udah nadai kena 27 hari bulan 6 tu tadi lalu niang kedu anak jarup niang kedu anak jarup tau ke aki Agul tau ke cerita apa itu rumah Juni tau deka di sengai ba rumah Juni ulup dan rumah pakan malam tu lagi malam redua 30 hari bulan 6 sebedau ke di anjung ngagai pendam selalang pagilah pagi hari 31 hari bulan 7 nanda baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita ngari ke Lawrence anak kedua atau ke apa lini ke pagi tu jadi pesan tu madah kapaya ianya kedua anak jarup kedua anak jarup tau ke aki Agul tau ke apa ya tu rumah Juni udah nadai kena 27 hari bulan 6 tu tadi lalu niang kedua anak jarup niang kedua anak jarup tau ke aki Agul tau ke apa itu rumah Juni tau dekat di sengai bala mayuh berumah Juni ulu pedan rumah pakan malam tu lagi malam hari 2 30 hari bulan 6 sebedau ke di anju mengagaya pendam selalang pagi ya pegilak pagi hari 3 1 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabah tu lalu ya ti kedua tu pesan pemati ke dikirun nyawai anak guang dari kisdaya sebilia lalu menuju kabar belayan ya ke dia bak tebu 3 buah rumah bajau 2 buah rumah pihak megak kabar belayan ke dia bak Nanga Abu dua berumah, Mendas tiga berumah, Penunus Adebak, Lubuan Ibuang Kabuang, Balau Kedia Bolus Betan tiga berumah, Sungai Anak, Sungai Mudiang, Temudua Kerian, Senyawana Sungai Antu, Kabelayan Kedia Berkeluak, Sungai Kelampai, Peliguang Uluawi, Babang Gawia Kenalah, Dia rintai ke ditu tik lala gedut anak alam tau ke ini aluang tau ke tadi indai tu rumah cendang jadi pesan tu tadi madah ke gedut anak alam tau ke ini aluang tau ke indai tu rumah cendang udah nadai hari minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang gedut anak alam niang gedut anak alam tau ke ini aluang tau ke indai tu rumah cendang tau deka di sengai bala mayuah kena malam tu malam hari 2 30 hari bulan 6 ba rumah nyawai tintiang jelai selambung seratu sebedau ke di anjuang pagelak pagi hari 3 1 hari bulan 7 bala ya ke di pesan dia pinta sampal datai ngesah penusah rabat tu nanda baru isi pesan pemati ke datai ari nyawai anak guang ngari kita sepilih ke pagi tu jadi pesan mudah kindai ya yang tadi gedut anak alam tau ke ini alung tau ke indai tu rumah cendang udah nadai kena hari minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang gedut anak alam yang kedua anak alam tau ke ini aluang tau ke indai tu rumah cendang tu deka di sengai bala mayuah malam tu lagi ba rumah nyawai tintiang jelai selambung seratu sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 3 1 hari bulan 7 kebala kabang belayan ya ke dipesan tau ke ngelala dipinta datai ngesah penusah Rabato. Lalu pesannya ketiga pagi itu setimga pesan pemati ke dikirum ganian anak ini ngari sedap menyadi yang dipesan tu nuju bala ke diau ba rumah Reslian Halaja nanga peraran Batang Rajang, rumah Jerry nanga setapang Batang Rajang, bala ke diau ba rumah Bara nanga Arai, rumah Donald nanga Baki, rumah diau Pulau Raya Batang Rajang, piamga bala ke diau ba rumah Sura Kerangan Bangat, kemelayan ke diau ba Sungai Encermin, bala ba Baliah, rumah Ukau nanga Bawai Baliah, pemegah kebelayan ke diau di Bintangwar, rumah Johnson berkenung pemegah kebelayan ya ke diau Bastapang Sibu, ngau yak nalah dia rintai ke ditu ti ngelala sebai anak cali tau ke Indai Ganin. Jadi pesan tu, madah ke sebai anak cali tau ke Indai Ganin. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang sebai anak cali. Niang sebaik anak cali tau ke Indaya Ganian tau deka di itu bala maiwah ba rumah diau Pulau Paya kena malam tau lagi malam area 2.31 area bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pegelak pagi hari 3.1 hari bulan 7. Jadi minta bala ya ke ngelala tau ke dipesan datai ngesah penusah Rabato nanu baru isi pesan pemati ke dikirum ganian anak idi kepagi tu ngari sida menyadi yang dipesan tu madah ke Indai sidak ya jadi sebai anak cali tau ke Indai ganian udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang sebai anak cali tau ke Indai ganian tau deka di Senggai bala maiwah ba rumah diau Pulau Raya Kapit kena malam tu lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang kena pagi pergilah pagi 3.1 hari bulan 7 kembelayan ia ke di pesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah Rabato. Lalu nangkan kenyak Siti Megak pesan pemati ke dikirum anak-anak Dali. Jadi pesan tu nuju bala ke diau barumah cundi anak jugaan pasak nanga baruah. Pihak Megak bala ke diau bar pasak atas. Berbangai kibak nanga jauh matup kebelayan ke diau bar samuk. Luban Ulu, Gen Surai, Sekatap, Pelawa, Begang, Rumah, Judian, Udau, Bala Kediabat Tanu, Bakas, Sebuti, lalu pihak Megak nuju Bala Sida, Ruben Anak Cambai menjadi di Hamiri, Pengejar Legam di Luban Ulu, pihak Megak nuju Menti, Bageran Setumbian, Semua Atas, Kebelayan Kediau di Bintulu, Kucing, Miri, Ngau Yaknalah, dia rintai ke ditu, tik ngelola Dali anak lagi tau ke apa ya Ninsi yang dia pesan tu tadi madah ke Dali anak lagi tau ke apa ya Ninsi udah nadai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang Dali anak lagi tau ke apa ya Ninsi tau deka di Senggai bala mayuh malam tu lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 ba LS33 Lorong 1 Rumah Rupus Anak Bungin Batu 8.5 Miri Hajalai Miri Bintulu. Ngaji kita engkanya kanmu sili lagi kawal ngau penusah Rabato kita tahu bertanya ngaji anak-anak Dali ban nombor 011-1852-6210 tahu ke ngagai Timothy Kidar anak Dali ban nombor 010-7790-704 nandu baru isi pesan pemati ke datai hari anak-anak Dali ke apa gitu nyari pesan mereka kapai ya yangnya Dali anak lagi tahu ke apa ini si udah nadai kenal mai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang Dali anak lagi tahu ke apa ini si tu deka dia Senggai bala maimah malam tu lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 berumah niang tumpu ba LS33 Lorong 1 Tuai Rumah Rupus Anak Bungin Batu 8.5 Lambir Jalai Miri Bintulu Sebedau ke di Anjung Pegelak Pagi Hari 3 1 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Lambir. Kebelayan ke depesan bila datang sah Nusara Batu lalu kat nemu sile lagi kita tahu bertanya ngagai anak-anak dali bernombor 011-1852-6210 tahu ke ngagai Timothy Kidar anak dali bernombor 010-7790-704. Lalu ya ke Siti tu, Siti moga pesan pemati kerikiru Mahmurian anak ungkau ngari kisidak ya sebilia pesan nuju rumah ya ke sama semakai baka bala ba ulu rimbas asal, ulu rimbas baru, inar ulu bayur, nangga ulai menyalian baru, menyalian asal, babu sebedau pia moga bala kedia ba merbuang, dulang, rimbas tengah, babu kara, nangga luwep, ulu babu, suri tengah, suri baruah. Ulu teru kebelayan ya ke dia bergayau nengah pihak teru atas nengah tuat babu kerangan rapuang babu deliat bala ke dia babu tengah tarum suri lalang keribau terai nengah bayur samu matuk pelawa lakis diat mungum geris kebelayan ya ke dia babu budak ulu budak ili sengalang seta pihak megau bala ya ke dia batu ngau sungai ya bakuang kabo seratua. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke lemui anak langki, lemui anak langki tau ke ini imak tau ke bini ungkau anak amban udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang lemui anak langki, niang lemui anak langki tau ke ini umak tau ke bini ungkau anak amban do adakah di senggai ba rumah seli nangat rubaruah debak kena malam atau lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagilo pagi hari 3.1 hari bulan 7 kabar belayan ya keng lalo dipinta sampal datai ngesah penusah rabatau nandu baru isi pesan ke dikirim murian anak ungkau ke pagi tu ngari kita sepilih nyari pesan madah kina ya yang tadi lemui anak langki, lemui anak langki tau ke ini mak tau ke bini ungkau anak amban udah nadai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang lemui anak langki, niang lemui anak langki tau ke ini mak tau ke bini ungkau anak amban tu deka di senggai balam mayuah baru masli yang nangat teru baru debak malam atau lagi malam area 2.30 area bulan 6 sebedau ke di anjung pegila pagi hari 3.1 hari bulan 7 balaya ke dipesan dipinta datai sampal alai ngesah penusah rabatu lalu nguyang agai pesan ia ke 6 hanya pesan ke dikirum loria anak metan tau ke induang ya nyari pesan tu nuju kabar pelayan ya ke diau ba nangasan beleti nyakai san ugul kelawah bala ke diau ba sika sebangan kucing kabar pelayan ke diau ba suai nia kejemut tisa ili tisa ulu bebangan ili bebangan ulu kabar pelayan ya ke diau ba peruan putat tajur sungai semilang sebaka bala bantulang jematan ngau bala kemulayan ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala metan anak bungian tau ke apa naga jadi ya pesan tu tadi madah ke metan anak bungian tau ke apa naga dan adai kenari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 laluan yang metan anak bungian ni yang metan anak bungian tau ke apa yang naga tau deka di segari balam mayuah malam tu lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 sebedau ke di anjung ke pendam Saint Lawrence Sabu pagilah pagi hari 3.1 hari bulan 7 nanu baru isi pesan pemati ke dikirum loria anak metan tau ke 12 nama induang ke pagi tu nyadia pesan tu tadi madah ke metan anak bungian tau ke apa naga udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang metan anak bungian tau kenya tadi apa naga tu dekat disenggai balam ayu malam atau lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 baru malangkat kedang undup Seri Aman sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 3.1 hari bulan 7 ke pendam Saint Lawrence Sabu jadi kabar belayan ya ke dipesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah rabatu. Pesan ya ke tujuh pagi tu, ianya pesan ngetas ulit ngau nyuak ke ente balu lalu berantau lalu pesan tu dikirum meriam anak genam yang dia pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba segan sebawah batu lapan bintulu segan tatau bala ke diau ba sepanjai jalai bayan tasik muka sebakuang bawam celuah bawah burak dijiah sibu kapit seratu kucing ngau kabelayan ia kena ala dia rintai ke ditu magang jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang sebester sumbang anak linggan niang sebester sumbang anak linggan deka diatur kena malam hari 6 jolah 4 hari bulan 7 lalu tembu pengawal ngetas ulit deka dia tangkan kengau pengawak nyuak entah balu lalu nangkan kenyak pengawak berantum gak dekat diatur kabar belayan ke dipesan minta sampal nguluk pengawak tu ke dekat diatur bajalai dijia sebakuang sila lagi tau terus bertanya ngagai landu bernumber kusung 13778659 lalu pihak megak nuju Sabarina bernumber kusung 13 9859 795 nanu baru pesan ngetas uliat lalu nyuak ke terbalu nggak berantu ke dikirim meriam anak genam ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak ngetas uliat lalu nyuak terbalu ditangkan ke ngawak pengawak berantu ke niang laki yo yang tadi niang sebester sumbang anak ligan niang sebester sumbang anak ligan kan diatur kena malam hari 6 jolok 4 hari bulan 7 bak rumah niang tempu di jalaya di jiah sebakuang. Okey, jadi kita engkau nyakan mu silik lagi berkawal engkau pengawak tu lah tau terus bertanya ngagi landau bernumber kusung 13 77 862 59 tau ke ngagi Sabrina bernumber kusung 13 89 59 795 nangkan kenya pesan kita ya ke Siti tu punya pesan ngetas ulit ke dikirim Tasha anak angin yang dipesan tu nuju bala kabar belayan ya ke diau ba Kalimantan Barat Indonesia ngopi mega bala ke diau ba batang mujuang sungai Melinau sungai Paku sungai Uyan bala ke diau ba sungai Tunuah batang Baliah batang Rajang sungai Kayen pasar Kapiet ngau kabar belayan ya ke ngelala niang digun anak lantiang tau kenya tadi double nama Andres Adinggun anak cengilang ya jadi dia pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ke niang dinggun anak lantiang niang dinggun anak lantiang tau ke double nama Andres Adinggun anak cengilang tau ke laki angin anak singko dekau diatur rumah satu Malaysia kapit kena 4 hari bulan 7 hanya hari 6 tu ilah lalu ditangkan ke ngawa pengawak berasuak ke pembelian ke di pesan di minta data yang ulu pengawak tu lalu kat nemu sili lagi kita tahu bertanya ngegai selia anak dinggun ba nombor 010 96 45 277 tau ke ngegai selina anak dinggun ba nombor 014 515 2077 nanu baru isi pesan ke datai Ari Tasha anak angin ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang dinggun anak lantiang niang dinggun anak lantiang tau ke Andreas dinggun anak jengilang tau ke laki angin anak singkau deka diatur kena hari 6 tu ilok 4 hari bulan 7 bak satu Malaysia kapit jadi kabar belayan ia ke dipesan pada tayin hulu pengawak tu lalu nanti kita ka nemu silia lagi tau terus bertanya ngagai selia anda dingun bat nombor 010 96 45 277 tau ke ngagai selina anda dingun bat nombor 014 515 2077 pesan ya ke 9 ianya pesan ngetas ulit ke dikirum bangkang anak kemarau lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau basuang kat baliah Sungai Kapiat, Sungai Sebabai, ngemah Sungai Yuang, ngau ia kenalah di rintai ke ditu tinggal niang bulan anak ngilah. Yang dipesan madah ke pengawa ngetas uliat ke niang bulan anak ngilah. Dekat diatur kena hari 6 itulah 4 hari bulan 7 balut 268 kusung jalai bertiak kapit ianya belakang klinik kapit jalai 8. Okey, jadi yang kita akan mu siliak gi berkawal ngau pengawak tahu-tahu bertanya ngagai bangkang anak kemarau ban nombor kusung 13743717 anu baru isi pesan ke dikirim bangkang anak kemarau ke pagi itu. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang bulan anak ngilah, niang bulan anak ngilah dekat diatur kena hari 6 tula 4 hari bulan 7 balut 268 kusung jalai beletik kapit ianya tadi bab belakang klinik kapit jalai 8. Kita akan mesti lagi tahu bertanya ngegai bangkang anak kemarau pu ban nombor kusung 13743717. Lalu pesan ya ke 10 apa kita pesan ngetas uliat ngau muai yang terbalu ke dikirim Douglas Angki anak Sibau ngari kapaya dari Sibau anak Anggut tau ke apa biji. Jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia basangan tak tahu sibu entah baik entah jom muput pakan bala bakakus batu 12 bintul miri penyerai ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tik ngelalon yang lina anak pengiran tau ke Indayah BJ. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit lalu main terbalu ke niang lina anak pengiran, niang lina anak pengiran tau ke Indayah BJ. Deka diatur dini hari 5 hari bulan 7 tu lho bak fusiu trading batu 6 jalai bintulu miri. Jadi kebelayan ia ke pesan dipinta datai kena 4 hari bulan 7 engkau pengawak nguan uliat. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai Angki ban nombor kusung 12891569 baru pesan ngetas uliat ngau muain terbalu ke datai hari

Rino anak Pengiran atau ke Inai BJ dekat diatur dini hari 5 hari bulan 7 hari minggu tu lah Fusio Trading Batu 6 Jalan Bintulu Miri yang dikabelayan ke dipesan dipinta data kena malam sedau malam 4 hari bulan 7 ngau pengawak nguan ulit. Kita akan nemu silia gib kawal ngau pengawak tu lah tau bertanya ngegi angki tumpu ban nombor 0289156279. Lalu apa pesan ya ke situ pesan pemati kerikiru merugah anak resah jadi pesan tu nuju kebelayan ya ke diau ba gad balik kapit kebelayan ke diau di Sibu Bintulu Miri Kucing ngopi megak balaba Kalimantan Barat Indonesia ngau ya kenalah di harintai ke ditu ti ngelala resah anak igam jadi pesan tadi madah ke resah anak igam dan ada kemari hari 1 29 hari bulan 6 lalu niang resah anak igam tu dekat di itu balam ayu malam tu lagi malam hari 2 30 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagila pagi hari 3 1 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan sudah datang ngesah penusah rabatu ngesah sablot 17 lorong 3 di Taman Sentoria Jalan Setakan Melayu Kota Semerhan. Sila gib kawal ngap ke Sarabatu kita tahu bertanya ngagai Jelino bernombor 0198265058 tahu ke ngagai Rugah bernombor 0111782922. Nando baru isi pesan mati ke dikirim Rugah anak resak ke pagi tu yang dipesan madah kapaya yang tadi resak anak igam. Resah anak igam dan ada kemari hari 1 29 hari bulan 6 lalu niang resah anak igam tu dekat di Senggai ba sublot 17 dorong 3 di Taman Sentoria Jalan Setakan Melayu Kota Semerhan malam tu lagi malam hari 2 30 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung Pegilau pagi hari 3 1 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan dipinta data yang sah penusah rabatu lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagai jelina apa nombor 0198265058 tahu kan garuga ban nombor 0111780292. Pesan ke situ datai Arya Sandra Jane anak Kaluang ngari kapaya yang dari Kaluang anak Kayang atau kapaya J lalu pesan tu nuju kapablayan ya ke dia bas bawah ulus bawah Jalai Bintulu Miri ya balik kapit kapablayan ke dia di Bintulu Sibu kapit Miri Kucing ngau ya kenalah dirintai ke ditu ting lala niang Sharon Jane anak Kaluang jadi ya pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ngau main terbalu kena yang Sharon Jane anak Kaluang atau ke Inai Naluang dekat diatur kena hari 6 11 hari bulan 7 tu lah jam 9 malam bah Fusio Trading Jalai Nyigu Bintulu sila agib kawal ngau pengawal tu kita tahu bertanya ngegai APJ bah nombor 0198235547 tahu ke ngegai Audrey Nyalat bak nombor 0148887787. Nanu baru pesan ya ke dikirim Sandra Jane anak Kaluang dari kapaya Kaluang anak Kayang atau kapaya J nya dipesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ngau muai terbalu ke niang Sharon Jane anak Kaluang tau ke Indai Naluang dekat diatur ke hari 6 11 hari bulan 7 atau lah jam 9 malam ba Fusio Trading Jalan Nyigu Bintulu. Sila lagi pekawal ngau pengamak tu lah kita tak tanya ngagai apa J bernombor 0198235547 atau ke laki ni yang tumpu interi Audrey Nyala bernombor 0148887787. Pesan kita ke 12 pagi tu ngatai ke pesan ke dikirim Evelyn Ana Biju lalu pesan tu nuju bala kabelayan ke dia babelah pasar Semanggang
Kucing Sibu Bintulu Miri pia megak kebelayan ke dia bagentisan tekaluang siga sengelau nangesan Sungai Tengah sekayu undup melugus kiem sebeban bala ke dia bapungu dada bui panjai batu bebini sekaru alubantu kerangan muang sengkunyit ngepem gabala ke dia.

0: baru majelian Tanjung Lama Betuang gawi yaknalah diherintai kena mau ditauknya dipesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang biju anak kena niang biju anak kena deka diatur banumbu bab tujuh Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman yang tadi najawah area Buddhist Association kena hari 6 tula 4 hari bulan 7 jam 10 setengah pagi. Okey, jadi macam kebelayan ya kali pesan data ingulu pengamak tu ilau nanda baru pesan ngetas uliat ngambil terbalu kali kirim Evelyn Ana Biju ke pagi tu nyari pesan mada kepong ngetas uliat ke niang apa yang dan niang biju anak kena niang biju anak kena dekat diatur ba nombor 47 Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman niat tadi sepiak ngawa Buddhist Association kena 4 hari bulan 7 hari 6 tila jam 10 setengah pagi minta balaya ke adi pesan sama sampal datai ngulu apa ngamak tu ila lalu pesan ya ke penudi sempat adi kena tai ke kami ba awak pengerak pagi YFM kita ke pagi tau ianya pesan ngetas ulit lalu nyuak kena balus tabran tuti dikirim Meriam anak genam pagi tau jadi ya pesan tau menuju ke Pabelayan ia ke dia Segan sebawah Batu Lapan Bintulu Segan Tatau Semanjai Jalai Bayan Tasik Muka Balabas Pakuang Bawah Celum Bawah Bura Dijiah Sibu Kapiat Pemegah Kebelayan ke dia Satu Kucing Gawi Kena Alah dirintai ke ditu Megang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit keniang semester Sumbang dekat diatur kena hari 6 tulah 4 hari bulan 7 lalu tembu pengawak tu dekat ditangkan ke ngap pengawak muain terbalu serta berantu jadi kebelayan ke di pesan di pecah ngulu pengawak tu ba jalaya dijih sebah kuang sila lagi kita tahu bertanya ngegaya landu bernumber kusuang 13 7786259 tahu ke ngegaya sabrina bernumber kusuang 13 9857 795. Nada baru pesan kita sulis ngonyok ke terbalu ke pagi tu dikirum Meriam anak genam jadi pesan madah ke pengawang kita sulit kena yang laki ya yangnya tadi niang semester Sumbang dekat diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 lalu tembuk pengawangnya dekat ditangkan ke ngau pengawang nyok ke terbalu serta berantau jadi pengawang tu dekat diatur bajalai dijah sebakuang sila lagi kawal ngau pengawang tu kita tahu bertanya ngagai landau bernumber kusuang 13 7786259 tahu ke ngagai Sabrina bernumber kusuang 13 9859 795 jadinya dekat kami ngelatai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM ungkup pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, nya hari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
0: Pesan ya kenalah di hari Taik itu lebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Pengerak pagi
5: YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YM.

0: Selamat pagi, pukulai ngau aku Melati Badi. Bawa berita pagi YFM pagi hari 2, hari tu 30 hari bulan 6, 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Projek Samalaju SME Cluster kebungkus RM223 juta ringgit nyungkat pemansang ekonomi PMKS Sarawak. Projek Air Paip Serian Fasa 2 di Sadang Tembok Bulan 4 tahun 2027 nguntung ke semak 10,000 ikut orang. MTCP sudah mendar ke dana mudah cara 2.45 juta ringgit kena nyukung program seni Enggau Pesaka. Jabatan berita lalu tu isi berita. Projek Samalaju SME Cluster dekat nyadi katua baru dikenang lati ke industri mikro, miet ngau jalan pemesai tau ke PMKS, kelimpah hari kenyadi penyungka ekonomi Sarawak. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Liasan bisa benar pengharap ke pemansang klusternya boleh buka mayu hagi peluang. Orang dagang di benua tu sama ngambil bagi dalam supply chain industri antarabangsa. Hari projek tu rakyat boleh terus ngasai ke penguntung hari pukuk ke dia peranak ke. Lepas semalaju dia tu dan jadi sebengkah hari palan meranak ke pukuk ke pemadu nyulut di Malaysia. Ngagai ke dia tu sama laju dah mujur narit orang meranak ke pukuk ke ngeluai hari 60 bilion ringgit. Nyindia kelebih hari 19 ribu peluang gawak serta ngerikut kasil ekspor kira 16.5 bilion ringgit. Yang maksud ke Jakut Tok Lubuh yang akan lancar ke projek Samalaju SME Cluster bergenturung industri Samalaju Bintulu. Berbangunnya, Dato' Amar Awang Tengah Megak merangsang raban tim ranak ke pukuk ngambil kengempung ke pengawal dagang sidak ngau industri miet ngau jalan pemesai di Menua Tok. Perkara tu patut dikerja ngelak cara termindah ke teknologi berkongsi ke pengelandia ngau pemansang bandar. Tok setipat benar ngau pemansang projek Samalaju SME Cluster tak nyedia ke infrastruktur khas ngau peluang supply chain dikena nyukung pemansang dagang di Menua Tok. Peluang tu megak oleh nyawup nyukung julu ati Sarawak tikanya di menua ekonomi maju serta besai penatai pemisik lebut datai buat tahun 2030 nyinilah. Projek sistem air paip serian fasa 2 di Sadang dekat nguntung ke semak 10,000 ikut orang hari 50 bengkah tumpuk peniau enti projeknya sudah tembuk bulan 4 tahun baru toilah. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke penemuai ngagai tabak projek ngayan ke projek keberengkah hari paip besai palan pemersi air Selabi Serian diatuk berjalan lancar lalu diatuk benuang cakah di kerja. Projek tu kemungkur pengawak ternyambung paip transmission ngau paip pengagih dua itik tangki tinggi 3 juta liter ngau 1.8 juta liter ngau booster station bak sekedak nur. Bawa post Facebook rasminya Datuk Seri Julahi madah ke projek tu dekat nguat kait pahit dalam sitak Kaunsel Negeri Balai Ringin Gau Semunjan serta sekedar nur dibagi menua Serian setipak ngau pelan besai air pahit Sarawak. Kenyau hari bulan 1 tu kemari, UPS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang udang mendar kagian belanja 2.45 juta ringgit dikena nyukung program seni Enggau Pesaka. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang, Datuk Snowdan Lawan, madah kagian belanjanya ke diberi dengan dana mudah cara, hari baru UPS Menteri tu diberi kena ngatur 51 bengkah program di Selampur Sarawak. Agih belanja tu megak udah nguntung ke mayu bengkah raban kenyang kaum gerempung ke ukai di kuasa perintah, gerempung artis pemekuah pengawak pesaka ngau mensia mayu. Ya megak ngelala orang kebisi hati dekat minta agih belanja tu, ngambil kenangkup semua atur ke udah ditetap ke dalam penglama habis nadaya 3 bulan sebedau program ke diatur. Dana mudah cara tu ditumbuh ke dalam tahun 2022 subak, nak belanja kira 10 juta ringgit ni tiang tahun. Ya maksud ke Jakut Tok ngagai RTM sebab ia akan ngerikut program randau berkulai dengan YFM Iban ba RTM Kuching. Kita ada tu benda-benda ke berita pagi hari YFM. Pejalai bas pintar miri tinya di projek pemungkal bakanya di Sarawak dekat di Kerembai kage inti semua pejalai basnya nerima sokong ti mana ari mensia mayo. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke nakak kedia tu 14 buah bas kebaru bisi disediakan kena pejalai ke projek pemungkalnya. Tidik pejalai ke kena nyeliah ke orang ari tibalat berdedat pejalai kelimpah ari tidik kena ngurang ke pemansut karbon dioksida. Jam ke dia tu program bas pintar miri mayuh dikenak balan miak sekolah ngau pengajar di miri kena lebak ke orang ngena basnya. Yang maksud ke Jakutuk lebuh yang ke nguluk program pemerhatiati ngau penelebak nepan bas pintar miri ke dia tu bergulai ngau balan miak SMK Lopeng Tengah di miri. Datuk Seri Lee ke nyari kaban Kaunsel Negeri Sitak Senadin madah ke program tu undang utai tidak tumbuh ke upis menteri ya berduduk dari pemanah sambut ke diterima. Teratak kasih Tok Nan, Pampang Miri dia tu dah dibuka bak premis baru dikena negap ke agak suku ngau bantuk ngakai orang di utara Sarawak ke bisik HIB. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Sebastian Tieng Chiu Yu, madah kepalanya ukai seminatnya dia ke tempat nungenduh dan megaknya di kelambang pengadang pengelantang ngau suku ke diberi ngakai orang ke diau bak palanya. Ia megang ngansak mensia mayuh ngelengkak ke stigma ngakai orang kebisik HIB labang pemansang buat pengawak perubat ke mayari tu. Udah nentu ke sidak tu tau bisik penghidup ke mana lagi. Datuk Sebastian Tieng maksud ke Jakut tu, lebuh ia kebejadi pengawak mindah ke teratak kasih Tok Nan Pampang Miri ngagai premis baru sidak di Miri. Berbangunnya, Datuk Sebastian Tieng megak beri terima kasih ngaki orang ti numbuh ke teratak kasih Tok Nan, Datuk Amar Jamilhanu, ti udah lebih 40 tahun nyaga pengelantang orang ke bisik HIB. Orang berikan, jeragan kapal berikan gauran kemaik kapal domestik di Sarawak udah diperansang ngulih ke sertifikat industri maritim Mari Raban Profesional bak bidangnya. Direktur Marin Wilayah Sarawak, Bionus Muyu, madah kelatih ngau sertifikat tu undang dikena nangkuk pemansang bak industrinya kelimpah hari tenentu kesidaknya mereti ke atur ti dikena dia tu serta udah maik kapal ngau cara kelikun serta profesional. Yang maksud ke Jakut tu buat pengerami graduation kurs pelayar atas kapal kurang dari 500 GT kebagi pejalai domestik di Miri. Yang megang ngansak sidak ke nguluk kurs tu ngambil ke ngagak kursnya nyari ke pemungka nur sidak mun ke pengawak belajar sepemanjang umur. Kebuah lepiak, laba industri maritim tu undang semampai mansang, nitih ke ubah teknologi, operasi ke standard ngaguna buat perkara undang-undang. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekat majak negap kegempung kerjasama strategik sidak ngaupis bomba zon 7 Limbang dekat nabur ke penerang ngagai orang mayuh pasal perkara pengelikun ngau jalan nyedia kediri nangkup penusah bencana. Pengurus stesen RTM Limbang Izam Adi Sidik madah ke pemerhati-hati mensia mayuh megak cukup guna dikena nyaga pengelantang mensia mayuh lebih lagi pengelikun dari penusah angus, penusah bencana, pengelikun basungai hingga penusah tetap nyadi ke Tegah Bayar. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita, udah ia ketemuan beri basah ngagai upis bomba zon 7 Limbang. Berbangunnya kepala baupis bomba zon 7 Limbang, Ramlan Merajan, madah ke penegap kaul kedai tanggam gau RTM, sekumbang berapa tahun tu keudah, merik pangkak ke mana ngagai mensia mayuh, ianya dengan pengawak terjampat nabur ke penerang terbetul serta ulih merempas. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Projek Sama Laju SME Cluster kebungkus RM223 juta ringgit nyungkap pemansang ekonomi PMKS Sarawak. Projek Air Paip Serian Pasar 2 di Sadang Tembuk bulan 4 tahun 2027 nguntung ke semak 10,000 ikut orang. MTCP sudah mendar ke dana mudacara 2.45 juta ringgit kena nyukung program seni Enggau Pesaka. Yang nak berita kita ke pagi Tok Dinga, beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak benua belemati ke langgur penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Johari Tun Abang Oping mendaki projeknya agi barengga tumu serta penyampa ungkus kama dikena ngagak loji itu mpai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pokok bak projek tu. Dato Abang Johari megak merat ke pemesai guna tangko pengawak industri miet ngau jalan pemesai IKS kena nyokong pemansang industri besai ketegal kualiti sesebengkia produk berpanggai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitiak ke standard pasaran. Berbak banyak perintah dekat nganjung 40 ikut 6 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri Ari Menua Tumpu.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sari tu tahu alain seluai bertanjak ruang belakang, tahu alain seluai bertanjak ruang belakang. Reti jaku dalam tahu alain seluai bertanjak ruang belakang ianya ngelagu kurang tina ke pemeluh meluah nyak meh di kesemak ke peluah bak ruang belakang ia nyau tau alai ikan seluai nyemrai dalam jaku tu tau dikena munyi tu naka pemangat panas sari tu peluah tudah pai sali nyau tau alai seluai bertanjak ruang belakang nyak naka jaku dalam sari tu tau alai seluai bertanjak ruang belakang.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6
4: sekali tu YFM mai kita rawat ngagai bandaraya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julu bandaraya minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak, jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu di dekat merik gelar bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megau dan ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikena ngelai Miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, panggau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak lebuati bala tidatai sekali ke dekat berbeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, standarit hati tidak tidak beli tanda pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang hasil pengadik jari kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tong minyak. Sedaya tipadu dikena dalam tahun 1972. Dia tu palantu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua miri ngagai icit wit kita ila mayu palan bukai ketau ditapat ke di menua miri pesan tu Ari Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: Pagi rewind.
1: Nganai bala nak mana puak ke? Mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
0: Kau ya. Betul-betul. Ya, Jakub mana dua merangsang bala ini Indo. Dan aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang aku ikut sebuah. Nesal ke aku ingat Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu sebuah ini aku kalau ngajar aku. Dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila saya dek. Anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendingan ke Jakub ya. Dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi ya. Dia menua ulu. Hanya kena nesal le. Induk ke dia buat menolulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Nanti baru anda hempura ulian ulah.
0: Hanya kepada. Okay, ni yang akik kunci kunumu semua. Akik aku ngai sekolah itu mana hanyong ku
1: berbini gim nolulu.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: ke tahun tu World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World

0: Sume 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.